0: Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
1: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga

0: Dicek lagi Mbak, soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
1: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
2: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial

0: adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju

akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara pasti

0: Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Sinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan

0: kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pagi ini ada pengumuman dari panitia seleksi calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum dan calon Dewan Pengawas Perumda Pasar. Pemerintah Kota Kupang membuka kesempatan bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kupang untuk mengikuti seleksi calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Kupang dan calon Dewan Pengawas Perumda Pasar Kota Kupang. Seleksi ini dikhususkan bagi pejabat pemerintah Kota Kupang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan jadwal serta tata cara pendaftaran dapat diakses melalui website resmi pemerintah Kota Kupang di www.kupangkota.go.id. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Selain itu juga, dari panitia seleksi calon direktur dan komisaris PT Sasando Baru Kupang atau Perseroda, dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional pada PT Sasando Baru Kupang Perseroda, pemerintah Kota Kupang membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan direktur dan komisaris PT Sasando Baru Kupang. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan, tahapan seleksi jadwal, dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi pemerintah Kota Kupang di www.kupangkota.go.id. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Ketua Panitia Seleksi, Eurike FD Adu SE, SST MAP.

Ya, pendengar, laut bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur ini bukan sekadar hamparan air semata. Laut dijadikan sebagai tempat nelayan mencari ikan, sumber pangan keluarga, ruang hidup biota laut, jalur transportasi antar pulau, serta sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Karena itu, pendengar, penataan ruang, ya khususnya untuk ruang laut ini menjadi hal yang sangat penting begitu ya. Katong perlu memastikan bahwa pemanfaatan laut sondeh hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi juga bisa menjaga lingkungan, berikan manfaat bagi masyarakat yang sudah lama menggantungkan hidupnya pada laut. Dan beta ajak Anda, pendengar, pagi hari ini untuk bisa ikutan polling. Ya, menurut Anda pendengar, apa yang paling penting dalam penataan ruang laut di NTT? Apakah melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional, jaga ekosistem laut agar sondeh rusak, menertibkan investasi dan pemanfaatan ruang laut, atau menurut Anda meningkatkan kesejahteraan masyarakat-masyarakat di pesisir? Dari empat option ini, pendengar, menurut Anda mana yang paling penting begitu ya dalam penataan ruang laut di Nusa Tenggara Timur? Menurut Anda apakah yang perlu dilindungi itu adalah wilayah-wilayah tangkap nelayan tradisional, menjaga ekosistem laut agar supaya sondeh rusak, menertibkan investasi dan pemanfaatan ruang laut, atau justru meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir? Silakan untuk Anda, kami ajak untuk bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 dan 825-444 atau 0811-3820-9440. Sejauh ini pendengar, untuk Anda sebagai seorang nelayan, apakah di tempat Anda mengalami kesulitan cari ikan kok? Atau ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang perlu diperhatikan? Ataukah masyarakat di pesisir sudah merasakan manfaat ekonomi dari pemanfaatan laut yang ada, atau bagaimana? Silakan ya, kami tunggu pendapat-pendapat Anda. Kalau bahas dengan ya, mari kotong saling terbuka begitu ya, saling menghargai dan tetap berdasarkan pengalaman sesuai dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuai juga ya dengan pengalaman-pengalaman yang Anda alami. Kami tunggu ya sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, karena selepas itu juga akan masuk dalam dialog Kupang Menyapa, bahas soal topik ini bersama dengan narasumber yang sudah disiapkan.

0: sis, gak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Alright, demikian lagu dari Budi Doremi dengan Satu Hari Yang Cerah. Hari ini cerah begitu ya untuk cuaca di pagi hari ini. Semoga secerah harapan Anda. Asik. Ya, jadi pendengar, di opini publik kali ini Beta ajak Anda untuk silahkan ya. Kira-kira menurut Anda apa yang paling penting dalam penataan ruang laut di Nusa Tenggara Timur? Bagikan pendapat Anda di pagi hari ini. Lain telepon 0380825444 atau 8431152. Ada yang sudah bergabung. Ini sama Tasya di... Di mana nih Kak Tasya? Soalnya ada di lokasi kok. Ya, jadi menurut Tasya yang paling penting itu adalah melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional. Ya, jadi memang kalau misalnya apa nelayan tradisional ini, kalau kita pikir-pikir ini perlu dapat perhatian utama begitu ya. Mereka pergi melaut dengan peralatan yang sederhana ya, kadang-kadang juga dengan modal terbatas dan hasil tangkapan yang sering bergantung pada kondisi cuaca serta musim gitu ya. Kalau biasanya yang Beta dengar begitu ya, kalau misalnya bulan terang, angin, itu ikannya susah dapat begitu ya, sehingga kalau jual pun ya pasti mahal begitu. Nah, bagi nelayan-nelayan kecil, akses mendapat wilayah tangkap ini bukan hal yang sepele begitu ya. Kalau soal ruang laut digunakan untuk berbagai kegiatan tanpa perencanaan yang baik, bisa muncul persaingan pemanfaatan ruang dan pastinya ada gangguan aktivitas melaut di situ. Karena itu pendengar, penataan ruang laut perlu juga kotong perhatikan ya dengan pola hidup masyarakat pesisir, wilayah tangkapnya ke mana, apa yang biasa dong lakukan, serta keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan. So, thank you ya buat, makasih banyak nih buat Kakak Tasya yang sudah bergabung pagi ini, yang mengatakan bahwa apa yang paling penting dalam penataan ruang laut di NTT, memilihnya melindungi wilayah tangkap nelayan tradisional supaya jangan ada dusta, jangan ada pertengkaran di dalam wilayah tangkap nelayan tradisional itu. Beta masih tunggu pendapat Anda lagi pendengar, masih sekitar 6 menit lagi. Mari silakan bergabung karena nanti di pukul 9 Kotong akan bahas bersama dengan narasumber. Ada dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, ada dari pemanfaatan sumber daya kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, kemudian juga ada dari, sebentar kita cek dulu, iya, dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Kupang ya, yang akan kotong dengarkan bersama. Jadi mari silakan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara
1: waspada,
0: Anda sangat berarti.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar, kami hadirkan informasi cek fakta yang kami kutip untuk Anda dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Ada narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi MK memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah dan resmi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam laman resmi mkri.id, dijelaskan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Info tadi sekali lagi kami kutip untuk Anda dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang pada kesempatan pagi hari ini masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan kali ini kami menyapa Anda dalam dialog Kupang Menyapa. Kami ajak Anda untuk bisa ikutan bersama kami dalam topik pagi hari ini. Kita bahas soal penataan ruang laut Sawu untuk kelautan yang berkelanjutan dan berdaya saing bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama beta menyapa ada Ibu Stefania Tungaboro SPIMM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu Ani.
1: Selamat pagi juga.
0: Kabar sehat ya Ibu ya?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya beta menyapa ada Pak Muhammad Himi, Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang. Selamat pagi Pak Helmi.
2: Iya, pagi Pak. Terima kasih.
0: Kabar sehat ya Pak ya?
2: Sehat Pak.
0: Kemudian terakhir ini ada Pak Misri Dengak SSTPI, Katimja Sarana Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas pada stasiun PSDKP. Jadi PSDKP ini kepanjangannya adalah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang ya. Selamat datang Pak Misri, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kabar sehat ya Pak Misri ya?
3: Sangat sehat.
0: Sangat sehat sekali. Kami ajak Anda pendengar nanti di setengah bagian perjalanan dialog, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 843-1152. Di WA juga bisa, nomornya 0811-3820-9440. Baik, langsung saja beta ke Ibu Ani nih. Ibu Ani, kalau dari dinas sendiri bagaimana mengatasi konflik kepentingan nih ya, konflik kepentingan tata ruang yang terjadi akibat karena tumpang tindih, ada benturan-benturan kawasan konservasi, ada ekspansi industri perikanan dalam skala yang besar, dan juga katanya ada rencana reklamasi pantai yang berpotensi merampas ruang hidup nelayan tradisional nih Ibu Ani.
1: Baik, terima kasih. Terkait pemanfaatan ruang laut, hal tersebut memang sudah diatur dalam peraturan daerah Perda 4 tahun 2024 tentang RT/RW Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2043, yang mana dalam perda tersebut kawasan pemanfaatan umum serta arahan pengaturan kawasan konservasi pada rencana pengelolaan masing-masing kawasan, di mana guna menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan yang mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan. Pemerintah saat ini telah menetapkan bahwa setiap kegiatan yang menetap lebih dari 30 hari wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, atau kita sebut kalau pemirsa mendengar bahwasanya ada KKPRL. Dengan demikian, setiap pihak dapat melaksanakan kegiatan pada area yang telah diberikan izin resmi. Perizinan ini juga disetujui dengan tetap memperhitungkan dan melindungi hak hidup masyarakat di wilayah perairan. Tujuan akhir dari pengaturan pemanfaatan ruang ini adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha di dalamnya yang menggunakan ruang perairan, dapat berjalan secara teratur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk ekspansi industri skala besar tetap dibatasi di kawasan konservasi. Artinya pengembangannya disesuaikan dengan zonasi yang berlaku dengan memperhatikan jenis usaha, kesesuaian zona, serta daya tampung dan daya dukung lingkungan. Salah satu bentuk pembatasannya adalah pemanfaatan ruang laut kalau di kawasan konservasi perairan hanya diperbolehkan maksimal 70%.
0: 70% ya.
1: Sedangkan untuk 30%-nya dialokasikan untuk ruang terbuka demi menjaga keberlangsungan ekologi perairan.
0: Ya. Jadi kalau seperti itu kira-kira yang diuntungkan adalah masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan nelayan tradisional ya Ibu ya?
1: Betul.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Saya lanjut lagi ke Pak Misri gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya persoalan tata ruang laut di kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang diawasi oleh stasiun PSDKP ini melibatkan tantangan besar apa yang dialami nih Pak selama dalam menjalankan tugas nih Pak?
3: Baik, terima kasih, perlu saya informasikan bahwa kami stasiun PSDKP bertugas untuk mengawal seluruh perairan laut wilayah NTT dengan WPP 713, 714, dan 753 terkait dengan kawasan konservasi. Memang selama ini tidak kurang-kurangnya kami melakukan langkah pengawasan mulai dari preemptif, preventif. Kami juga melakukan langkah-langkah patroli pengawasan, baik yang dilakukan secara mandiri oleh unit kami maupun melakukan patroli terpadu terhadap aktivitas pengelolaan maupun perikanan tangkap di wilayah konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu.
0: Iya. Kini itu, Pak. Sejauh ini Pak Misri, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi dalam pemanfaatan ruang laut dan kegiatan perikanan yang perlu menjadi perhatian bersama nih Pak?
3: Ya, ini saya kembali lagi, mungkin pertanyaan yang tadi belum terselesaikan. Terkait dengan kendala yang kami hadapi, memang kami masih terkendala dengan jumlah personil yang terbatas dan sarana-prasarana. Nah, terkait yang Bapak tanyakan yang baru ini, perlu kami sampaikan bahwa memang ada banyak potensi dan isu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Semisal penangkapan ikan di luar wilayah yang diizinkan, penangkapan ikan atau aktivitas-aktivitas nelayan di wilayah zona inti. Zona inti Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Memang kami masih punya keterbatasan karena area jangkauan sarana prasarana yang memang belum mencukupi, sehingga memang kami punya masih banyak hambatan dan persoalan yang memang harus kami selesaikan. Tetapi negara tetap hadir, kami secara periodik terjadwal melakukan patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah zona konservasi.
0: Laut Sawu ini dia letaknya di bagian mana ya Pak? Apit antara Pulau Sabu ya Pak ya?
3: Mungkin terkait dan ini lebih jelasnya nanti itu ada di kewenangannya Pak Hilmi. Saya akan masuk ke kewenangan Pak Hilmi nanti.
0: Langsung saja Pak Hilmi, silakan. Untuk wilayah, untuk posisi dari Laut Sawu ini mungkin bisa dijelaskan biar kita apa orang awam juga bisa mengetahui nih letaknya di mana saja nih Pak.
2: Baik, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Stefani Borno, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Mesri dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, dan juga para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi perlu kami sampaikan bahwa wilayah kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu itu memiliki luas 3,3 juta hektar, ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 tahun 2014 tentang Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan perairan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya mencakup 10 kabupaten, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Rotendao, Sabu Raijua, 4 Sumba, Sumba Timur, Barat, Barat Daya, dan Tengah, dan juga Manggarai, Manggarai Barat. Itu tapi yang dikelola dan diatur itu adalah terkait wilayah perairannya. Itu.
0: Nah, oke. Sejauh ini Pak, mungkin ada benturan-benturan apa yang terjadi begitu ya? Mungkin konflik kepentingan pemanfaatan ruangnya seperti apa nih yang apa yang sekarang ini terjadi nih Pak?
2: Jadi terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya kami nomenklatur ini nomenklatur terkait dengan instansi kami, yaitu Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 tentang SOTK terbaru, kami berubah menjadi Balai Pengelolaan Kelautan Kupang. Jadi ada penambahan tugas dan fungsi kami yang sebelumnya hanya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi. Saat ini dengan UPT Balai Pengelolaan Kelautan Kupang yang merupakan UPT dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pengelolaan kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan fungsi kami bertambah, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik biota perairan, kemudian penyelenggaraan identifikasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan. Nah, terkait dengan pemanfaatan ruang di dalam kawasan konservasi, itu didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7 tahun 2025 tentang pemanfaatan kawasan konservasi, yang itu merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi. Di dalamnya paling tidak mengatur 8 bentuk kegiatan. Yang pertama perikanan, budidaya, kemudian pariwisata alam perairan, pendidikan dan penelitian, transportasi laut, air laut selain energi, penempatan infrastruktur dan instalasi, dan yang ke-8 itu adalah adat istiadat. Nah, terkait dengan pemanfaatan di laut itu harus didasarkan pada rencana zonasi yang sudah dimiliki oleh kawasan konservasi TNP Laut Sawu. Jadi didasarkan pada Kepmen 6 tahun 2014 tentang rencana pengelolaan dan zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan perairan di sekitarnya di Provinsi NTT. Jadi dasarnya adalah rencana zonasi. Jadi di mana boleh dilakukan kegiatan penangkapan ikan, di mana boleh dilakukan kegiatan budidaya, kemudian pariwisata, kemudian penempatan infrastruktur laut lainnya, yang tadi didasarkan pada tetap nanti para orang per orang atau pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan konservasi wajib memiliki perizinan dasar, yaitu KKPRL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Selain itu nanti dia juga harus memiliki persetujuan lingkungan, dan juga nanti ada perizinan berusahanya untuk pemanfaatan kawasan konservasi, atau yang biasa kita sebut sebagai surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi. Kemudian di dalam melakukan proses-proses perizinan tersebut, nanti akan ada verifikasi dokumen dan juga verifikasi lapangan terhadap rencana usaha yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya nanti kita akan cek terkait dengan kesesuaian zonasi, kemudian juga kita akan cek juga terkait dengan kondisi ekosistem yang ada di dalam kawasan tersebut. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, berdasarkan Permenkab nomor 7 tahun 2025, kita mengatur untuk penempatan untuk surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi paling tidak mengatur 3 hal pemanfaatan. Yang pertama adalah pemanfaatan infrastruktur untuk pariwisata alam perairan. Nah, ini luas bangunan yang boleh dibangun hanya 30% dari area KKPRL yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah penempatan infrastruktur lainnya, seperti misalnya untuk keramba, kemudian dan juga kegiatan-kegiatan di luar infrastruktur pariwisata dan perairan, itu yang diperbolehkan hanya 70% dari luasan KKPRL yang dia miliki. Dan yang ketiga adalah terkait dengan jasa wisata. Yang jasa wisata ini seperti misalnya dia menyediakan alat untuk snorkeling atau dive operator, ataupun juga untuk surfing dan lain sebagainya yang terkait dengan jasa wisata di dalam kawasan konservasi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ahimi untuk penjelasannya. Dan kami akan lanjut lagi di sesi yang kedua ini. Kami ajak Anda pendengar untuk mari silakan bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 setelah pariwara berikut ini. Nanti saya coba tanya ke Ibu Ani lagi ya, terkait dengan sejauh ini dari pantauannya dinas, ada tidak kerusakan-kerusakan ekosistem atau semacam illegal fishing yang terjadi di Laut Sawu. Nanti Anda bisa bergabung, kemudian Anda bisa pantau kami di YouTube channel RRI Kupang.
4: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
5: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
4: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
5: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
4: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
6: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Pendengar, kita masih lanjut lagi soal penataan ruang laut Sawu untuk kelautan yang berkelanjutan dan juga berdaya saing. Masih bersama dengan Ibu Ani dari Dinas Kelautan dan Perikanan NTT. Ada Pak Himi dari Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang. Kemudian Pak Mesri dari PSDKP. Silakan Ibu Ani, mungkin sejauh ini ada tidak laporan-laporan menyangkut dengan ya kerusakan ekosistem dan juga illegal fishing yang terjadi nih, Ibu?
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan kerusakan ekosistem pesisir akibat praktek illegal fishing dan pengeboman ikan, data menunjukkan 3 tahun terakhir ini kalau kita lihat menunjukkan adanya penurunan. Mm-hmm. Hal ini memang disebabkan karena peningkatan sistem pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan kegiatan tanpa izin serta upaya penangkapan ikan yang merusak ekosistem. Yeah. Memang selain itu juga teman-teman dari stasiun PSDKP, Pak Misri dan teman-teman juga rutin menggelar patroli lanjutan sebagai langkah antisipatif. Saat ini memang kami pemerintah provinsi, Dinas Kelautan sendiri terus melakukan kolaborasi antar instansi dalam melakukan pengawasan termasuk dengan teman-teman di PSDKP, Balai Pengelolaan Kelautan, Polairut untuk menekan berbagai beragam pelanggaran yang terjadi. Untuk data rinci nanti teman-teman dari PSDKP, Pak Mesri mungkin nanti bisa sampaikan.
0: Jadi sejauh ini selama 3 tahun ini dia mengalami penurunan ya?
1: Bukan penurunan, karena memang walaupun di mana-mana saat ini kan pekerjaan untuk mengawasi sumber daya kelautan kita secara kolaborasi bersama. Baik itu kami DKP, PSDKP, Balai Pengelolaan Kelautan.
0: Baik, ini cerita suksesnya bagaimana nih Pak? Ini selamat gitu ya atas kerja keras dari teman-teman sehingga 3 tahun ini dia mengalami penurunan. Apa sih yang telah dilakukan sama PSDKP nih Pak selama ini sehingga membuat itu angkanya jadi menurun juga nih Pak?
2: Baik, nah, jadi ini tentu capaian yang menarik ya. Menjadi kebanggaan kita bersama. Perlu kami sampaikan bahwa memang

0: bahwa kami punya kelompok masyarakat pengawas. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi kelompok masyarakat pengawas ini menjadi mata dan telinga pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan di daerah pesisir di mana mereka tinggal,
1: mm-hmm.
0: Untuk mendengar, melihat, mencatat, dan melaporkan. Itu yeah. tugas Pokmaswas. Jadi dengan hadirnya Pokmaswas, masyarakat setempat juga aware bahwa mereka diawasi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ketika ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi, tindakan-tindakan yang merusak, destruktif, dan lain-lain, Pokmaswas akan cepat tanggap karena Pokmaswas sudah diedukasi dan dilatih untuk cepat memberikan laporan, sehingga kami cepat untuk bergerak
1: yeah.
0: untuk melakukan identifikasi terhadap kejadian yang dilaporkan. Nah, ini juga salah satu strategi yang akhirnya membuat terjadi peningkatan kesadaran masyarakat,
1: mm-hmm.
0: bukan saja karena mereka memang berhenti dan sadar, tapi mereka tahu bahwa mereka selalu diawasi.
1: Okay.
0: Mungkin seperti itu.
1: Operasinya Pak. Itu biasanya dilakukan pada waktu-waktu kapan nih Pak?
0: Ya, jadi kami punya dua tipe operasi. Operasi yang dilakukan secara mandiri terjadwal,
1: mm-hmm.
0: kemudian operasi yang dilakukan insidental jika ada laporan masyarakat
1: yeah.
0: atau ada laporan dari pihak lain bahwa ada kejadian atau kasus yang memang harus segera kami tindak lanjuti.
1: Mm-hmm. Nah,
0: kami perlu informasikan bahwa kami PSDKP Kupang mempunyai 4 unit armada,
1: yeah.
0: satu kapal pengawas 36 meter, kemudian satu speedboat unit reaksi cepat URC-04, kemudian ada satu unit speedboat Napoleon-04, semua armada posisi di Kupang yang sewaktu-waktu siap kami gerakan. Kemudian karena keterbatasan, kami cuma punya satu armada bantu di pos pengawasan kami setingkat satwas di Flores Timur.
1: Yeah.
0: Nah, ini pada posisi standby jika terjadi laporan masyarakat atau ada aduan atau ada informasi yang memang bersifat A1,
1: mm-hmm.
0: segera kami tindak lanjuti jika jangkauannya tidak terlalu jauh.
1: Oke.
0: Demikian, Pak.
1: Baik, berarti selalu ada operasi yang dilakukan begitu. Siap. Apakah juga masyarakat pesisir dan juga nelayan tahu akan konsekuensi jika melakukan illegal fishing atau kerusakan ekosistem di laut dalam bentuk mungkin pidana kah atau denda kah seperti itu?
0: Saya menyampaikan bahwa edukasi terus disampaikan. Memang selalu ada langkah pembinaan.
1: Mm-hmm.
0: Jika pada saat dilakukan pengawasan dan didapati masyarakat yang belum paham,
1: yeah.
0: memang wilayah itu belum pernah dilakukan edukasi, wajib hukumnya kita melakukan sosialisasi dan edukasi, nanti bekerja sama dengan Dinas Perikanan Provinsi. Nah, yeah. kami juga secara periodik sudah kami sampaikan, kami melakukan pembinaan kepada Pokmaswas kami, mm-hmm. yang akan menjadi agen perubahan,
1: yeah.
0: untuk menyampaikan terkait dengan regulasi aturan kepada masyarakat nelayan maupun pelaku-pelaku usaha di wilayah pesisir,
1: okay.
0: untuk mentaati aturan yang
1: berlaku
0: sudah
1: ya. Ya, baik Pak Mestri, ada yang sudah bergabung via telepon, langsung saja saya menyapa. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Fongki.
1: Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Miki di Tablolong.
1: Selamat pagi Kak Miki, kabar sehat ya?
2: Sehat.
1: Oke, okay. Silakan Kak Miki, adakah yang ingin ditanyakan untuk ketiga narasumber? Ada Ibu Kadis dari Dinas Kelautan dan Perikanan, ada Pak Himi dari Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, dan juga ada Pak Misri dari PSDKP Kupang. Silakan Pak.
2: Baik, makasih ya Kak Pongki. Ini di Tablolong ini mau bertanya terkait dengan tadi kan dikatakan ada zona yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penangkapan ikan ini.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kan kebanyakan saat ini banyak yang tangkap ikan ini dari luar, kata.
1: Oke. Okay.
2: Ini dari yang datang bawa kapalnya yang besar, sehingga masyarakat nelayan-nelayan kecil yang ada di kita ini tidak dapat ikan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pengawasan dan dinasnya seperti apa yang terkait dengan kapal-kapal luar yang datang mencari ikan di NTT, apakah ada izin? Kemudian kalau memang kita mau melaporkan kemana?
1: Yeah.
2: Kalau kita temukan mereka tidak mempunyai izin, mereka melanggar zona untuk tangkap ikan, kita harus lapornya ke bagian apa?
1: Mm-hmm.
2: Nah, mungkin satu, sehingga nelayan-nelayan kecil juga mendapat ikan, jangan hanya dari Bajo lah. Kebanyakan kan dari Makassar, pelabuhan mm-hmm. dari Makassar dan dari Bajo, itu seperti apa pengawasan terhadap kapal-kapal luar yang mencari ikan di perairan NTT sendiri.
1: Ini ditujukan ya, kepada kita. Ibu Pak Misri ya?
2: Siap.
1: Okay.
2: Terkait dengan

0: pemanfaatan rumput laut di Taplolong sendiri kepada ibunya seperti apa? Karena pemerintah sendiri kayaknya kurang perhatian lah terhadap petani rumput laut yang ada di Taplolong untuk membantu dalam hal
1: peningkatan
0: seperti,
1: kesejahteraan ya, ekonomi ya.
0: ya, ya.
1: Oke.
0: Ya, ya. Mungkin itu saja, Kak Fungki.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Miki, yang ada di Taplolong. Yang pertama soal pengawasan terkait dengan kapal-kapal luar yang apa mengambil ikan di wilayahnya kita, itu bagaimana pengawasannya karena sudah dibagi zona-zona seperti itu. Kemudian bagaimana juga melihat kesejahteraan petani rumput laut yang ada di Taplolong juga nih. Silakan Pak Misri, nanti dilanjutkan sama Ibu Ani.
2: Baik. Selamat pagi dulu untuk Pak Miki. Terima kasih sudah bertanya. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan informasi yang Pak Miki sampaikan bahwa semua armada yang menangkap baik di wilayah di bawah 12 mil, yang kami maksud adalah yang terkait dengan perizinan daerah, maupun di atas 12 mil perizinan pusat, biasanya kapal-kapal di atas 30 gross ton. Perlu kami sampaikan kepada Pak Miki dan semua pemirsa bahwa terkaitin regulasinya sudah diatur. Nah, jadi jika ada kapal yang menangkap dengan ukuran yang tidak sesuai atau zona penangkapan di atas 12 mil, kemudian dia izin pusat harusnya di atas 12 mil, akan segera kami tindak. Dalam melakukan operasi, jika kami menemukan, akan kami ad hoc, kami tarik ke pangkalan atau ke Kupang untuk kami periksa, kemudian akan dikenakan sanksi secara berjenjang. Mulai dari peringatan, kemudian sanksi administrasi, dari teguran sampai kepada pembukaan izin. Kalau ditemukan ada indikasi pidana, maka akan diteruskan sampai dengan proses pidana. Kemudian terkait informasi yang Pak Miki sampaikan, jika kami menemukan kapal-kapal seperti ini, Pak Miki bisa nanti melaporkan kepada aparat terdekat, bisa juga kepada Polair, TNI maupun kami, sedapat yang terdekat, sehingga informasi ini dapat segera kami tindak lanjuti. Tentunya informasi ini harus benar-benar valid. Jadi semua kapal yang melakukan aktivitas penangkapan tentu diwajibkan mengurus perizinannya, kemudian menangkap dengan alat tangkap dan zona yang sesuai. Jadi kami juga memastikan kepada pelapor untuk dapat memberikan informasi yang valid sehingga kami tindak lanjuti. Sekiranya umpamanya Pak Miki menangkap di belakang Pulau Timur radius 12 mil ya, seperti itu. Jadi atau di atas 12 mil. Jadi informasi yang disampaikan kepada kami itu harus berupa informasi yang valid sehingga bisa kami tindak lanjuti. Begitu.
1: Adakah kanal yang bisa kita terhubung langsung nih dengan Pak Misri dan kawan-kawan di PSDKP?
2: Ya, sebenarnya kanal ini biasanya kami punya wadah grup sendiri, tapi sementara masih berlaku untuk Pokmaswas. Jadi jika rekan-rekan kami Pokmaswas di lapangan menemukan informasi, kami punya grup untuk setiap hari mereka melaporkan ketika melakukan aktivitas kegiatan mereka melakukan menangkap ikan maupun budidaya rumput laut, kemudian mereka menemukan hal-hal yang aneh menurut mereka, maka mereka akan segera melaporkan. Kalaupun tidak terjadi aktivitas yang aneh, mereka akan melaporkan bahwa kondisi perairan dalam keadaan aman,
1: terkendali ya. Tapi di wilayah Taplolong ada posmas, apa namanya?
2: Pokmaswas.
1: Pokmaswas ada di wilayah Taplolong juga ya?
2: Maksudnya ada kelompok kami di sana.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Misri. Ibu Ani, silahkan tanggapannya seperti apa nih?
3: Baik, terima kasih Kakak Miki untuk pertanyaannya. Saya menangkap tadi Kakak Miki bertanya tentang petani rumput laut. Kakak Miki, saat ini kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara, YKAN, nanti di akhir Oktober ini kami ada mencoba untuk kebun bibit di area Taplolong, Kakak Miki. Jadi rencananya tanggal 26 kita BIMTEK dan tanggal 27 kami dan teman-teman YKAN akan untuk ikat kebun bibit di area Tablolong.
1: Yeah.
3: Kami berharap nanti uji coba untuk kebun bibit di Tablolong ini berhasil, dan ini juga menjadi cikal bakal bibit ini yang nanti akan kami distribusikan.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Terkait dengan persoalan juga yang akibat dari ini ya, gagal panen dari rumput laut ini juga menjadi tanggung jawabnya Ibu Ani dan kawan-kawan di dinas ya.
3: Gagal panen dalam hal
1: kayak apa namanya, masyarakat punya rumput laut ini gagal panen karena itu, karena tercemar air laut sehingga misalnya tanaman mereka jadi mati dan lain sebagainya nih.
3: Kalau terkait dengan pencemaran akibat mungkin ada
1: minyaka,
3: ya itu nanti ada mediasi yang mana nanti itu bukan menjadi tanggung jawab kita dinas, tapi kami pemerintah kita bersama-sama. Kan beberapa waktu yang lalu Pak Hilmi ya, di daerah Bolok itu ada kasus yang mana saat ini memang kita bersama Dinas Lingkungan Hidup, dan itu perusahaan yang akibat dari perbuatan mereka, dan ini masih berproses. Kayak itu nanti juga masih akan ditelusuri, dan nanti tentunya nanti kita akan cari jalan keluar.
1: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Ani. Kalau dari Pak Hibi sendiri, kalau kita sebagai masyarakat awam, mungkin masih ada yang menganggap laut itu sebagai wilayah bebas begitu ya, digunakan untuk berbagai kegiatan. Apa risikonya Pak Hibi yang bisa muncul jika ruang laut itu dimanfaatkan tanpa memperhatikan peruntukannya nih?
4: Ya, jadi baik, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pemanfaatan ruang laut itu kan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di dalam kawasan konservasi, kita punya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7 tahun 2025 tentang pemanfaatan kawasan konservasi, yang di sana sudah diatur terkait dengan kegiatan-kegiatan perikanan, budidaya ikan, pendidikan penelitian, dan juga pariwisata alam perairan, serta penempatan infrastruktur transportasi perairan, dan juga untuk kegiatan adat istiadat. Jadi kalau ada kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam kawasan konservasi, berarti itu padahal bentuknya pelanggaran. Nah, kalau dia pelanggaran terkait dengan perizinan berusaha, kami punya gakum, penegak hukum, yaitu PSDKP. Jadi setiap tahun itu kami melakukan sosialisasi dan penjangkauan terhadap masyarakat tentang perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, kemudian terkait dengan perlindungan pelestarian pemanfaatan biota laut dilindungi, kemudian pemanfaatan terkait dengan pulau-pulau kecil, dan juga kita melakukan penjangkauan kepada masyarakat. Nah, di dalamnya nanti ada masyarakat pesisir dan juga ada masyarakat pesisir, dan juga di dalamnya ada Pokmaswas. Kemudian tiap tahun juga kami melakukan kegiatan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan zonasinya tentunya kami lakukan pembinaan ya. Misalnya kami melakukan pemantauan, karena kami pengelola kawasan konservasi tidak memiliki kapasitas untuk melakukan patroli, tapi yang kami lakukan adalah pemantauan aktivitasnya. Kalau didapatkan nelayan-nelayan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan zona yang diperuntukkan, di dalam kegiatan pemantauan itu kami juga bersama dengan teman-teman dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kemudian juga dengan PSDKP, jadi langsung dilakukan pembinaan di tempat. Jadi yang kami lakukan adalah pendekatan pembinaan kepada nelayan kecil. Jadi didorong untuk mereka tidak melakukan kegiatan penangkapan di luar zona perikanan tangkap yang sudah tersedia di dalam kawasan konservasi. Nah, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan penangkapan yang pernah kita temukan adalah kompresor ini yang masih terjadi juga, kompresor itulah kami langsung serahkan ke teman-teman di PSDKP. Tapi kalau misalnya di dalam area kawasan kita kebetulan karena keterbatasan personil dari PSDKP tidak ada, maka biasanya kami serahkan ke pihak kepolisian dan juga Angkatan Laut yang ikut bersama kami di dalam melakukan kegiatan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi.
1: Kalau kasusnya kayak tadi, ada tumpahan-tumpahan minyak begitu, Pak. Ini bagaimana apa yang dilakukan ya, gitu ya, Pak. Misalnya kayak pencemaran, ada sampah-sampah laut, ancaman limbah industri, tumpahan-tumpahan minyak. Ini biasanya yang dilakukan oleh Pak Himi dan kawan-kawan seperti apa nih?
4: Kalau terkait dengan terjadinya pencemaran, tentunya kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Karena untuk kegiatan-kegiatan pencemaran di laut itu memang menjadi bagian tugas pokok dan fungsi dari lingkungan hidup, sehingga nantinya biasanya kami diajak untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dengan pencemaran yang terjadi. Jadi ini sudah beberapa kali memang pernah terjadi adanya kegiatan pencemaran, jadi kami melakukan pengumpulan informasi, kami melakukan pemetaan, dan juga nantinya kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, terkait dengan sampah, kalau sampah itu kan sudah ada ketentuan ini juga, Pak, sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sampah.
1: Iya.
4: Jadi kayak misalnya ada Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut, kemudian juga beberapa peraturan yang tersedia baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kalau dulu kan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya sekarang kembali lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga dari KKP itu ada Kepmen 130 tahun 2023 tentang rencana aksi pengelolaan sampah plastik. Jadi memang sampah ini menjadi hal yang apalagi namanya, menjadi hal yang sangat mengancam kehidupan di laut, dan ini memang harus dikerjakan secara bersama karena sampah-sampah yang ada di laut itu juga tidak terlepas dari adanya sampah aktivitas yang ada di darat gitu.
1: Oh iya, iya.
4: Kemudian sampah-sampah juga yang memang dibawa oleh nelayan ketika melaut. Tetapi dari beberapa hal yang kita lihat bahwa memang sampah dari darat itu juga cukup besar pengaruhnya, sehingga ini memang harus dikerjakan secara bersama-sama dan KKP itu memiliki perangkat peraturan yang nantinya akan diterapkan bagaimana mengkoordinasikan dan melakukan kolaborasi pengelolaan sampah sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya penumpukan sampah di laut. Dan ini tentunya keberadaan sampah di laut itu, terutama sampah plastik, itu akan sangat mengancam kehidupan
1: ekosistem,
4: biota, ya kehidupan ekosistem dan biota di laut. Dan kita juga khawatir kalau suatu saat kalau tidak tertangani dengan baik, sampah itu kan lama terurai, dan kalau dimakan oleh beberapa biota laut dilindungi, kan kita akan mengalami kerugian.
1: Betul.
4: Karena kan seharusnya itu menjadi sumber daya kita, tetapi ada beberapa kenyataan yang sudah terjadi, ada beberapa biota laut dilindungi yang mati, kemudian pada saat dilakukan pembedahan ditemukan adanya sampah di dalam organ di dalam tubuh daripada biota laut dilindungi. Dan juga kita juga khawatir kalau misalnya sampah plastik yang terurai menjadi trace element atau sampah-sampah yang lebih kecil, takutnya dikonsumsi oleh ikan, dan kita juga mengkonsumsi ikan. Nah, ini pentingnya kita melakukan penyadaran dan bekerja sama dengan semua pihak agar dapat mengantisipasi terjadinya pencemaran, terutama pencemaran diakibatkan oleh sampah plastik.
1: Selain sampah, Pak, kira-kira ada tidak kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena faktor alam, kayak misalnya seroja ya, buat apakah membuat sekitar kayak karang-karang itu juga mengalami kerusakan di daerah Laut Sawu itu?
4: Ya, kita punya pengalaman tahun 2021 kalau tidak salah bulan April ya, ada badai seroja, dan itu mengakibatkan beberapa ekosistem terumbu karang kita terangkat. Kita masih bisa lihat di Kelapa Lima di depan Aston, itu kan
1: ada gundukan.
4: Ya, ada gundukan. Itu adalah karena kencangnya gelombang dengan intensitas yang kuat sehingga mengangkat ekosistem terumbu karang ke atas. Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, kemudian Kabupaten Rotendao dan juga Saburejo itu sangat terdampak akibat badai seroja tahun 2021. Tetapi kalau dia sifatnya badai, sifatnya alam, itu dia cepat pulih. Okay. Kita sudah melihat di Rotendao, terutama di daerah kayak Tolama, yang kalau tidak salah pada saat kejadian itu kan sempat viral, masyarakat menyatakan adanya pulau baru.
1: Ada
4: pulau baru, padahal itu kan gundukan pasir dan terangkatnya ekosistem terumbu karang. Dan kalau kita lihat hasil pemantauan kita dari beberapa tahun setelah pasca Seroja, itu kondisinya karang-karangnya sudah mulai tumbuh dengan baik. Yang kami khawatirkan sebenarnya adalah kerusakan akibat ulah manusia seperti pemboman, karena itu susah sekali pulihnya. Kalau akibat badai alam, dia sepertinya akan cepat pulih, tetapi kalau yang akibat terkena potasium, kemudian bom, itu susah sekali pulih. Sehingga ini kita himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak ekosistem dengan cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
1: Oke. Ya, dan setelah ini di sesi yang ketiga ini kita tanya lagi ke Ibu Ani ya, kira-kira bagaimana penguatan jejaring konservasi ini antara KKP dengan Pemprov, kemudian bagaimana juga dengan KSDP dan juga ya Polairut dan lain sebagainya untuk menjaga gitu ya kelautan kita ini seperti apa. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Ya, Anda masih mendengarkan kami di Dialog Kupang Menyapa, dan langsung saja Ibu Ani, kira-kira seperti apa sih penguatan jejaring konservasi ini bersama dengan stakeholder terkait nih? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan, terkait dengan penguatan jejaring kawasan konservasi ini sangat diperlukan. Mm-hmm. Mana kalau Pemprov sendiri memiliki kawasan konservasi daerah itu ada di Kepulauan Alor, Flores Timur, Sika, Lembata, dan Belu. Yeah. Pembentukan jejaring kawasan konservasi ini berfungsi untuk menghubungkan pengelolaan antar kawasan agar perlindungan ekosistem lebih efektif dan saling mendukung. Selain itu juga dengan jejaring kawasan konservasi ini menjaga konektivitas ekologi dan mendukung keberlanjutan perikanan. Jejaring kawasan konservasi kita dengan Taman Perairan Laut Sawu, mm-hmm. Balai Pengelolaan Kelautan itu sudah diinisiasi dari 2024.
0: Oke. Okay. Ya. Lama juga ya, 2024 ya, sudah ya. Hampir 2 tahun ini ya, ya. Ibu ya.
1: Dan mungkin ke depan nanti kami bersama Pak Hilmi kita melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan kawasan.
0: Mm-mm. Terkait dengan apa namanya yang tadi POX Maswas ini POX juga Maswas. Ini juga masuk juga ya, ya. Untuk apa penguatan jejaring ini ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Sementara kalau untuk ya kalau tadi kita bahas dengan topik itu menyangkut dengan apa namanya kelautan yang berkelanjutan dan berdaya saing, kira-kira pemanfaatan teknologi apa yang dilakukan oleh dinas begitu ya Ibu ya, supaya apa namanya mengantisipasi keterbatasan jumlah kayak untuk melindungi kita punya kelautan nih, kira-kira ada tidak pemanfaatan teknologi yang mutakhir?
1: Oke, baik. Memang sampai saat ini kami terus mengupayakan penerapan metode pemantauan digital dan memang sangat mengharapkan dukungan dari para mitra untuk dapat merealisasikan, karena mengingat TNP Laut Sawu ini luasannya begitu luas, 3,3 ya? Juta hektar. Mm-hmm. Hal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan ke depan. Saat ini untuk implementasi memang kami Pemprov Dinas Kelautan bekerja sama bersama Balai Pengelolaan Kelautan, yeah. Pak Imam, Pak Hilmi dan kawan-kawan, dan bersama Yekan beberapa waktu yang lalu ya Pak Hilmi, kita sudah mengembangkan uji coba kapal tanpa awak, kapal nirawak ya, yeah. Yang mana dapat memperluas jangkauan pemantauan kawasan. Mm-hmm. Jadi mungkin nanti Pak Hilmi juga bisa menjelaskan, karena kapal tanpa awak ini untuk menjaga pengawasan di daerah Taman Nasional Perairan Laut Sawu.
0: Oke, Pak, silahkan Bapak. Supaya kita bisa tahu juga pemanfaatan teknologi ini sekarang sudah sampai di mana nih, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini untuk pemanfaatan teknologi pemantauan kawasan, karena ini kan kawasan konservasi TNP Laut Sawu sangat luas, Pak Etik, 3 juta hektar. Jadi kalau kita mengandalkan pemantauan yang sifatnya pemantauan langsung, kita datang ke sana itu kan pasti kita membutuhkan sumber daya yang besar.
0: Yeah.
2: Kita butuh sumber daya manusia, peralatan, dan juga biaya. Mm-hmm. Karena untuk menjangkau kawasan-kawasan kita itu dibutuhkan sarana armada yang tidak sedikit untuk yeah. biaya BBM-nya. Sehingga pada tahun ini ada rencana penempatan alat Blue Ocean dan juga Havok. Kalau Blue Ocean nanti itu dia alatnya permanen dipasang di daerah-daerah yang memang susah kita jangkau, seperti misalnya nanti di Pulau Batek,
0: yeah.
2: kemudian Pulau Ndao, dan juga di Salura. Dan ini merupakan kerjasama dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, tentunya dengan pengelola kawasan dan juga Pemprov NTT.
0: Yeah.
2: Jadi fungsi alat ini multifungsi, jadi dia mampu untuk memantau terkait dengan keberadaan kapal-kapal yang melakukan aktivitas di sekitaran kawasan tersebut, kemudian juga dia mampu menyajikan data kualitas air seperti misalnya suhu dan salinitas,
0: yeah.
2: dan juga merekam keberadaan biota-biota laut yang dilindungi seperti misalnya adanya migrasi mamalia laut, paus, lumba-lumba, dan juga biota laut lainnya. Yeah. Nah, selain itu nanti akan ada juga alat drone laut namanya Havok, ya.
0: Yeah.
2: Jadi itu nanti bisa menjangkau untuk daerah-daerah yang cukup jauh dengan sistem pengendalian dari darat. Jadi kita berharap bahwa tahun ini itu bisa dipasang sehingga nanti untuk frekuensi pemantauan yang sifatnya pemantauan langsung itu bisa kita kurangi dan kita bisa menjangkau daerah-daerah lainnya yang memang kita perhitungkan di sana terdapat banyak aktivitas kegiatan oleh nelayan.
0: Iya.
2: Dan juga kalau tidak salah PSDKP ini punya sistem pemantauan yang
0: alat
2: sangat
0: juga, ya?
2: Alat juga.
0: Oh.
2: Mereka nanti biar Pak Mesri lebih jelas, mereka bisa melakukan pemantauan atau patroli berdasarkan potensi di mana terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang besar.
0: Silakan Pak, mungkin ada drone ko, ada infrared ko, blue red ko, apa silakan.
3: Baik, Pak Yongki dan pemirsa sekalian yang lagi mengikuti acara ini, perlu kami informasikan bahwa kami di Dijen PSDKP juga sudah melakukan pembaruan teknologi yang memang sudah kami gunakan beberapa tahun ini untuk melakukan tusi kami, melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perlu kami sampaikan bahwa kami punya satu unit pusdal atau pusat pengendalian yang mana melakukan pemantauan secara satelit kepada semua kapal yang berada pada semua wilayah pengelolaan perikanan, terutama kapal-kapal perikanan. Nah, pusdal ini bertugas untuk menginformasikan kepada kami setelah mereka melakukan pengawasan terhadap AIS, biasa kita bilang AIS itu Automatic Identification System yang terpasang pada kapal-kapal. Kemudian ada juga VMS, Vessel Monitoring System. Jadi dari pancaran VMS dan AIS ini akan terpantau oleh pusdal.
0: Yeah.
3: Kemudian dari konsentrasi kapal yang sementara berada di laut tersebut, kami akan diperintahkan untuk melakukan patroli untuk melakukan pemeriksaan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, informasi berikutnya sama seperti Pak Hilmi dan unitnya, di PSDKP sementara juga lagi mempersiapkan pengawasan dengan sistem drone. Nah, ini untuk drone udara sementara dalam persiapan pengadaannya mungkin akan bisa digunakan di tahun depan. Nanti beberapa kawasan akan mempunyai remote sendiri
0: yang
3: mungkin berada di daerah. Kemudian untuk kapal-kapal pusat saat ini sudah menggunakan ROV atau drone bawah air untuk melakukan pengawasan di bawah air, karena kami PSDKP juga punya tusi untuk melakukan pengawasan bukan hanya terkait dengan ekosistem bawah laut, tetapi juga terkait dengan pemasangan kabel maupun pipa bawah laut.
0: Oke, okay.
3: Seperti itu. Sehingga teknologi yang kami gunakan memang harus juga relevan dan mengikuti perkembangan terhadap tugas pengawasan kami.
0: Baik, artinya semakin kesini semakin mutakhir ya untuk teknologi. Baik, kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini, dan beta kasih kesempatan untuk Ibu Ani, Pak Hilmi, dan juga Pak Mesri untuk kasih closing statement terkait dengan topik kita. Dimulai dari Ibu Ani, disusul sama Pak Hilmi, ditutup sama Pak Mesri. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya dari atas nama pemerintah provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan bahwasannya kolaborasi antar instansi, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai level masyarakat dalam melakukan pengawasan terus harus dilakukan untuk menekan berbagai ragam pelanggaran.
0: Yeah.
1: Agar apa? Agar ruang laut kita menjadi aman, selain itu juga sumber daya yang ada di dalamnya, ikan dan lain sebagainya juga tetap lestari demi kepentingan anak cucu kita.
0: Oke, terima
1: salam
0: kasih.
1: Salam bahari, salam lestari.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Ani. Pak Hilmi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Di penghujung acara dialog ini, kami menghimbau kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha kiranya meningkatkan kepatuhan di dalam pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan kawasan konservasi, dan juga pemanfaatan pulau-pulau kecil. Kami berharap bahwa pemanfaatan itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga semuanya tertib di dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatannya.
0: Yeah.
2: Dan juga tentunya kami berharap sinergi dan kolaborasi yang sudah ada perlu terus ditingkatkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga dengan instansi-instansi terkait tentunya dan juga dengan NGO di dalam rangka penguatan dan juga peningkatan pemanfaatan kelestarian sumber daya kelautan yang ada di Provinsi NTT dan juga di dalam kawasan konservasi TNP Laut Sawu. Demikian.
0: Oke, terima kasih Pak Himi. Pak Mesri, silakan.
3: Baik, terima kasih kami dari PSDKP di ujung acara kita ini mau menyampaikan bahwa menjaga laut perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Taman Nasional Perairan Laut Sawu ini sejumlah 3,35 juta hektar ini bukan hal yang mudah.
0: Yeah.
3: Tapi kami terus berkomitmen bahwa negara akan hadir untuk dapat memastikan kedaulatan dan regulasi yang menjadi amanah bagi kami PSDKP untuk dapat memastikan semua pengelolaan sumber daya kelautan dan potensi kelautan di perikanan di Nusa Tenggara Timur dapat sesuai dengan regulasi. Kemudian terakhir hal-hal yang mungkin kami sampaikan, ini bukan hal yang mudah tetapi dituntut sinergi dari semua stakeholder terkait dan kesadaran dari kita. Sekalipun ada regulasi, tanpa kesadaran masyarakat, ini semua sia-sia.
0: Ya.
3: Menurut kami, mari kita jaga laut, datang dari kesadaran kita, karena laut adalah warisan yang harus kita jaga, kita kawal untuk anak cucu kita. Mari kita jaga laut untuk laut lestari Indonesia sejahtera.
0: Oke, terima kasih banyak Ibu Ani, Pak Imi, Pak Mesri juga sudah bersama kami. Dan terima kasih juga untuk Pak Miki ya, yang sudah pantau bersama dengan Anda yang sudah menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang. Semoga upaya penataan dan pengawasan ruang laut Sawu semakin kuat, begitu ya. Sehingga laut kita juga tetap lestari, nelayan juga makin sejahtera, ekonomi kelautan NTT juga semakin berdaya saing. Ya, laut yang sehat adalah masa depan kita bersama. Mari gotong sama-sama jaga laut, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Ya, beta sambung dari apa yang dikatakan Ibu Ani. Selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, selamat siang. Jumpa kembali bersama Beta Fongkilete. Masih ada rekan operator kita WLM Selan. Dan juga hari ini bersama dengan tim Halo RRI, ada Gatekeeper, ada Kak Marlis dan juga Kak Feby. Hari ini kami temani Anda di Halo RRI edisi hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bagikan keluhan-keluhan Anda yang menyangkut dengan pelayanan publik ya, ataupun juga hal-hal umum yang Anda melihat di lingkungan Anda perlu mendapatkan perhatian. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum menjawab, boleh Anda sampaikan kepada kami. Kami akan mencari narasumber untuk menjawab, memberikan solusi terkait dengan setiap permasalahan, pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami. Selamat siang juga, saya menyapa untuk Anda yang lagi monitor kami di YouTube channel RRI Kupang, and then juga untuk Anda yang lagi monitor kami di RRI underscore Kupang untuk live TikTok pada saat ini. Baik pendengar, pada tanggal 9 Oktober lalu ada keluhan yang masuk. Ini terkait dengan fasilitas air bersih yang susah di Sumba Tengah ya. Padahal ada bendungan tapi tidak ada air di sana dan jaraknya jauh gitu ya. Nah, ini dari Pak Tius di Sumba Tengah yang menelpon kami di Halo RRI. Itu Pak Tius ini berada di lokasinya RT 10 RW 05 Desa Praimadeta di Anakalang gitu ya. Dan pada kesempatan siang hari ini Kotong sudah tersambung bersama dengan Pak Robi Tai, Kepala Dinas PUPR di Sumba Tengah yang sudah bergabung bersama kami via telepon. Selamat pagi Pak Robi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kabar Bapak, sehat ya?
2: Sehat-sehat selalu, terima ya. Kasih, sehat.
1: Bapak, ini ada keluhan yang masuk ke kami di Halo RRI tanggal 9 Oktober lalu. Ini soal ya, fasilitas air bersih di Sumba Tengah. Katanya ada bendungan ya, masyarakat juga timba air di sana. Tapi jaraknya jauh nih Bapak. Silakan, mungkin ada ya, hal-hal yang perlu disampaikan khususnya untuk Bapak Tius yang ada di Sumba Tengah. Silakan, Pak.
2: Oke, baik. Pak, tempat pertama kami terima kasih atas atensi khususnya masyarakat Sumba Tengah sendiri, Pak Tius di Desa Praimadeta RT 10 dan RW 05.
1: Benar, Pak.
2: Terima kasih atas atensinya. Memang kalau air bersih ini dalam program kami di Sumba Tengah merupakan program salah satu program strategi daerah yang ada dalam visi misi bupati, dan secara keseluruhan kita dalam penanganan secara keseluruhan di Sumba Tengah ini kita penanganan secara prioritasnya beberapa wilayah yang betul-betul kesulitan itu mendapat penanganan terlebih dahulu. Iya. Di Desa Praimadeta, memang karakter Desa Praimadeta di Kecamatan Umbur Tunggai Barat ini karakter wilayahnya memang gunung-gunung. Lalu satuan pemukimannya dalam bentuk perkampungan. Yeah. Sehingga kita akui memang di wilayah ini kesulitan memang dalam hal air bersih. Ada beberapa sumber air sebenarnya di sana. Dan sejauh ini beberapa kampung yang akses air bersihnya itu diakses lewat mata air yang ada di sekitar situ, ada beberapa titik mata air. Sedangkan dari program kami di dinas khusus di Cipta Karya untuk air bersih ada beberapa yang sudah ditangani, ada dalam bentuk dulu Pamsimas. Memang ini dalam kondisi sudah rusak berat semua juga dan akan segera kami identifikasi untuk perbaikan beberapa titik Pamsimas begitu.
1: Yeah. Okay.
2: Saya kurang tahu persis posisi kampung Pak Tius. Memang ada beberapa kampung besar di sana yang kami identifikasi itu dorang mereka aksesnya melalui mata air yang terdekat dengan kampungnya gitu Pak.
1: Nah, selain mungkin yang dicek nanti sama PUPR, kira-kira langkah solusi apa yang akan diambil, Pak, setelah melihat kalau kondisinya tidak memungkinkan seperti itu?
2: Ya, solusi yang paling dekat, ya, identifikasi kami untuk titik mata air yang paling debitnya paling besar itu ada nama mata air Waimaki.
1: Iya.
2: Itu ada daerah irigasinya, debit airnya cukup besar. Kalau kita intervensi mata air ini, saya kira sudah bisa melayani bahkan beberapa desa di sekitar desa Premadeta.
1: Mm-hmm.
2: Sedangkan dalam jangka pendek ini, kami juga menangkap aspirasi, arahan aspirasi dari anggota DPR, dari daerah pemilihan sana,
1: yeah,
2: dalam bentuk sumur bor. Ya, di akhir tahun ini ada program sumur bor untuk di salah satunya di desa Premadeta.
1: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan titik sumur bor ini berdekatan dengan lokasi rumah
1: Pak Tius, ya, Pak. Oh, okay.
2: Ya.
1: Jadi memang.
2: Jadi itu respon kami untuk di desa Premadeta dalam jangka pendek ini di akhir tahun ada program sumur bor. Mungkin dalam penganggaran tahun 2027 kami coba untuk mengintervensi mata air Waimaki ini, Pak.
1: Oke, jadi solusinya sudah ada, ya, Pak, ya, khususnya untuk di Premadeta ini, ya, Pak, ya.
2: Siap.
1: Baik. Pak Robi, terima kasih banyak buat waktunya di siang hari ini. Terima kasih sudah di tengah kesibukannya masih menanggapi ya keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya yang ada di Sumba Tengah. Sukses selalu, Pak.
2: Oke. Ya, kami juga terima kasih banyak atas atensi masyarakat. Kami siap untuk merespon sejauh bisa di kami tanggapi begitu, Pak. Makasih.
1: Baik. Selamat siang, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas.
2: Selamat siang. Terima kasih.
1: Iya. Baik, pendengar, itu dia Pak Robi, ya, Kepala Dinas PUPR Sumba Tengah, menanggapi keluhan yang datang dari Pak Tius di Sumba Tengah melalui sambungan telepon. Kala itu beliau posisinya di Desa Premadeta Anakalang, Sumba Tengah, di RT 10 RW 05. Jadi sementara ini dari dinas masih melakukan identifikasi, ya, identifikasi khususnya untuk sumber air baku yang masih bagus gitu, ya, untuk dialiri air bersihnya kepada masyarakat-masyarakat khususnya yang ada di Sumba Tengah, ya, di Premadeta. Tapi apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa nanti di tahun anggaran 2027 itu akan diprogramkan dan diprioritaskan sumur bor begitu, ya. Terima kasih banyak, ya, untuk Pak Robi yang sudah bergabung, yang sudah memberikan klarifikasi, yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan keluhan yang masuk pada tanggal 9 Oktober 2026.
0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Baik, pendengar, kita masih lanjut lagi di Halo RRI siang hari ini. Kami ajak Anda untuk mari, silakan bisa bagikan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Misalnya Anda mengeluhkan soal air bersih seperti dengan Pak Tius dari Sumba Tengah waktu hari Jumat lalu, ya, yang mengeluhkan soal air bersih di sana yang sangat-sangat kurang, kalaupun mau ambil air itu jaraknya 1-2 kilometer begitu baru mendapatkan air. Nah, adakah di antara Anda yang punya keluhan yang sama soal kesulitan air bersih ataupun juga kesulitan-kesulitan lain yang pada akhirnya membuat Anda mengeluhkan akan hal itu? Mari Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444. Anda yang sementara monitor kami di TikTok RRI underscore Kupang, selamat siang Kak Rambu Abanat. Apa kabar? Sehat, ya, RRI Kupang Jaya. Kemudian juga untuk Bapak Ain, salam dari ND ya. Untuk teman-teman kantor di Transnaker ND bidang PKP 2 Trans ya. Salam semangat untuk kerjaannya di saat ini. Ya, baik, silakan Anda bisa sampaikan pendengar keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Nanti keluhan-keluhan itu akan kami catat begitu ya bersama dengan tim-tim dari Halo RRI. Setelah dicatat kita akan memberikan ini ya, mengidentifikasi ya. Setelah itu kita akan menghubungi narasumber, memberikan solusi, memberikan jawaban ya dari setiap pertanyaan ataupun juga keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Yang hits dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini sudah dibahas ya sama Mbak V, Mbak Vero, kala itu di hari Senin, menyangkut dengan BBM ya, antrian panjang di SPBU. Inilah yang menjadi perhatian beberapa hari yang lalu pendengar. Kita juga sempat mengangkat itu dalam sebuah dialog. Kita juga mengangkat itu juga dalam wawancara Kupang Pagi menyangkut dengan antrian panjang, bagaimana pengawasan dari DPRD dan lain sebagainya. Nah, tadi ketika Beta Dinas itu ada keluhan yang masuk setelah Beta tanya kira-kira BBM di wilayah Anda aman kok. Ini banyak yang langsung komentar gitu ya di live TikToknya kami. Itu dari Kak Detanyermi86. Kak Detanyermi86 ini posisinya berada di Kabupaten Rotendao. Dia mengatakan, berarti di Kupang antrian SPBU sama kayak di Roteju. Antriannya sangat panjang, begitu ya. Sementara, selain di Kabupaten Rotendao, ada juga di Kabupaten Kefamenanu, Timur Tengah Utara. Ini tempat di mana tempat lahirnya Abang Welem Selan, gitu ya. Ini katanya juga di Kefa sudah lama BBM susah begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masyarakat hampir-hampir setiap hari bakalai gara-gara rebut antrian. Selain dari Rote, kemudian juga di Keva, ada juga di Timur Tengah Selatan, Soe. Di sini ada dua pendengar kita yang menyampaikan, sama Pak Heri ya, itu mengatakan bahwa Soe antri panjang sampai Barui kakak. Ini Barui istilah orang Kupang bilang bakurau gitu ya. Bakur ribut di antrian SPBU. Ada juga nih yang gabung di live TikTok mengatakan Bapak Ain ya. Bapak Ain tadi di mana posisinya ya? Sorry Beta coba scroll lagi ke atas. Oh ya, Bapak Ain di ND. Katanya sama di ND juga antri panjang, Bang. Woi, jadi selain di Keva, di mana lah, di Rote, di Gisoe, di Ende juga sama gitu ya, antrian panjang untuk SPBU-nya. Kalau kakak Mukaree ya, info perkembangan mafia BBM di Rote ya, ini nanti coba kita tanyakan gitu ya. Sejauh ini ada kosongnya mafia-mafia yang ada gitu ya. Kemudian sama kakak Tina. Kakak Tina ini juga posisinya ada di wilayah Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Katanya bahwa BBM tidak aman kakak, setiap hari harus antri panjang. Itu yang terjadi ya, kondisi yang terjadi di wilayah Bapak Ibu semuanya. Entah itu mereka yang ada di Kabupaten Kupang, entah itu mereka yang ada di Sabu ya, sorry di Rote, kemudian ada di Soe, ada di Keva, ini mengalami hal yang sama, yaitu

0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Mike di Kefa.
0: Kakak Mike?
1: Iya.
0: Mike di Kefa, bagaimana kabar kakak?
1: Di Kefa saat ini memang
0: Ini jual di mana?
1: Di
0: Kefa, di SPBU Ko atau di eceran-eceran? Oh, eh?
1: Bahkan kalau sudah ambil kurang harga lebih di, ya, seperti harga awal.
0: Iya.
1: Nah, ini mau supaya bisa usul karena memang bila perlu memutuskan nomor.
0: Iya. Bapak Mike, kalau boleh tahu di sana dong jual berapa? Sampaikan pengaduan Bapak ya.
1: Iya, nanti mohon disampaikan. Dan kendaraan pun juga demikian, nanti akan sampaikan kendaraan. Dan
0: iya.
1: Supaya buat cuaca gimana, supaya kendaraan itu porto minyak harga di bawah dan kendaraan.
0: Iya.
1: Kalau minyak pasti pas harga dasar. Mohon kalau bisa itu kan supaya bisa berarti harus tugas mengecek.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Bye. Ya, pendengar itu dia sempat bergabung tadi pendengar kita namanya Pak Mike yang ada di Kefa. Itu mengeluhkan soal antrian panjang di SPBU Kefa, ya. Ia juga mengeluhkan memang untuk harga Pertalite di SPBU itu harganya 10.000. Tapi kalau yang jual eceran itu harganya 15 sampai 16.000 rupiah per liter. Ini untuk harga Pertalite ya. Karena itu dia meminta kepada DPRD ataupun juga dari Pertamina begitu ya untuk memberikan nomor pengaduan ya. Jadi nomor pengaduan ini dimaksudkan supaya masyarakat bisa mengadu begitu ya, mengadu soal kayak tadi nih harga-harga yang di atas 16.000, 15.000 rupiah yang dijual. Yang pastinya ini juga berdampak bagi masyarakat yang ingin beraktivitas kalau dengan harga sebegitu ya, ini yang dijual eceran begitu ya, bukan di SPBU karena SPBU itu sudah harga eceran tertingginya yaitu 10.000 di masing-masing SPBU. Jadi kalau misalnya pengaduan-pengaduan itu dari Pak Mike memintanya supaya itu diselesaikan gitu ya, nomor pengaduannya itu diberikan supaya setiap permasalahan-permasalahan yang disampaikan itu bisa mendapatkan tindak lanjut ya, tindak lanjut atas semua pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Sekiranya itu beberapa poin yang tadi disampaikan sama Pak Mike yang ada di Kefa Menanu. Nah, jadi beta ajak Anda pendengar, sekiranya di antara wilayah-wilayah Anda, di mana tempat Anda tinggal, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah umum boleh ya, masalah umum soal

0: soal parkiran ko, masalah umum soal ya kecelakaan ataupun Anda yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan surat-surat penting, misalnya Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI, Anda bisa sampaikan di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Kemudian di WA juga bisa, nomornya 0811-3820-9440. Sementara pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di TikTok juga bisa langsung sampaikan saya di situ ya. Ataupun di WA Anda bisa kirimkan potongan-potongan foto, video terkait dengan situasi yang Anda lihat sekarang ini yang perlu mendapatkan penanganan dari pihak-pihak tertentu gitu ya. Sejauh ini kalau misalnya dengan kondisi kemarau panjang, bagaimana dengan kondisi air? Apakah sejauh ini air di wilayah Anda aman-aman kok? Atau sudah kering kok sumber airnya? Atau Anda mengeluhkan soal biaya harga air tangki yang mungkin tinggi, tidak seperti biasanya? Atau ada hal-hal lain yang terjadi di lingkungan Anda, pencurian kah, perampokan kah? Itu bisa juga disampaikan kepada kami di Halo RRI. Nah, menanggapi pendengar semua permasalahan-permasalahan soal antrian yang panjang di SPBU, kita akan dengarkan bersama ini beberapa informasi-informasi yang kita himpun begitu ya, kita dapatkan bersama dengan narasumber untuk menjawab permasalahan soal antrian panjang SPBU ini atau kelangkaan Pertalite gitu ya. Kita akan dengarkan bersama melalui informasi-informasi pada warta berita, cuplikan-cuplikan warta berita bersama dengan insert-insert dari reporter kami.
1: Masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM jenis Pertalite di Kota Kupang. Pihak Pertamina langsung memberikan jawaban terkait kelangkaan dan memastikan Pertalite akan kembali normal. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
2: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki khususnya kendaraan roda 2.
3: Beta antri di sini semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini beli sudah dari beberapa hari terakhir, contoh alasannya apa, tapi Pertalite sekarang susah memati. Tambah lagi kadang ketemu oknum dong susah pakai double tanki lagi.
2: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
4: Ada keterlambatan kapal, jadi kapal baru tiba di depot Tenau hari Sabtu. Nah, biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari Minggu libur ya. Nah, jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kami berupaya hari Minggu tetap buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan titik. Jadi secara umum tadi bisa ditanyakan apakah stok mencukupi, insya Allah, alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat mungkin disampaikan juga tidak perlu panik buying, cukup membeli secara normal saja bijak, karena stok kami pastikan di seluruh SPBU, khususnya Kota Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270-280.000.
2: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasikan setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal Tenau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan Senin 12 Oktober 2026. Berikut laporan Fenje Sakarias.
5: Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus H. Trahedi mengatakan PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasi setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal Tenau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan pada Senin 12 Oktober 2026. Penyaluran ke seluruh SPBU di Pulau Timur telah dinormalisasi dengan memprioritaskan SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi dan kebutuhan BBM guna menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
6: Langsung dan melihat kondisi surplus kita baik terminal maupun SPBU sebagai penyalur. Dari 4 terminal besar dan 1 terminal penyangga yang ada di Blok Flores, mulai dari Larang Tuka, Maumere, MD, dan kemudian di ST Baju, itu hanya satu yang terdampak, yaitu di fuel terminal Rio. Memang dampak ini karena posisi terminal Rio paling dekat.
5: Sebelumnya potensi keterlambatan dan kedatangan kapal pengangkut Pertalite Integrated Terminal Tenau menyebabkan penyesuaian pola penyaluran ke sejumlah SPBU. Di sisi lain, peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga turut meningkatkan permintaan, sehingga antrian di beberapa SPBU terpantau sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Area Manager Communication Relationship CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus A. Trahedi menyampaikan bahwa Pertamina akan terus memantau kondisi di lapangan, terutama perkembangan peningkatan konsumsi BBM di wilayah Pulau Timur. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan, sekaligus menjadi dasar mengoptimalkan pola distribusi mempercepat kedatangan kapal penyuplai BBM.
7: SPBU kami ini tadi tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi ada oknum tadi.
8: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi. Sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Kupang, Muhammad Alim, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU, termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
9: Kita butuh sinergi, benar tadi disampaikan, perlu tim satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan eceran-eceran di pinggiran? Nggak punya.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
10: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
8: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
0: Ya, itu tadi tanggapan-tanggapan dalam insert warta berita kami yang sudah kami sampaikan. Ya, inti dari apa namanya ya, dari apa yang sudah disampaikan sama narasumber kita itu bahwa dipastikan untuk Pertalite ini dalam keadaan normal karena pendistribusiannya sudah dilakukan. Ya, disampaikan bahwa pasokan BBM terlambat sehingga antrian di SPBU ini itu yang menyebabkan jadi panjang ya antriannya, tapi sekarang ini mulai normal. Itu yang kami dapatkan informasinya dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Baik pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang masih terus pantau kami di program 1 RRI Kupang dalam rangkaian Halo RRI. Di Halo RRI ini Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Anda, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin Anda sampaikan, baik itu ke dinas-dinas terkait ya, ataupun juga stakeholder terkait, biar kita sama-sama mencari solusinya dengan mencari narasumber, memberikan klarifikasi kah, atau memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami. Ya, masih di tanggal yang sama, tanggal 9 Oktober 2026. Ini mempersoalkan soal ini ya, parkir di tempat belanja. Bisa tidak kalau belanja di toko ataupun tempat-tempat kerja tidak ada perlu parkir, soalnya pemilik toko sudah bayar pajak, kecuali di trotoar itu ada biayanya. Menurut peraturan gitu ya. Ini sama Kolnoni di TikTok yang sudah gabung begitu ya, pada kesempatan waktu lalu hari Jumat tanggal 9 Oktober ya. Nah, untuk parkir ini untuk siapa nih, Kak Kolnoni? Untuk masalah parkir ini akan kita bahas pada tanggal hari Jumat ini, tanggal berapa ya? Tanggal 16 ya. Pada tanggal 16 Oktober dalam rangkaian Dialog Kupang Menyapa. Jadi secara khusus untuk membahas soal parkir ini akan kita bahas nanti. Nanti Kak Kolnoni bisa ikutan pantau di Dialog Kupang Menyapa setiap pukul 9 hingga pukul 10. Terima kasih untuk Kakak Mukare. Ini ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa mencatat ya, dari teman-teman gatekeeper mungkin bisa mencatat. Kira-kira ini kabel fiber optik yang semeraut di jalan ini bisa ditertibkan kosonde? Ya, nanti kami catat gitu ya. Ini kabel-kabel di bagian mana nih posisinya, Kakak Mukare? Boleh dikasih tahu secara spesifik, mungkin di bagian mana nih yang kakak lihat dia punya kabel-kabel fiber optik ini semeraut ya. Boleh dikasih tahu lokasinya dengan jelas, biar kita catat nih, dan ketika kita sampaikan kepada narasumber, ini bisa tahu secara jelas bahwa di titik ini, di area ini, kabel-kabel fiber optiknya semeraut begitu. Biar kita juga bisa mendapatkan solusi, mendapatkan narasumber untuk yang berkompeten untuk menjawab soal ini ya. Jadi silahkan kakak, nama akunnya keren ya, Mukare. Untuk bergabung bersama kami di TikTok ya, di Halo RRI. Oke, beta bacakan dulu satu informasi di rri.co.id menyangkut dengan dampak El Nino ya. Dampak El Nino yang memicu kekeringan ekstrim ini juga menjadi perhatian bagi kotong semua supaya lebih bijak menggunakan air begitu ya di musim kemarau ini. Oke, beta sambil ini dulu ya, cari informasi dulu ya, nanti kita akan lihat lagi. Jadi kalau di portal kami rri.co.id karena ini juga menyangkut dengan kemarau panjang yang sementara ini kita hadapi. Jadi ini dikarenakan fenomena El Nino yang memicu kekeringan ekstrim yang mengancam ketahanan pangan dan penurunan produktivitas pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi memang penurunan curah hujan yang drastis ini berdampak langsung terhadap ketersediaan air bersih ya bagi lahan-lahan pertanian ataupun juga lahan-lahan pertanian para petani lokal. Nah, disampaikan dosen Universitas Nusa Cendana Yusuf Manilapalai, ya maksud kami Yusuf Manilapai, menjelaskan bahwa fenomena pergeseran iklim global merusak siklus tanaman tradisional wilayah Kupang. Perubahan iklim ekstrim ini juga memicu kegagalan panen ya, terutama pada tanaman pangan pada berbagai wilayah sentra produksi Nusa Tenggara Timur. Jadi kelangkaan pasokan air irigasi memperburuk kondisi tanah pertanian hingga mengganggu proses pertumbuhan optimal berbagai jenis tanaman pangan. Petani lokal mengalami penurunan hasil panen secara signifikan akibat kekurangan pasokan air secara terus-menerus. Nah, jadi silakan pendengar dari wilayah Anda, khususnya untuk para petani, ini bagaimana? Apakah juga mengalami dampak dari kekeringan ekstrim ini? Apakah juga tanaman-tanaman Anda juga mengalami air yang kering begitu ya, tanaman yang rusak atau bagaimana? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Kita akan mencoba mencari solusinya bersama dengan dinas terkait ya, entahkah itu mungkin dengan program-program mereka ada yang menyangkut dengan mengantisipasi kekeringan kah, ataupun juga yang menyangkut dengan tanaman-tanaman yang rusak ini bisa juga mendapatkan perhatian begitu ya. Oke, kami juga masih menyapa Anda lagi pendengar di kesempatan ini yang ingin berkomentar, ingin bergabung bersama kami, yang pastinya silakan gitu ya di line telepon, WA dan juga SMS. Dengan adanya kekeringan ekstrim yang terjadi biasanya bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Jadi diharapkan Anda tetap waspada bagi ya Anda yang merokok. Minta tolong untuk puntung rokoknya itu dimatikan secara total ya, jangan sampai masih ke dalam keadaan menyala terus dibuang di area-area lahan kosong. Ini bisa memicu yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, seperti apa pesan-pesan untuk kita mengantisipasi kebakaran, kita akan dengarkan bersama berikut ini.

0: Ya, jadi pendengar kita masih di Halo RRI, ada keluhan yang masuk juga. Ini komentar di media sosial ya, sama Arjoy John, nama akunnya. Ini menyampaikan soal lahan pertanian yang kering. Ya, ini ada di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang lahan pertaniannya mengalami dengan kekeringan. Minta tolong dicari solusinya, ya, saran kepada kami seperti apa, ya, bagaimana cara kami untuk menghadapi kekeringan ini, ya. Terima kasih untuk Bapak Arjoy John di Kecamatan Oefeto, Kabupaten Kupang. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya dampak El Nino yang memicu kekeringan ekstrim ini, ya, dampaknya juga dialami semua orang, khususnya bagi petani-petani kita yang saat ini juga sementara bergelut dengan apa namanya kondisi yang sama. Juga ini dengan Bapak Arjoy John di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Masih kami catat, Bapak, kami bersama dengan tim nanti akan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Baik, pendengar, sudah di pukul 10 lebih 52 menit. Beta akhirnya tutaskan sudah kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan siang hari ini. Beta masih terus ajak Anda, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun juga ada keluhan-keluhan yang Anda alami, Anda bisa sampaikan di WA, ya. Bisa berupa foto, tapi sedikitnya ada caption di situ, ya. Ini masalahnya apa, keluhannya apa, ataupun juga video. Ya, video-video singkat bisa Anda kirimkan kepada kami melalui WhatsApp supaya ketika kita siaran Halo RRI kita bisa tampilkan secara jelas foto maupun video yang Anda kirimkan kepada kami. Nah, keluhan-keluhan itu, pertanyaan-pertanyaan itu bisa Anda sampaikan kepada kami. Nomornya bisa Anda catat sekarang, nomornya 0811 3820 9440. Sekali lagi, nomornya 0811 3820 9440. Baik, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah pantau, baik itu melalui streaming di RRI Digital ataupun juga Anda yang pantau melalui FM 94,4 MHz, dan juga untuk Anda yang dari tadi ya sudah berselancar di akun TikToknya kami, RRI _ Kupang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan situasi-situasi terkini di lingkungan Anda menyangkut dengan antrian panjang SPBU yang disampaikan, ada yang dari Rotena, ada yang dari Soe, ada dari Keva, ada dari ND, dari wilayah Manggarai juga tadi sempat masuk juga. Bahkan ada pertanyaan soal kabel fiber optik yang semrawut gitu ya. Terima kasih banyak, dan akhirnya Beta juga pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 5 hingga saat ini. Nanti pendengar, ada rekan Linda yang akan temani Anda sampai tuntas kebersamaan di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Akhirnya seluruh tim kerabat kerja yang bertugas Halo RRI untuk hari ini, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Jumpa sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Selamat siang, apa kabarnya di siang hari ini? Hopefully semua yang dikerjakan berjalan dengan lancar begitu ya. Dan di rangkaian Kupang Siang mengawali tugas Linda, kita akan awali dengan informasi-informasi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Oke. Gedirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 12. Lalu ada informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Ada informasi-informasi juga lanjut dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Lanjutnya ada request and sharing. Dan untuk jam 4 sore nanti ya, kami hadir untuk Anda dengan inflasi investasi. Dan akan tutup dengan Warta NTT sore berjaringan. Informasi-informasi dari RRI Kupang, ND dan Atambua. Oke, selamat siang semuanya. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar, baik mengawali ya kebersamaan kita di sanksi untuk edisi hari ini. Ada informasi-informasi tentang korupsi ya, karena sanksi ini ya, informasi-informasi yang dihadirkan itu informasi-informasi berkaitan dengan korupsi, dengan anti narkoba dan juga judi. Oke. Informasi pertama ya, ini ya dihadirkan untuk Anda ya. Kejaksaan Negeri Ngada menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Lengko Sambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, tahun anggaran 2019. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngada, Julian Tommy Anugrah, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup. Dan ketiga tersangka itu ya, ada yang selaku kontraktor pelaksana, ada yang sebagai konsultan perencana atau pengawas, dan juga sebagai PPK yang menjabat sebagai Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Ngada di tahun 2019. Dan berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara senilai 427 miliar rupiah. Dan didukung oleh laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan BPKP perwakilan Provinsi NTT di 19 Juni 2026. Informasi ini dari kompas.com.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya.

Masih di sanksi untuk edisi hari ini, pendengar, kepemimpinan baru Polda NTT di bawah Irjen Polisi Reza Arif Dewanto diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapan ini disampaikan Direktur Hukum Corruption Investigation Committee Indonesia atau CIC, Erles Rareral, ya. Dan ia meminta Kapolda NTT memberikan perhatian serius terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang menurut penilaiannya belum mendapatkan penyelesaian.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut ya, dan masih sama Linda di rangkaian Kupang Siang. Di sanksi ya, sanksi ini suara tentang anti narkoba, korupsi, dan judi. Dan hari ini kita bicara tentang korupsi. Ya, tadi sempat Linda informasikan ya tentang harapan begitu ya dari Corruption Investigation Committee atau CIC Indonesia untuk mendorong transparansi penanganan kasus dugaan korupsi di Nusa Tenggara Timur. Ya, Direktur Hukum CIC Indonesia Erles Rareral SHMH meminta Kapolda NTT Irjen Polisi Riza Arif Dewanto untuk memastikan bahwa perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat itu bisa ditangani secara serius ya. Dan ia juga menyoroti ya, perlunya ya untuk mendapatkan perhatian ya dan juga upaya penegakan hukum ya terhadap kasus-kasus atau dugaan tindak pidana korupsi. Ya, walaupun masih ada kesan ya bahwa sejumlah kasus dugaan korupsi ini belum ditangani hingga tuntas begitu ya, dan kondisi ini membuat masyarakat menunggu ya kejelasan tentang perkembangan dan penyelesaian perkara. Ya, jadi diharapkan benar-benar bisa ya Kapolda yang baru bisa benar-benar melakukan pembersihan ya atau bersih-bersih terkait kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur, apalagi kasus yang sudah terlalu lama bagi masyarakat ya, ketika masyarakat menunggu kejelasan dari sejumlah kasus yang ada. Dan diharapkan transparansi jadi bagian penting juga dari penegakan hukum, karena masyarakat juga perlu ya memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan tentang proses penanganan perkara sepanjang itu tidak mengganggu kepentingan penyelidikan ya, ataupun tidak mengganggu ketentuan hukum yang berlaku. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda, tadi informasinya dari wengapo.com.

0: Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Iya, pendengar selamat siang dan informasi-informasi ya berkaitan dengan sanksi. Ya, sanksi itu suara anti narkoba, korupsi dan judi ya Linda tentaskan. Di jam 12 nanti ada informasi-informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga dihadirkan untuk Anda. Ya, selamat siang untuk semuanya. Kayaknya bentar lagi akan istirahat ya. Makan siang kah gitu ya, atau istirahat sedikit melepas lelap gitu dari aktivitas sepanjang hari dari pagi sampai siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahatnya dan tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti.

0: Miamal dari sudut sempit, Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
0: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Jyske Bank Arena Odense.

0: Park Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanggung.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan

0: ya. Dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdong menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: elektabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya, kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Erick Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
1: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka

0: pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota, guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
1: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan

martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesona sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara.

0: kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang, masih sama Linda ya. Ada Kak Ijen juga di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan di saat ini ada beberapa informasi ya yang akan Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 1. Nanti kita lanjut lagi dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Waktu-waktu untuk istirahat ya. Istirahat untuk makan siang atau istirahat siang ya, ini sepertinya masih ada dalam rentang waktu istirahat ya. Jadi kalau yang lagi sedikit refresh gitu ya di siang ini, selamat menikmati waktu istirahatnya. Kalau yang lagi menikmati makan siangnya ya, selamat menikmati makan siangnya. Dan kalau cuman mau relax sejenak, nyantai-nyantai saja, bisa dengerin Pro 1 kok ya, kan pastinya lagu-lagu bagus terus dihadirkan untuk Anda ya, dirangkai juga dengan informasi menarik.

Iya, pendengar, selamat siang dan selamat menikmati makan siangnya, ataupun mungkin ada yang belum ya, belum menyentuh makan siangnya sama sekali. Aduh, kayaknya hampir telat ya untuk makan siang di jam begini. Oke, tapi bicara tentang makan ya, makanan yang paling gampang dan mungkin paling banyak disediakan atau disiapkan sebagai stok makanan di rumah ya, selain yang instan instan ataupun ya, makanan-makanan instan yang paling biasa, ya pakai paling biasa, paling umum ya, paling umum disiapkan di rumah itu adalah telur. Ya, ini menjadi bahan makanan yang paling sering di stok begitu ya di rumah. Dan kita kadang-kadang juga sudah terbiasa ya melihat telur dengan cangkang yang warnanya coklat. Tapi kalau kita berkunjung begitu ya ke minimarket, itu tidak jarang juga kita menemukan telur dengan cangkang yang warna putih. Nah, ini jadi pertanyaannya juga ya, apa bedanya gitu ya? Apakah nutrisinya beda atau rasanya beda? Nah, bicara tentang cangkang ya, telur putih versus coklat, ini dikatakan dari CNN Indonesia ya, dikatakan bahwa tergantung pada jenis ayam yang bertelurnya begitu ya, jenis ayam yang dipelihara oleh peternak. Jadi warna coklat bukan berarti telurnya itu lebih alami begitu ya, atau ada yang menganggap bahwa cangkang telur yang warna coklat itu lebih bergizi gitu ya daripada telur putih, yang ini merupakan kesalahpahaman ya. Jadi warna cangkang di telur itu tidak menunjukkan perbedaan kualitas, rasa atau nutrisi, kecuali ya, kecuali telur itu sudah ditingkatkan nutrisinya secara khusus melalui pakan ya. Jadi dengan apa ya, dengan begitu ya pembeli bisa berharap bahwa nutrisi berkualitas tinggi begitu ya itu ada pada telur yang, tapi kalau sudah ditingkatkan nutrisinya melalui pakan yang diberikan gitu ya. Jadi apakah kandungannya itu beda atau sama ya? Nah, ini dari laman Certain Living ya, kandungan gizi di telur yang cangkangnya putih ataupun coklat itu hampir sama, karena dua-duanya itu menyediakan protein, lemak, vitamin, zat gizi tanpa perbedaan khusus begitu ya karena warna cangkangnya. Dan sekali lagi, pakan, kesehatan, lingkungan pemeliharaan ini memang bisa mempengaruhi karakteristik telur. Jadi lebih baik pilih mana ya, silakan dipilih sesuai saja dengan ketersediaan gitu, dan juga preferensi ya, preferensi. Yang penting adalah dipilih telur dengan cangkang yang utuh dan juga bersih. Bisa lihat juga tanda kadaluarsanya kalau ada kemasan ya, dan disimpan dengan benar. Oke. Ya, selamat menikmati makan siangnya, selamat menikmati waktu istirahatnya ya, dan mungkin masih tetap sibuk-sibuk di jam-jam begini. Di luar sana begitu panas ya, Kota Kupang begitu panas ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pendengar yang aktivitasnya di luar ya, mungkin bisa diakalin lah begitu ya, dengan jaket, topi ataupun ya pelindung tubuh gitu ya, yang bisa membantu Anda lebih nyaman lagi ketika Anda aktivitas di luar. Ya, selamat siang, dan kita masih terus lanjut untuk musik informasinya sampai di jam 1 siang.

Ya, kita masih terus lanjut dan pendengar ya, kalau tadi ya tentang telur gitu ya, yang sering kita ketemui ada yang cangkangnya putih, ada yang cangkangnya itu coklat. Tapi ternyata ya sama saja sih sebenarnya. Bedanya kalau misalnya ya sudah ditingkatkan nutrisi melalui pakannya ataupun cara pemeliharaan. Oke, ini salah satu lagi nih yang mungkin perlu diperhatikan ketika mempersiapkan ya, ketika mempersiapkan makan siangnya. Aduh, bicara mau siap makan siang jam begini. Wah, semoga bisa bertahan ya kalau misalnya baru mau disiapkan makan siang jam begini. Oke, tapi biar tambah semangat begitu ya. Ini Linda informasikan saja begitu ya, supaya bisa lebih prepare lagi. Nah, ini berkaitan dengan rice cooker gitu ya. Sekarang sudah jadi salah satu perkakas rumah tangga yang paling umum ya, dan selalu digunakan setiap hari gitu, karena memang orang Indonesia tidak makan nasi, itu belum makan kalau belum makan nasi. Nah, tapi ternyata ya, ternyata ada penggunaan rice cooker yang sering dibarengi dengan beragam kesalahan ya. Sering dibarengi dengan beragam kesalahan. Yang pertama, ini banyak orang yang menyarankan supaya nasi itu diaduk ya sesaat setelah nasinya udah matang, katanya supaya pulen begitu. Padahal kebiasaan itu bisa saja mengganggu proses akhir mematangkan nasi. Ya, dan penelitian menunjukkan bahwa nasi yang baru matang itu memiliki kadar air yang tidak merata. Jadi beberapa bagian punya kadar air yang lebih, sementara yang lainnya itu lebih kering. Jadi tingkat gelatinisasi pati, yaitu proses di mana butiran beras berubah menjadi nasi matang, juga bervariasi di seluruh panci. Jadi disarankan untuk biarkan saja panci dalam keadaan tertutup selama beberapa menit ya, setelah itu baru diaduk perlahan-lahan untuk mendistribusikan kelembapan secara merata. Mungkin niatnya begitu ya, mau distribusi, mau kasih apa ya, orang Kupang bilang mau aduk dia supaya dia matang baik. Tapi ternyata disarankan untuk dibiarkan dulu beberapa menit. Lalu ya, setelah nasi matang ya, ada yang mode akan kembali ya secara otomatis ke mode warm gitu ya, dan mode ini membuat nasi tetap hangat dalam waktu yang lama. Memang begitu ya, mode warm ini bisa menurunkan lebih sedikit daya energi yang dibutuhkan, tapi rice cooker itu tetap mengkonsumsi listrik secara terus-menerus ya. Jadi mode penghangat ini menjadi penyumbang terbesar gitu ya dari penggunaan listrik gitu, karena ada apa ya, studi yang menemukan bahwa penanak nasi mengkonsumsi rata-rata 63 kWh per tahun. Dan ada juga nih ya, mungkin kekeliruan gitu ya, kesalahan ketika penggunaan rice cooker. Ada juga yang menutup rice cooker dengan kain untuk mempertahankan panas dan menghemat listrik. Ya, ini tidak salah, tapi cara ini tidak ada dasar ilmiah gitu ya, dan melanggar pedoman keselamatan produsen. Jadi tips ini sebenarnya tidak punya dasar ilmiah begitu, dan kebiasaan ini bisa menghalangi aliran uap yang dan mencegah keluar, sehingga bisa mengubah bentuk dan juga warna. Dan ini bisa meningkatkan risiko korsleting gitu ya pada panel kontrol. Jadi mungkin bisa kalau sudah diinformasikan begini ya, mungkin bisa diingat-ingat kesalahan-kesalahan yang mana nih yang sudah dilakukan gitu ya ketika menggunakan rice cooker. Oke deh, selamat siang untuk semuanya. Dan di pukul 13 Linda akan hadirkan untuk Anda informasi dalam aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kupang siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kembangkan potensi seni suara, Wagub NTT Joni Asadoma dukung Pesparani Alor. Cakupan layanan air bersih dari Perumda Air Minum PDAM Kota Kupang baru mencapai 20,03%. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma membuka secara langsung kegiatan pelatihan Mazmur dan seleksi atau audisi peserta paduan suara Gregorian Dewasa Pria Kabupaten Alor bertempat di Aula SMAK Santo Yosef Kalabahi, Kota Kalabahi, Selasa 13 Oktober 2026 malam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Pesparani Katolik Daerah Kabupaten Alor selama 3 hari mulai tanggal 13 sampai 15 Oktober 2026. Dan yang lulus seleksi akan mewakili kontingen provinsi NTT pada kategori lomba paduan suara Gregorian Dewasa Pria untuk mengikuti kompetisi Pesparani Nasional di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menegaskan bahwa pujian kepada Tuhan melalui nyanyian bukan sekedar aktivitas seni, tapi mengandung nilai religius, penyembahan, penyerahan diri kepada Tuhan, serta pembentukan karakter dan kecerdasan. Wakil Gubernur Joni mengungkapkan saat menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara, ia membentuk paduan suara Polda Sulawesi Utara yang aktif tampil di berbagai kesempatan. Kecintaan ini terus berlanjut ketika bertugas di NTT menjadi Kapolda, termasuk membentuk paduan suara alumni SMA. Menurutnya, menyanyi dalam paduan suara mengajarkan kerjasama, kepatuhan, kedisiplinan, dan kecerdasan. Setiap penyanyi harus mampu menghafal notasi dan lirik, memahami peran, serta menyatukan suara dengan anggota lainnya untuk menghasilkan harmoni yang indah. Wakil Gubernur Joni juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai perlombaan nyanyian, baik tingkat internal maupun nasional. Menurutnya, kompetisi ini bukan hanya menjadi sarana memuji Tuhan, tapi juga wadah untuk mengasah kemampuan, membangun karakter, dan mengembangkan potensi seni masyarakat Alor. Sementara itu, Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan audisi Pesparani, termasuk pemerintah Kabupaten Alor yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kontingen menuju Manado. Ia mengakui bahwa dukungan anggaran yang tersedia masih terbatas, namun pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran demi mendukung kelancaran kegiatan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Wakil Bupati Rocky berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan membawa prestasi yang membanggakan bagi umat gereja Katolik serta Kabupaten Alor tercinta. Pastor Paroki Yesus Gembala Baik Romo Ambrosius Balarajar Balalajar menyampaikan bahwa kegiatan Pesparani bukan sekedar ajang perlombaan, tapi juga menjadi sarana untuk mengungkapkan iman melalui pujian dan nyanyian rohani. Wakil Bupati Alor juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kontingen Kabupaten Alor yang telah membawa nama Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Menurutnya, Kabupaten Alor telah dua kali menyumbangkan medali emas bagi NTT dalam ajang Pesparani nasional. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi para peserta untuk terus mengembangkan talenta, memperkuat iman, serta mengharumkan nama daerah pada kompetisi mendatang. Ketua LP3KD Kabupaten Alor, Ibu Trince Mabilehi, menyampaikan organisasi ini telah dibentuk sejak tahun 2017 dan pelaksanaan kegiatan seperti ini terus dilakukan setiap tahun berkat dukungan pemerintah, para pastor, serta umat Katolik. Ia menjelaskan Kabupaten Alor telah 3 kali mengikuti Pesparani tingkat nasional dan Kabupaten Alor mewakili NTT telah berhasil meraih 2 medali emas. Kegiatan seleksi ini menjadi bagian dari persiapan menuju ajang nasional sekaligus mempererat persaudaraan dan kebersamaan antar paroki di Kabupaten Alor. Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun 2026 di Desa Lingolango, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat pada Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
4: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun 2026 di Desa Lingolango, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat pada Selasa 13 Oktober 2026. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan wilayah pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan fisik dan non-fisik yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Kepala Staf Kodim 1613 Sumba Barat, Mayor Infantri Idris, mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD ke-130 menyasar 3 pekerjaan fisik utama. 3 sasaran tersebut meliputi pembangunan jalan usaha tani sepanjang 850 meter, pembuatan 1 titik sumber bor, serta pembangunan 1 unit MCK. Pembangunan jalan diharapkan mempermudah akses masyarakat menuju lahan pertanian, sedangkan sumur bor dan fasilitas MCK ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. Selain kegiatan fisik, TMMD ke-130 juga mencakup 10 kegiatan non-fisik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan koperasi desa atau KDMP, informasi rekrutmen TNI, penyuluhan bahaya narkoba, serta pembekalan wawasan kebangsaan. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan desa. Program tersebut juga mencakup kegiatan kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sejumlah kegiatan yang direncanakan antara lain penyuluhan lingkungan hidup, pembersihan pasar di sekitar Kecamatan Tanariu, dan penanaman pohon keras sebagai upaya penghijauan. Selain itu, TNI bersama pihak terkait merencanakan dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak yang mengalami stunting melalui kerjasama dengan lembaga atau penyediaan layanan program makan bergizi gratis. Bantuan sembako juga disiapkan untuk masyarakat yang membutuhkan.
5: Berikut ada penyuluhan wawasan kebangsaan. Ini akan yang dibawakan nanti oleh dari Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat. Berikut ada penyuluhan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat. Yang berikut ada kegiatan nanti yang kita laksanakan itu pembersihan pasar. Ini nanti kita akan laksanakan pasar yang ada di sekitar wilayah Tanah Riung. Yang berikutnya ada penanaman pohon keras. Pohon keras atau penghijauan. Jadi kita lokasinya di sekitar juga di wilayah Kecamatan Tanah Riu.
4: Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dari unsur TNI, kegiatan ini melibatkan personil Kodim 1613 Sumba Barat, Satuan Tempur Yonif TP930, serta unsur TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Dalam rangkaian kegiatan tersebut turut berlangsung pemeriksaan kesehatan dan basar murah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan basar murah diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung upaya penanganan kerawanan pangan. Kehadiran pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, terutama bagi warga di wilayah pedesaan. Program TMMD ke-130 direncanakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari dan berakhir pada 11 November 2006. Melalui kegiatan sama antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Pelaksanaan TMMD juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Lingolango. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Terbatasnya sumber mata air akibat faktor geografis, musim kemarau panjang, serta minimnya sumber air baku menjadi persoalan tidak maksimalnya cakupan layanan bagi masyarakat pelanggan PDAM di Kota Kupang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Ansandro Sini di Kupang mengatakan, pembangunan sarana prasarana perpipaan sumur bor menjadi tugas pokok bidang sumber daya air. Namun persoalan terbesar adalah tidak tersedianya sumber mata air baku dan bertambahnya penduduk dari desa ke kota.
6: Jadi memang sumber air sangat terbatas, jadi itu adalah persoalan utama untuk kita tangani saat ini. Karena kita dari Dinas PUPR kan, bagian cipta, bidang cipta karya ini, kita punya bagian yang kita handle itu ya adalah pembangunan sarana-prasarana dalam bentuk sarana perpipaan, habis itu ada juga sarana pembangunan untuk sumur bor, bukan di bidang cipta karya, itu di bidang sumber daya air. Okay. Tapi semua itu kembali kepada lagi sumber air yang ada.
3: Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat memicu kemarau panjang sehingga berdampak terhadap rendahnya debit sumber mata air minum di Kota Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan El Nino 2026 berpotensi mencapai intensitas sangat kuat dan menyebabkan musim kemarau lebih kering serta berlangsung lebih panjang. Kondisi ini berdampak langsung terhadap sumber air baku. Cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan dari Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru mencapai 20,03% dengan jumlah pelanggan sekitar 19.000 lebih dari penduduk yang sudah terlayani 95.090 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ditegaskan Dirut Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menjadi dampak belum maksimalnya layanan yang hanya berkisar 17 jam sehari. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Isidorus Lili Jawa menambahkan, cakupan layanan tertinggi berada pada Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah pada Kota Raja 7,02% dari 51 kelurahan. Dan pelayanan pemenuhan air bersih berada di 44 kelurahan, sementara 7 kelurahan lainnya belum terlayani.
7: Ya, cakupan layanan kita sekarang itu baru di posisi 20,03%. Itu berarti bahwa masih banyak warga di Kota Kupang ini yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Rata-rata jam layanan kita sekarang ini di 17 jam, Kak. Jadi kita belum melayani 24 jam. Cakupan layanan tertinggi itu berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah di Kecamatan Kota Raja 7,2%. Kota Kupang punya 51 kelurahan, pelayanan kita itu baru ada di 44 kelurahan.
3: Untuk mengatasi persoalan cakupan layanan air bersih, Perumda Air Minum Kota Kupang melakukan rekayasa produksi dan distribusi air agar pasokan tetap menjangkau pelanggan di tengah menurunnya debit sumber air. Perumda Air Minum juga melakukan pengurangan distribusi yang sebelumnya dilakukan 3 kali seminggu. Di bulan Oktober 2026, distribusi dikurangi dari 3 kali menjadi 2 kali seminggu. Bahkan, ada wilayah yang tidak bisa dilayani sebagai upaya menjaga keberlanjutan layanan bagi pelanggan. Penjualan bensin secara eceran masih ada di sejumlah wilayah Kota Kupang. Dalam memperoleh bensin untuk dijual kembali, para penjual bensin eceran dalam wawancara singkat enggan menyebutkan namanya, mengaku memiliki cara pengadaan yang berbeda, baik terkait persyaratan maupun jumlah bensin yang diperoleh. Salah seorang penjual bensin eceran di Kuanino yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bensin yang dijual diperoleh dari Pertamina. Namun untuk melakukan pembelian atau pengambilan bensin di Pertamina, ia harus membawa surat yang dikeluarkan. Menurutnya surat ini menjadi persyaratan untuk memperoleh bensin dari Pertamina. Dalam sekali pengambilan bensin yang diperoleh sebanyak 1 jerigen dengan kapasitas 40 liter, ia menjelaskan bahwa bensin ini kemudian dijual kembali secara eceran kepada masyarakat. Sementara itu, penjual bensin yang memiliki pom mini di wilayah Oibobo juga enggan menyebutkan namanya, mengatakan bensin yang dijual juga diperoleh dari Pertamina. Namun berbeda dengan penjual bensin sebelumnya, ia mengaku tidak membawa surat saat memperoleh bensin. Bensin ini diperoleh melalui orang yang dikenal di Pertamina. Ia biasanya menghubungi orang tersebut melalui telepon untuk meminta bantuan mengambil dan mengantarkan bensin. Menurutnya jumlah bensin yang diperoleh melalui cara tersebut bisa mencapai 20 hingga 30 liter lebih. Bensin yang diterima kemudian dijual kembali secara ecer kepada masyarakat. Keterangan kedua penjual ini menunjukkan adanya perbedaan dalam proses pengadaan bensin yang dijual secara eceran di Kota Kupang. Perbedaan keterangan menjadi gambaran mengenai beragam cara digunakan penjual dalam memperoleh bensin untuk memenuhi kebutuhan penjualan eceran di masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kembangkan potensi seni suara, Wagub NTT Joni Asadoma dukung Pesparani Alor. Cakupan layanan air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang baru mencapai 20,03%. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Barang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: Ya, selamat siang pendengar. Cuaca panas, memang panas ya. memang Kota Kupang ya, Nusa Tenggara Timur lah gitu ya, lagi panas-panasnya karena memang ini kita di puncaknya musim panas, musim kemarau begitu ya. Dan cuaca panas yang menyengat itu tidak hanya membuat tubuh kita jadi cepat berkeringat, cepat lelah, tapi juga mempengaruhi suasana hati. Benar tidak nih? Ya, terasa tidak ya? Nah, sebagian orang mungkin merasa lebih mudah marah, lebih mudah kesal, lebih mudah jengkel begitu ya, kehilangan kesabaran dan sulit untuk berkonsentrasi kalau aktivitas di cuaca yang panas ya, udaranya yang panas ya, di tengah terik matahari. Dan apalagi misalnya aktivitasnya itu di luar ruangan begitu ya. Kalau misalnya seperti menunggu transport ya, transportasi atau kerjanya di ruang yang mungkin agak pengap. Nah, situasi-situasi ini sulit ya, untuk bisa dihadapi dengan tenang gitu ya. Dan bisa buat kita jadi kesal ya, karena tubuh tidak sedang tidak sedang merasa nyaman begitu. Nah, ini kenapa ya? Tapi kenapa cuaca panas itu bisa buat seseorang lebih mudah marah? Psikiatri ya, Dr. Hilda ini menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Jadi ketika keadaan di sekitar itu berjalan tidak sesuai dengan rencana, seorang bisa merasa kehilangan sense of control ya, atau rasa kendali terhadap situasi, dan ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan, kecemasan, bahkan perasaan tertekan. Ya, jadi kalau dalam konteks cuaca panas, ketidaknyamanan fisik ya, ini bisa jadi tantangan sendiri. Berkeringat yang berlebih, merasa gerah, kelelahan gitu ya ketika beraktivitas. Apalagi kalau panas terus kita aktivitas pasti kan cepat lelah begitu ya. Ini bisa membuat seseorang semakin tidak nyaman ketika harus menghadapi hal-hal yang di luar dari ekspektasi atau permasalahan, problem yang bisa saja muncul gitu ketika sedang beraktivitas. Dan suhu udara ya, cahaya itu bisa merupakan faktor lingkungan yang berkaitan dengan ritme sirkadian ya, jam biologis tubuh yang membantu mengatur siklus tidur dan juga bangun. Jadi jaga pola tidur dan aktivitas sehari-hari tetap teratur ya, itu bisa jadi salah satu cara untuk membantu menjaga kondisi tubuh dan juga suasana hati. Ya, jadi ternyata ya, cuaca panas ini bisa mempengaruhi ya, bikin seseorang lebih mudah marah ya. Memang ada penjelasannya sih ternyata ya, dan bikin kita jadi kalau tubuh memang tidak begitu fit gitu ya, itu bisa juga lebih cepat marah, emosi, lelah, gerah, dan tentu akan mengganggu aktivitas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kemarin ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

Iya, peringkat kita masih terus lanjut dan di rangkaian Kupang Siang. Tadi kita baru saja ya, kita baru saja bicara tentang kenapa cuaca panas itu bisa buat orang jadi cepat emosi begitu ya. Tapi ini di Tompelo 8 ya, Linda lihat. Okay, memang panas ya, memang panas tapi lumayan ya, berawan lumayan tebal, berawan tebal nih di Tompelo 8. Tidak tahu nih di lingkungan tempat sekitarnya teman-teman seperti apa ya. Boleh berbagi informasi juga nih. Angin juga, anginnya juga lumayan lah, lumayan ya. Oke, tapi setidaknya kalau anginnya ya bisa membantu untuk setidaknya buat kita jadi lebih lega lah gitu ya, walaupun panas yang menyengat tapi ada angin sedikit ya. Angin sepoi-sepoi buat kita agak sedikit lega, bisa bernafas lega gitu walaupun ada panas. Nah, ini tadi ya, karena kan panas bisa buat jadi orang jadi cepat emosi. Walaupun tidak selalu bisa ya, walaupun tidak selalu bisa untuk mengendalikan kondisi cuaca, tapi seseorang bisa melakukan beberapa hal untuk mengurangi ketidaknyamanan dan membantu mengelola emosi. Nah, pendengar, saat cuaca panas ya, tubuh itu kehilangan lebih banyak cairan ya melalui keringat ya, karena aktivitas ya, keringat, gerah begitu ya. Karena itu disarankanlah gitu ya, pastikan kebutuhan cairan itu terpenuhi ya, tidak menunggu saat haus ya, betul-betul haus dulu baru minum gitu ya. Jadi pastikan atau penuhi kebutuhan cairan tubuh ya, ini supaya kita bisa lebih fokus gitu ya, dan bisa membantu untuk mengelola emosi begitu pada saat cuaca panas. Lalu ya, bisa gunakan pelindung. Tadi sempat Linda juga apa ya, ingatkan juga ke teman-teman semuanya, bisa gunakan pelindung. Jadi misalnya kalau aktivitas di luar ya, mungkin pakai jaket kah, tapi bukan jaket yang terlalu apa ya, terlalu tebal ya, tambah keringat, tambah gerah, tambah panas, tambah emosi jadinya ya. Oke, topi ya, bisa pilih pakaian yang ringan, tidak terlalu ketat ya. Bisa juga istirahat di tempat yang sejuk, yang teduh begitu ya. Kalau misalnya sudah mulai kepanasan, bisa istirahat, cari tempat yang sejuk, yang teduh untuk istirahat supaya mengurangi paparan panas yang berlebih gitu ya. Bisa juga ya, kalau misalnya sudah mulai rasa kesal gitu ya, bisa ambil jeda sejenak, antar napas ya. Oke, tarik napas seperti biasa ya, tarik napas kemudian hembuskan begitu ya, lakukan dengan nyaman begitu. Dan latihan pernafasan ini bisa membantu seorang jadi lebih tenang dan memperoleh kembali rasa kendali ya, atau respon dirinya. Dan untuk situasi yang tidak bisa diubah ya, ya cobalah untuk pusatkan perhatian di hal-hal lain yang mungkin masih bisa dikendalikan begitu ya, yang masih bisa dikendalikan. Jadi fokus di hal-hal yang bisa dikendalikan, bukan pada hal-hal yang mungkin susah untuk tidak atau tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau misalnya perubahan suasana hati langsung terus-menerus sulit dikendalikan, mulai ganggu ya, mungkin bisa cari bantuan tenaga kesehatan profesional. Oke. Jadi memang cuaca panas bisa menambah ketidaknyamanan ya, tapi bukan berarti kita kehilangan kendali ya untuk emosi kita. Jadi dengan mengenali kondisi tubuh, jaga rutinitas ya, bisa menerapkan strategi pengelolaan emosi, itu bisa membantu ya menghadapi situasi yang kurang nyaman dengan lebih tenang. Informasi ini dari kompas.com dan kita masih terus lanjut di Kupang Siang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu, seperti yang pernah diberitakan dalam artikel Kompas dengan judul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang di April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan ini masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025, DPR RI menyebutkan Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tapi pemberian status ini masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Halo Kupang, Beta Yoga, Anasi Kumanaste. Ini kali, kotong akan bahas soal yang keren di Kupang. Bosom pernah lihat kosong deh. Ada auto keren, lewat di jalan, kaca full reben kawan. Terus, pas bosong ada tanganan, baru kaca auto terbuka. Terus, seret, ada sampah yang dolempar dari dalam. Aduh, mama itu auto keren. Madepo orang asli hati koreng. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan pemerintah Kota Kupang.

Iya, selamat siang jelang sore pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, sesi yang terakhir. Informasi untuk Anda ini jam-jam segini memang waktu apa ya, agak kritis gitu ya. Kok kritis? Krisis untuk bisa berkonsentrasi. Karena waktu-waktu sekarang nih, waktu-waktu yang tepat sih sebenarnya untuk istirahat begitu ya. Memang udah mulai lelah lah kalau misalnya aktivitas dari pagi sampai siang ini udah jelang sore. Dan biasanya untuk apa ya, buat kita concern lagi bisa tetap terjaga itu kopi. Ya, biasanya pilihannya itu jatuh pada kopi. Banyak yang memilih ke kopi gitu. Jadi minum kopi ataupun ada racikan-racikannya ya, atau produk-produk turunannya seperti mungkin kopi, minuman kah, permen kah dan lain sebagainya. Cemilan. Oke, dan memang Indonesia ini kan dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi. Tidak hanya punya jenis-jenis, banyak sekali jenis kopi dari berbagai daerah, tapi budaya minum kopi juga jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan terlihat ya, terlihat dari banyaknya kedai kopi yang tersebar di berbagai wilayah. Entah mulai dari warung kopi yang sederhana, kedai kopi tradisional, sampai ke coffee shop kekinian yang sekarang mudah sekali didapat, ditemui gitu ya. Terutama di kawasan-kawasan perkotaan. Bahkan Indonesia ini ternyata diklaim sebagai negara dengan jumlah lokasi coffee shop terbanyak di dunia. Ini berdasarkan data yang dirilis dari Cicia Stats dari Point of Interest per November 2025. Dikatakan ada sekitar 461.991 lokasi kafe dan warung kopi di Indonesia. Oke, dari data Point of Interest ini, ini digunakan untuk pemetaan lokasi usaha dan analisis tren perkotaan melalui platform pemetaan terbuka seperti OpenStreetMap. Jadi artinya data ini dihitung berdasarkan titik lokasi usaha, bukan berdasarkan merek ya, karena satu merek yang memiliki banyak cabang ini akan dihitung sebagai beberapa lokasi. Oke, jadi Indonesia menempati posisi ya, menempati posisi negara di Asia yang punya jumlah coffee yang cukup besar. Ada 461.991, itu data November 2025 ya. Ini udah sampai di Oktober, masih hampir setahun lah gitu, pasti sudah bertambah. Ya, bertambah lagi jumlahnya ya. Jadi memang negara dengan coffee shop terbanyak di dunia. Oke, selamat siang jelang sore untuk semuanya. Kalau yang memang masih harus tetap aktivitas di siang jelang sore hari ini, semoga tetap semangat, tetap bisa konsentrasi gitu ya, tetap bisa semangat untuk menyelesaikan tugas kerjaannya. Tapi kalau mungkin, mungkin memang harus butuh sesuatu untuk bisa terjaga. Kalau bisa kopi ya kenapa tidak, tapi kalau mungkin tidak bisa, air putih bolehlah, minuman yang paling sehat, yang paling mudah untuk didapat.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya, selamat siang jelang sore di rangkaian Kupang Siang, sesi yang terakhir kami hadirkan untuk Anda, request and sharing. Masih sama Linda dan juga Kelvin ya, yang menemani siang hingga sore hari Anda di request and sharing untuk edisi hari ini. Halo, selamat siang untuk yang sudah gabung ya di live TikTok RR Kupang. Kita sementara live TikTok RR Kupang ya, di request and sharing untuk edisi hari ini. Selamat bergabung ya. Ini yang punya nama akun, oh so what, so what. Ya, selamat bergabung ada Andre, lalu Putri, ada Nona, ada Mel 07 Cancer, lanjut lagi ada Dan Snack, okay, Doni, Yakob, ada Risi, Maya, okay, Mayang, Narsi, hai, selamat siang jelang sore. Oke, terima kasih Narsi. Baik, di request and sharing untuk edisi hari ini ya, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Seperti biasa kita akan live sampai di jam 4 sore. Dan topik yang mau kita sama-sama share ya untuk edisi hari ini, karena panas ya. Ya, semakin hari semakin panas. Ini kalau cuaca panas terik ya, kalau cuaca panas terik, apakah teman-teman tetap aktivitas begitu ya? Aktivitas tetap beraktivitas seperti biasa atau mau dihitung deh dulu aktivitasnya? Ya, karena biasanya kalau mau apa ya? Kalau panas terus harus aktivitas di luar, aduh. Rasanya gitu ya, aduh, kayaknya semangat hilang gitu ya. Oke, jadi kalau cuaca panas terik ya, apakah teman-teman akan tetap beraktivitas seperti biasanya, yang penting pekerjaan selesai, atau kurangi aktivitas atau mungkin atur ulang jadwal, mungkin tunda dulu ya, atau tetap aktivitas tapi bawa amunisi, misalnya air putih kah, topi kah, pakai jaket kah. Ya, boleh Lina minta ya komentar-komentarnya, pendapat-pendapatnya, kita sama-sama sharing ya, kita sama-sama sharing di request and sharing untuk edisi hari ini. Dan selamat siang jelang sore ya untuk yang punya nama akun Ija. Oke, lagunya sudah dipilih ya, bukan sudah dipilih, sudah disiapkan begitu ya, tinggal dipilih. Tapi kasih komentar dulu begitu ya, kasih komentar dulu kalau cuaca panas seperti sekarang, tetap aktivitas seperti biasa atau tunda, atau aduh kayaknya geser waktu kah? Ya, bagaimana nih? Boleh ya kasih jawabannya ya, kasih pendapatnya, sharingnya di request and sharing untuk edisi hari ini.

0: Oke, dari miliknya Geisha ya, jika cinta dia. Oke, dan kita masih terus lanjut ya. Kalau memang di cuaca yang panas seperti sekarang ini, dan apakah harus tetap ya, Anda harus tetap aktivitas di luar ruangan, ataukah mungkin aduh kayaknya tunda dulu deh, tahan dulu ya, tunggu sedikit dulu atau seperti apa ini ya. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung di Request and Sharing ya, kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini sama Linda, ada Kelvin, dan sampai jam 4 sore. Dan terima kasih untuk Narsi. Kalau Narsi tinggal di dalam rumah sah. Supaya jangan terlalu panas begitu ya. Oke. Ya, selamat bergabung untuk Mei, untuk SS ya, untuk Eja. Cuaca panas begini aktivitas tunda pi malam hari sah. Kerjanya malam sampai pagi kah Eja begitu? Supaya tidak ada panas matahari begitu ya. Oke, Catherine 95 ya, terima kasih sudah gabung. Lalu ada Rian, ada user 8306 sekian gitu ya. Lalu ada Nino, oke, Eja, oke deh, nanti dilihat ya. Oke, lanjut ada Velia, ada Aicha, ada siapa ini? YTMU, oke, terima kasih sudah gabung, tapi tidak hanya gabung ya, tidak hanya cuma sekedar gabung, tapi boleh kasih pendapat-pendapatnya juga gitu ya. Cuaca panas terik seperti sekarang ini, apakah teman-teman tetap aktivitas seperti biasa gitu ya, yang penting pekerjaan selesai begitu, atau mulai mengurangi aktivitas gitu pun, kalau aktivitas cari di tempat yang teduh ya, atau mungkin atur ulang waktunya tadi seperti Eja kayaknya geser waktunya atau tunda tahan dulu gitu ya, kalau mungkin kalau tidak terlalu penting-penting amat gitu ya, ditunda dulu atau seperti apa ini teman-teman, boleh kasih pendapatnya ya, kasih pendapat ataupun mungkin berbagi pengalaman begitu ya, berbagi pengalaman. Oke, selamat siang jelang sore Mak Mary. Siang, cuaca seperti ini kalau memang harus aktivitas ya lanjut saja, kalau tunda nanti jadi menumpuk. Betul ya Mak ya, memang kalau tunda jadi menumpuk gitu, tapi memang berarti harus siap ya, harus siap dengan segala resiko keringat gerah apa ya, jadi tambah emosi kalau panas-panas gitu ya. Oke ya, oh ini punya nama akun Sayur Call, Tukul 680, Mamir Udia tadi, lalu Baby G. Oke, siapa nih Sayur Call, ada Asti Walcott hadir. Oke, oh sistem lembur tadi, ya. Jadinya lebih baik lembur begitu ya. Oke, ada Kay, selamat siang jelang sore, terima kasih. Oke, Linda masih. Bukan masih ya, karena memang kita baru mulai nih untuk request and sharing. Jadi teman-teman yang sudah gabung ya, sekali lagi teman-teman yang sudah gabung, tidak hanya sekedar gabung, Linda minta ya komentarnya. Ini karena kan ini udah mau sore ya. Kalau cuaca panas begitu, kalau cuaca panas kira-kira tetap aktivitas ya, tetap kerja, atau tunda dulu, atau tunggu kayaknya mungkin jam 3 sakoh gitu ya. Supaya dia panasan terlalu lah ya, terasa begitu baru mulai kerja, ataukah tetap kerja, tetap aktivitas tapi tetap bawa topi ya, pakai jaket. Oke, ya dinantikan ya Linda, nantikan komentar-komentarnya di request and sharing untuk edisi hari ini. Nah, ini satu lagu yang mau Linda putarkan untuk pendengar semuanya ya, ini lagu dari miliknya Mahalini. Itu lagu lama yang dinyanyikan kembali oleh Mahalini ya. Lagunya Krisdayanti.
1: Mencintaimu.
0: mencintaimu.

0: Store RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Iya, dari Febinda Tito, hati yang tak sama gitu ya. Mau dipaksakan bagaimana sih ceritanya kalau dia tidak sama hatinya? Iya, kalau cuaca panas, apakah tetap dipaksakan untuk aktivitas di luar begitu ya? Apakah tetap jalan begitu ya? Yang penting kerjaan selesai atau aduh tunda dulu ya? Mungkin jam-jam segini, jam-jam 3. Oh ya, selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Request and Sharing. Halo.
1: Halo Kak Linda.
0: Halo, dengan siapa?
1: Dengan Cecilia, kalau Linda.
0: Cecilia di mana?
1: Cecilia dari Montasi, Kak Linda.
0: Oke, okay. Cecilia.
1: Kak Linda, suara kedengaran di HP, jauh lagi deh.
0: Jauh, begini ya. Sudah?
1: Sudah aman-aman.
0: Aman, oke.
1: Okay. Kak Linda, apa topiknya?
0: Kalau cuaca panas, Cecilia tetap aktivitas di luar kok, atau Cecilia tunda dulu, geser dulu, aduh kayaknya masih siang, tunggu sedikit kalo dulu kok. Atau di rumah sah?
1: Di luar rumah kayaknya ditunda dulu lah Kak Linda. Dan sudah sore baru saya kerjakan pekerjaannya.
0: Begitu. Takut ya. Panas atau takut apa nih?
1: Takut hitam sekali Linda.
0: Wih, kulitnya. Takut hitam. Aduh. Oke, jadi itu enggak geser dia jadi
1: dengan matahari nanti.
0: Takut terbakar deh matahari begitu.
1: Iya, jadi makanya jaga kesehatan aja Kak Linda.
0: Oke.
1: Jadi mendingan ditunda dulu nanti jam 3 agak dingin sedikit baru lanjut kerjaan gitu Kak Linda.
0: Agak dingin sedikit, matahari sudah terlalu panas lagi baru.
1: Gitu kali sore gitu
0: ya. Okay.
1: Biar bisa sekalian olahraga sore tuh Kak Linda.
0: Oh, sekalian olahraga. Oke. Okay.
1: Iya. Okay, itu aja. Apa nih Kak Linda?
0: Lagunya ada Sumpah Mati Celine Grace, lalu ada Lala Huta Status Palsu, ada Malik and the Essential Kita Bikin Romantis. Oke. Silakan untuk siapa?
1: Nah, orangnya buat Om Baemi, Bung Peri, Mama Mary Pat Panjang, Mama Mary Kanan dengan Mama Mary Usau. Dan kawat di Peruna serta semua sajak semua sajak Kak Linda.
0: Iya.
1: Buat Kak Linda sebentar pulang hati-hati jalan soalnya terlalu panas bukan angin cukup kencang.
0: Betul betul. Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Kak Linda, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Cecilia. Cecilia bilang geser di jam 3 matahari sudah agak dingin baru santal panas dulu baru mulai kerja sampai sekalian olahraga begitu. Kerja jadi anggapnya olahraga sore begitu ya. Oke. Okay. Dan Okay. Lalu ada Eja tadi dibilang sistem lembur. Oke, okay, terima kasih. Siapa lagi nih? Selamat bergabung untuk Tony Tanisi. Selamat sore. Selamat sore ya untuk yang baru gabung sama Linda di sini. Lanjut lagi ada siapakah ini? Gemini, Gemini. Oke, okay, selamat sore Soe Kwan Fatu. Kwan Fatu Kele hadir. Semangat. Terima kasih. Dan oke, okay, siapa lagi nih yang Kimara Mams? Oke, okay, terima kasih sudah gabung. Ada Desi, selamat sore. Request lagu Sumpah Mati. Ini kalau mau request lagu berarti gabung dulu ya. Kasih pendapat dulu, kasih komentar dulu nih. Ya, pertanyaannya kalau cuaca panas terik apakah tetap aktivitas di luar ataukah ditunda waktunya, digeser begitu ya. Atau tetap aktivitas supaya cepat selesai. Namanya pekerjaan mau bagaimanapun tetap kerja begitu ya. Oke, okay. Lanjut lagi ada Salman Giri. Oke, okay, selamat sore. Request lagu. Oke. Okay. Jawab dulu ya kalau mau request bukan request sih sebenarnya pilih ya. Jawab dulu ya, jawab dulu supaya bisa diluruskan. Okay. Ini kita di request and sharing. Namanya request and sharing gitu ya. Di share dulu ya jawabannya, komentarnya, pendapatnya. Kalau cuaca panas terik seperti sekarang ini, kalau misalnya harus aktivitas di luar ya, kerjaan yang ada di luar, tetap aktivitas saja seperti biasa ya, ataukah digeser waktunya seperti Celine lagi Sisilia tadi. Aduh, tunggu matahari sudingin sedikit dulu baru kerja begitu ya. Oh, tadi Eja bilang kayaknya ganti shift sore ataupun malam begitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Dan oke, ada Anggi. Oke, Anggi siapa ini? Anggi Olivia. Terima kasih sudah gabung. Oke, Salwan Giri ini menunda. Kalau bisa ditunda, tunda sore sakaka. Kayaknya banyak yang takut panas ya. Tergantung aktivitasnya sih kakak. Oke, kalau saya tetap aktivitas ya kak ya. Kalau kerja tetap keluar ya, tetap kalau kerja tetap keluar rumah. Ini dari Anggi ya. Kalau Kay tadi tetap aktivitas ya. Kalau Sampot Giri ya tergantung aktivitasnya. Kalau memang bisa ditunda saja sorean dikit begitu ya. Oke, terima kasih. Ada Anggi Olivia. Kalau kerja ya tetap keluar rumah, tapi pakai sunscreen, jaket, sama topi begitu. Oke. Dan kalau bisa ditunda ya ditunda, tapi kalau tidak bisa ya dilakukan saja. Desti, cuaca panas seperti ini seperti biasa saja. Oke, ini biasa kok ya. Namanya Kupang, kalau bukan panas bukan Kupang gitu. Oke, terima kasih ya. Lihat Linda, lihat list requestnya. Ada siapa tadi? Celine Grace sama Andi Rianto, Sumpah Mati, Lidah hadirkan untuk Anda.

0: Okay, iya. Kali ini diputar Celine Gracie ya, Sumpah Matinya Celine Gracie ya. Kalau yang Rio, beberapa waktu lalu ini pernah putar gitu ya, gantian, gantian. Ini karena bareng sama di aransemen sama Andi Rianto begitu ya. Okay, terima kasih dan masih terus lanjut kita ya untuk request and sharing ya di sore hari ini. Selamat sore untuk yang sudah gabung ya, dan mungkin baru gabung sama Linda di sini di request and sharing. Linda sama Kelvin yang menemani sore hari Anda. Kak Disi, tadi cuaca panas ini biasa sah. Ih, asik. Lalu siapa lagi nih? Okay. Ada Rina ya. Selamat sore Kakak, apa kabar? Kabar baik ya. Oke. Sama-sama Kay. Iya, kabar baik. Dan yang mungkin ya baru gabung di request and sharing untuk edisi hari ini, kita bicara tentang cuaca panas ya, semakin hari semakin panas, tambah angin ya lumayan, kadang-kadang lumayan kencang tapi tidak begitu juga gitu ya. Kalau cuaca panas tetap aktivitas di luar ya, tetap kerja seperti biasa, yang penting kerjaan selesai, ataukah kayaknya tunda dulu kok, atau geser sedikit dulu kok, agak sore sedikit, matahari susah terlalu panas begitu ya, baru kerja sekalian olahraga. Tapi kalau kata Mak Mary tadi, Mak Mary bilang kalau tunda-tunda nanti semakin menumpuk pekerjaannya. Okay. Masing-masing punya pendapat ya, masing-masing punya pendapat. Dan tadi kata Kak Desi bilang bahwa panas biasa sah. Oke, jadi lanjut kerja saja. Ada yang bilang tergantung kerjaannya seperti apa ya. Kalau memang penting ya, jangan ditunda lah, begitu ya. Oke, kita menyapa dulu yang sudah gabung di line telepon. Halo.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, selamat sore dengan siapa?
1: Dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Ibu Utri di Merauke, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Sama Linda.
1: Oh, sama Mbak Linda, jumpa lagi Mbak Linda. Semoga Mbak Linda juga sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Iya. Ya, Ibu Utri, sore ini ya, bicara tentang cuaca panas begitu ya. Kalau cuaca panas terik begitu, apa kalau misalnya ada kerjaan di luar begitu, apakah tetap kerja, tetap selesaikan, atau mungkin tunggu dikit lah, digeser dikit waktunya, atau ditunda dulu begitu ya? Kalau Ibu Utri bagaimana nih?
1: Kalau saya, karena saya dulu kan PNS, jadi panas maupun hujan selalu pergi kantor gitu, bukan ya. Karena itu kewajiban. Karena sudah sakit mati kan ini, ditempatkan di mana saja berada, kerja panas maupun hujan kita selalu bekerja karena kita dibayar oleh pemerintah. Itu tanggung jawab begitu.
0: Iya, karena tanggung jawab, apapun terjadi gas gitu ya.
1: Yang penting kalau kita pakai motor, kita sediakan jas hujan dengan
0: atau jaket lah.
1: Kalau hujan kita siapkan jas hujan dengan helm dengan baik, dan kalau panas kita pakai jaket dan sarung tangan, kacamata dan helm dan masker.
0: Oke, masker.
1: Iya, jangan lupa masker. Sekarang juga karena di Merauke ini kan sudah 3 bulan panas.
0: Iya.
1: Jadi panasnya panas, terik sekali Kakak Linda. Jadi kalau kemana-mana itu selalu kacamata dengan masker.
0: Okay.
1: Selalu itu.
0: Iya, kacamata, masker ya. Iya,
1: mata dan masker. Jangan lupa,
0: jacket,
1: karena
0: ya,
1: kalau debu kan masuk di mata, kalau ini suka kita hirup kan itu hidup udara tidak segar, jadi nanti bisa batuk-batuk. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi kita harus apa ini kitabnya diri sendiri gitu. Kalau saya yang lain tidak tahu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Tri. Silakan. Ini mau lagu dulu atau salam dulu nih?
1: Lagunya ada apa Kak?
0: Lagunya ini ada status palsu tapi dinyanyikan Lala Huta. Ada lagu yang kita bikin romantis itu Malik and the Essence.
1: Kita bikin romantis.
0: Iya. Untuk siapa ini?
1: Kirim-kirim dulu ya. Untuk apa Bunda Asmi, mudah-mudahan Bunda Asmi selalu sehat.
0: Iya.
1: Dan juga Opa Miller, Opa Enang ya, dan Opa siapa ya? Oh iya, dengan Mbak dengan Kak Diona ya, semoga Kak Diona selalu sehat di siang hari ini, dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Okay. Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Manoke, pendengar CTR di Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terkhusus untuk Kak Linda yang sedang bertugas, semoga Kak Linda selalu sehat bersama keluarga di rumah. Terima kasih Kak
0: Terima
1: Linda.
0: Kasih.
1: 100% Indonesia.
0: Terima kasih. Selamat sore Ibu Tri jauh-jauh dari Merauke. Katanya Ibu Tri karena memang sudah tugas ya, sudah kerjaan, jadi apapun terjadi tetap gas ya. Dihadapi semuanya, mau panas, hujan, badai, tetap tinggal diakalin saja, bukan diakalin sih, tapi tinggal bagaimana caranya untuk mengatasi begitu ya. Kalau hujan ya pakai jas hujan, kalau panas seperti begini ya pakai jaket, pakai helm, kalau dengan motor begitu ya, kacamata, masker, tadi ada juga saran pakai sunscreen. Klop, pas bisa langsung aktivitas. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung juga ini. Dia Ainu ya, dan beberapa yang tadi udah gabung, dia belum sempat menyapa, selamat sore. Dan yang mau gabung di line telepon juga boleh ya. Kita di 0380-843-1152 dan 82543 kali ya, ini hadirkan untuk Anda. Dan bisa juga di WA-nya Pro 1. WA-nya Pro 1 itu di 081-138-209-440, tapi pesan teks ya, pesan teks ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu, ini ada Malik and the Essential, kita bikin romantis.

Iya, dari miliknya Malik and the Essential. Dan selamat sore untuk Atwell here. Ada siapa lagi nih, Nona dan yang lainnya yang sudah gabung di live TikTok RRI Kupang. Siapa lagi nih ya? Lofi, okay. Selamat bergabung ya. Dan boleh ya teman-teman yang udah gabung ini boleh kasih pendapatnya nih ya, kalau cuacanya panas terik begitu ya, tetap aktivitas atau tidak nih? Okay, tetap aktivitas tidak nih? Zep Azep gitu kah nama akunnya? Iya, tetap aktivitas tidak nih ya. Walaupun panas terik, tetap aktivitas kah, tetap kerja kah gitu, atau digeser waktunya. Oke, ada Endang Syahran juga, selamat sore, selamat bergabung di request and sharing di live TikToknya RRI Kupang. Kalau cuaca panas terik seperti ini, boleh minta pendapatnya ya, boleh langsung kasih komennya ya. Mel 007 juga, terima kasih sudah bergabung. Kalau panas terik ini kira-kira teman-teman tetap aktivitas ya, tetap kerja, yang penting pekerjaan selesai. Seperti tadi Ibu Utri bilang, ini memang sudah pekerjaan, jadi memang mau bagaimana lagi gitu, harus kerja begitu ya. Ataukah digeser waktunya? Aduh, tuh kayaknya sore, mungkin jam 3 begitu kok ya, baru mulai kerja supaya matahari jangan terlalu panas ya. Supaya tidak terlalu panas juga gitu ya. Ataukah ya, ataukah mungkin aduh ditunda dulu lah. Oke. Kasih pendapatnya ya, kasih pendapatnya di sini di request and sharing, bisa langsung di langsung komentar saja gitu ya di live TikTok sekarang ini.

Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung ya di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Dan untuk yang baru gabung ya, ini apalagi nih yang punya nama akun siapakah gerangan penikmat huru hara? Oke, begitukah? Iya, oke, nama akunnya luar biasa. Fajar, halo, salam kenal Kakak Fajar. Boleh, oke, Kak Grace, Eros, ya, yang udah gabung, selamat datang, selamat sore, selamat datang. Di acara Request and Sharing maksudnya ya, boleh ya, tidak hanya sekedar gabung tapi kasih pendapatnya. Kalau panas-panas tetap aktivitas kah atau tunda dulu atau geser waktunya begitu, boleh kasih pendapat langsung ya, komen di sini di Request and Sharing. Kita masih ada setengah jam ke depan ya. Oke, dan ini mungkin kadang-kadang kalau panas ya, kalau panas mau aktivitas juga apa ya, galau begitu ya. Bingung ini, bingung mau aktivitas kah, mau kerja kah, atau tunda dulu. Oke. Baik, ini ada satu pendengar ya. Ini ada satu lagu yang mau Linda putarkan untuk pendengar semuanya. Ini lagu yang dipopulerkan ya, dipopulerkan oleh almarhum Vidi Aldiano. Almarhum Vidi Aldiano di tahun sekitar tahun dipopulerkan sekitar tahun 2008. Dan lagu ini dinyanyikan kembali begitu ya, dinyanyikan kembali oleh Lala Huta yang rilis di tahun 2024, dan ini sebagai bagian dari proyek Lala Huta Sing Indonesian Hits. Agak sedikit beda dari versi aslinya Lala Huta menghadirkan nuansa yang lebih ceria dengan sentuhan musik funk, ada R&B, jazz, dan juga rock. Oke, jadi versi seperti versi daur ulang lah begitu ya,

0: sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: dari miliknya BCL ya, dihadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dari miliknya BCL memulai kembali. Dan ya, pendengar, ada yang baru mau memulai kembali aktivitasnya di sore hari ini, semangat-semangat, semoga sukses ya. Dan okay, selamat. Oh, Fajar yang punya nama akun Fajar, salam kenal dari Taibenu kakak, terima kasih. Okay, ada Pauline Mujidina ya, selamat sore. Kalau cuaca panas ya, ya kalau cuaca panas, Kak Pauline tetap ya, tetap aktivitas karena kerjaan tidak kenal panas atau hujan, tetap dilaksanakan. Oke, terima kasih. Oke, ada yang bergabung ya di line teleponnya Pro 1. Kita menyapa dulu ya, yang bergabung di line teleponnya Pro 1. Halo.
1: Halo, selamat siang, menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Ferry.
0: Suaranya kok kecil sekali.
1: Dengan Ferry.
0: Oke, begitu, baru kedengaran. Ferry di mana?
1: Ada sementara di ini depan di apa? Jalan Angka menuju Brimob, Pak.
0: Oke. Ferry, kalau misalnya panas begini, tetap aktivitas kah atau? Halo.
1: Memang kerja sih kerja, tapi lihat kondisi, situasi dan keadaan, karena ada yang cocok dengan panas, ada yang tidak cocok dengan panas, gampang masuk penyakit.
0: Oh, jadi disesuaikan.
1: Kerja boleh kerja, tapi kita bisa sisihkan waktu di sore hari, jangan siang.
0: Oke, disesuaikan ya, saja kata, begitu ya.
1: Kata tadi yang kakak bilang apa, masalah kerja tidak mengenal hujan badai atau tidak mengenal hujan panas. Nah, tapi itu bagi setiap orang yang ini. Tapi ini kayak orang yang kondisi sebenarnya kuat, ibu-ibu dong, nenek-nenek, bayi-bayi dong, kemana? Jelas tuh harus berlindung di bawah sombar atau tidur. Sore baru dong keluar ke kerja.
0: Oke.
1: Begitu pun juga kotong, jangan kotong mengang remen nenek-nenek, baik-baik toh, mom. Kotong yang muda-muda sendiri, kalau kena panas ini, jalan siang-siang sama tak amper-amper, tak tutup juga, nah. Lihat semua basilo, putih habis.
0: Nah. Okay.
1: Kalau Kak Linda, kemana?
0: Iya, kalau Linda sih, kalau misalnya memang tidak bisa ditunda, dan memang kerjaan yang harus betul-betul dikerjakan, ya... Ya bisa pakai topi, jaket tapi tidak terlalu tebal yang bisa untuk melindungi lah supaya kulit santai kebakar begitu. Bisa tetap nyaman lah untuk
1: karena
0: kerja.
1: Karena puru-puru api, kotong mentau, kotong pun kulit ini. Jangankan lihat dari luar, sampai di dalam dia sudah ancur parah karena terjemur panas, penyakit datang sudah.
0: Oke.
1: Okay. Kotong pun pengeluaran untuk masuk rumah sakit lebih besar ini kerja yang kita rebut. Di luar untuk menghasilkan pendapatan kita setiap hari, tapi nanti pengeluaran lebih besar.
0: Okay.
1: Baik, kok dapat keluar, maka kalau sana keluar, kok keluar ke kamar maya?
0: Aduh, janganlah. Jangan sampai begitu. Nanti bercanda,
1: Sah.
0: Oke. Ya, silakan Om Ferry. Ini lagu atau salam dulu?
1: Lagu apa, Kak?
0: Lagunya itu ada Budi, Ingat Dirimu Lagi, Andin Benang-Benang Asmara, ada Tiara Andini sama Arsi Widianto, Mantan Terindah. Mau yang mana?
1: Mantan Terindah.
0: Wis. Awas. Awas.
1: Ancor, kita ancor bersama.
0: Awas ini. Salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama Bapak Borkus Fufet, Opa Emi di Tilong, Ella Alak, Sisilia Mentasi, Kawati Peruna, Majesi Lalogama, Ibu ini Beti Manu Tepen, Kadiana Esapa. Ibu Dewi Samanita Teta dan semua-mua yang lagi stay. Mm-hmm. Bung Endang di cabang Raknamo. Untuk Kalinda, shalom.
0: Shalom, nah. Terima kasih. Selamat sore. Oke. Dan selamat sore untuk Tiara dan teman-teman yang udah pada gabung ya di request and sharing. Untuk rangkaian Kupang sore ya. Untuk rangkaian Kupang sore hadirkan request and sharing. Rinda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Oke, ini tadi Om Ferry katakan tergantunglah begitu ya aktivitasnya, tapi kalau memang bisa digeser waktunya ya kenapa tidak gitu ya, kenapa tidak, supaya bisa tetap jaga kesehatan. Oke, okay. Tapi pilih lagunya itu lagu Mantan Terindah. Ini yang dibawakan oleh Tiara Andini sama Arsi Widianto. Ini satu lagu yang tema cinta. Oke, okay. Kenangan masa lalu. Ya, yeah. Yang lagi mengingat masa lalu, aduh. Cukup diingat aja ya, jangan kembali. Atau karena terindah harus kembali. Mantan Terindah, Tiara Andini, Arsi Widianto.

Iya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Kita terus lanjut ya. Dan ada satu lagu spesial yang mau diputarin untuk pendengar semuanya. Lagu yang cukup romantis. Oke, aduh, sore-sore romantis ya. Menggambarkan kesetiaan, keyakinan ya untuk cinta yang begitu mendalam. Dan untuk seseorang yang sudah menemukan sosok istimewa dalam hidup dan berharap bahwa tidak akan ada cinta yang lain yang mampu menggantikan perasaan ini. Ya, ini dari miliknya, ini kolaborasi berarti ya, dari Dewa 19. Ini satu lagu yang sudah dirilis di tahun 1994 dalam album Format Masa Depan. Rilis lagi ya bareng dengan Elo di tahun 2021. Takkan ada cinta yang lain.

0: Selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore, masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani sore hari Anda. Di saat ini untuk Anda, kita sama-sama ya di inflasi dan investasi. Sore ini kita akan bicara tentang bagaimana membangun masa depan melalui usaha peternakan dan pertanian terpadu di Desa Kuan Heum. Ini salah satu desa di Kabupaten Kupang. Pendengar, kita bicara tentang, kalau bicara tentang masa depan, pasti kita semua berharap punya kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang semakin kuat, usaha yang terus berkembang gitu ya, dari generasi ke generasi. Dan salah satu potensi yang kita bicarakan pada sore hari ini ya, tentang usaha peternakan babi yang bisa diintegrasikan ya, ternyata bisa diintegrasikan dengan pertanian ya, sebagaimana yang dikembangkan oleh salah satu kelompok masyarakat ya di Desa Kuan Heum, Kabupaten Kupang. Jadi mereka berupaya untuk bisa berusaha ternak begitu ya, diintegrasikan dengan pertanian ya, dan punya tentu pasti setiap kelompok, setiap usaha punya usaha ataupun inovasi ataupun pengembangan-pengembangan yang lain. Nah, untuk bicara tentang topik kita di sore hari ini, kami sudah terhubung di line telepon. Narasumber kami ada Ibu Ani Maranci Mamun, Ketua OMB Nautit Kuan Heum. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu Ani, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Ibu Ani, ini Ketua OMB Nautit. Ya, ini saya takut salah bacanya nama kelompok ini.
1: Ya, tidak apa-apa, nanti diperbaiki.
0: Iya, silakan diperbaiki. OMB itu singkatan dari apa dan namanya ini, silakan.
1: Iya. OMB itu singkatannya dari Organisasi Masyarakat Berbasis.
0: Namanya?
1: Namanya Organisasi Masyarakat Berbasis Nautit Kuan Heum.
0: Nautit Kuan Heum. Apakah ada arti itu nama Nautit ini?
1: Ya, artinya Nautit itu artinya kita coba berjalan.
0: Oh, kita coba dulu ya, kita usaha ya. Dulu begitu ya.
1: Iya, kita usaha dulu.
0: Oke, dan ini usaha apa ini dari kelompok Nautit ini?
1: Kami dari kelompok Nautit, kami usahanya itu budidaya babi lokal.
0: Babi.
1: Budidaya babi lokal ini kami awalnya itu, kami ada pertemuan di kantor desa. Setelah itu kami menentukan dulu komunitas yang ada di desa kami. Setelah kami menentukan komunitas, kami mulai membentuk kelompok ini dari tahun 2022.
0: 2022.
1: Iya.
0: 4 tahun lalu.
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke, awalnya berapa orang dan sekarang berapa orang? Karena beberapa waktu lalu ya. Biasanya katanya di awal itu banyak sekali anggotanya.
1: Banyak sekali memang, iya.
0: Tapi berjalannya waktu satu mulai waktu, mundur.
1: Iya. Awalnya berjalannya waktu untuk sementara ini kami ada 11 orang, Bun.
0: 11 orang. Awalnya iya. Berapa orang, Ibu?
1: Awalnya itu banyak, 62.
0: Wah,
1: sangat banyak karena mungkin masyarakat kan tergiur dengan adanya yayasan datang membantu, tapi belum menyadari kalau yayasan datang itu membantu bukan dengan harus menadah tangan, tetapi membantu kita untuk bagaimana kita berusaha untuk bisa mendapatkan begitu.
0: Membantu untuk berusaha begitu ya, bukan hanya memberikan bantuan kayak tunai begitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Memotivasi kami untuk kami bisa bekerja, untuk bisa menghasilkan sendiri. Jadi kami tidak menggantungkan diri pada orang lain sebenarnya.
0: Oke. Yayasan apa, Ibu?
1: Yayasan Shift Indonesia.
0: Oke. Baik.
1: YSI. Dia berkantornya di depan Bank NTT Olamasi.
0: Oke.
1: Okay. Perumahan di dalam.
0: Baik, baik, baik. Ya, ini tadi sudah sedikit awal bahwa itu di ada pertemuan dulu begitu ya. Ada pertemuan
1: ya,
0: dulu di
1: ada pertemuan
0: di kantor desa, terus dibentuklah kelompok ini.
1: Ya.
0: Kelompok ini apakah semuanya warga di satu desa Kuan Hiem itu?
1: Iya, benar. Kami semuanya di warga desa Kuan Hiem.
0: Ah, apa yang mendorong atau hal apa yang menjadi dasar begitu ya Mama Ani dan Bapak Ibu di Kuan Hiem ya dan teman-teman memilih ya. Peternakan babi?
1: Menurut kami peternakan babi kalau kami di sini awalnya itu kan kita membudidaya yang lokal-lokal berarti kita bisa untuk pakannya itu gampang diperoleh di sekitar.
0: Oh iya.
1: Terus bisa juga kalau dia berkembang bagus pasti bisa membantu kami, menolong kami dalam kesejahteraan keluarga maupun kelompok.
0: Iya. Apakah memang sebelumnya sudah pernah beternak babi begitu, memelihara babi?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya. Memang
0: sudah
1: kalau
0: punya pengalaman.
1: Kita sebelumnya kita memang beternak babi, tapi ya namanya kita beternak masa lalu itu kan kita ya asal beternak, tidak tahu beternak yang baik itu seperti apa.
0: Oke, okay. Jadi
1: tapi, ya.
0: Dengan bantuan yayasan mereka mendampingi kah, memberikan pendampingan?
1: Ya, mendampingi kami, memfasilitasi kami.
0: Pendampingan maksudnya pendampingan seperti apa? Ibu yang diberikan.
1: Iya. Jadi setelah kami membentuk kelompok, yayasan mendampingi kami dan memfasilitasi kami dengan melakukan awalnya kita persiapkan segalanya AEDRT di dalam kelompok. Setelah itu semua ada, kami difasilitasi dengan sekolah lapang. Dalam arti bahwa kita belajar bagaimana
0: belajar
1: kita beternak babi yang baik.
0: Oke. Okay. Ada seperti pelatihan-pelatihan begitu ya, Mama ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu berapa lama? Berapa lama untuk itu?
1: Sekolah lapang itu selama 6 bulan.
0: 6 bulan. Berapa orang itu, Ibu?
1: Bagaimanapun?
0: Apakah perwakilan yang ikut ataukah mereka yang datang ke desa?
1: Kalau untuk SL-nya itu dari yayasan datang ke desa.
0: Jadi semuanya ikut
1: jadi,
0: begitu ya?
1: Ya, semuanya ikut. Dan setelah kita belajar, sementara kita belajar sambil kita praktek juga bagaimana kita apa yang terbaik, yang baik.
0: Oh iya, karena sudah pernah memelihara ternak babi sebelumnya ya. Begitu ya. Jadi tinggal disesuaikan ya. Saja begitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi awalnya jadi, itu berapa banyak ternak babi yang dipelihara bersama-sama?
1: Awalnya itu setelah kami SL itu kami peternaknya ada 4 ekor yang di berikan oleh yayasan YSI. Yang mana ada indukannya dan ada pejantan.
0: Oke. Okay. Selepas itu?
1: Selepas itu kami karena ada sedikit salah paham, jadi kami babi-babi itu dibagikan ke anggota dan pada akhirnya kita mengalami suatu kendala dan terakhir tahun 2025 itu kami keluar dari lahan kami yang lama, kami bentuk lagi di lahan yang baru.
0: Okay.
1: Dan sementara kami ada babinya 4 juga, kami sudah kasih keluar, sudah jual 2 ekor tinggal 2. Dan sebelumnya itu Ibu mungkin saya mau nyampaikan bahwa awalnya itu kami tidak tahu cara berternak babi itu yang baik, tapi adanya yayasan ini ada memberikan kami wawasan bahwa cara berternak babi yang baik itu seperti ini,
0: apa,
1: bikin kandangnya itu seperti apa, pakannya itu seperti apa, cari bibit yang baik itu seperti apa, itu semua kami pelajari.
0: Jadi,
1: dan akhirnya kami sementara yang 11 orang ini, yang lain sudah keluar karena kita harus bekerja. Tidak hanya apa namanya kita sudah di kelompok lalu datang di kelompok lalu kembali, tidak, kami harus bekerja. Baik itu mengumpulkan pakan, membuat pakan di tempat di mana kandang kami berada, untuk persiapan pakan untuk ternak kami. Jadi dan SEL juga kami juga belajar untuk membuat pakan yang baik buat ternak kami. Jadi pakan yang saya buat juga itu semua dari bahan-bahan lokal di sekitar kami.
0: Berarti kami memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar begitu ya, Ibu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Kalau selama ini kan kita beternakan kita tidak tahu, oh ini daun ini petis kalau di fermentasi seperti apa, ubi kayu, daun-daun yang lain seperti marungga dan lain sebagainya itu kan kita tidak pernah tahu kasih itu. Tetapi ketika kami belajar SEL melalui YSI, kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang memang sangat menguntungkan kami untuk kami pergunakan bahan-bahan lokal di sekitar kami. Jadi kami tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak.
0: Nah ini perkembangan terbarunya itu bagaimana nih setelah mulai baru lagi?
1: Iya, jadi sementara ini kami karena bibit yang ada serta pejantan yang ada yang sekarang kami pelihara itu dia tidak apa ya tidak bagus, tidak berproduksi. Jadi sementara ini kenapa kami harus jual? Kami jual untuk bisa mencari lagi bibit yang bagus, bahkan pejantan yang bagus, indukan yang bagus, sehingga bisa berproduksi. Dan dia punya pejantannya itu juga kami bisa menggunakan atau memakai dia punya bibit atau spermanya itu untuk kami bisa buat IB. Jadi baik itu melayani kami di kandang, di kelompok kami sendiri, bisa juga kami bisa melayani masyarakat sekitar yang bisa membutuhkan.
0: Oh, jadi kelompoknya Mama Ani ini mau fokus untuk kayak pembibitan begitu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, setelah selain kita peternak juga, kami peternak babi juga, kami juga ada seperti pertanian terpadu.
0: Oh, itu
1: di lahan
0: bagaimana?
1: Di mana kami berada.
0: Bagaimana ceritanya itu?
1: Itu kenapa kami buat pertanian terpadu? Karena itu manfaatnya itu limbah ternak kami bisa dipergunakan untuk tanaman yang ada di sekitar kami.
0: Oh iya.
1: Buat baik pupuk. Itu untuk pupuk organik atau pupuk bogasi atau dia punya limbah cairnya itu juga bisa pakai untuk pupuk ini, pupuk cair untuk tanaman. Terus kami buat ini pertanian terpadu juga, kami menanam sayur-sayuran yang kira-kira bisa sebagian untuk kami konsumsi anggota, bahkan sebagian untuk pakan ternak kami. Kalau memang ada kelebihan ya kami jual. Jadi dari kotoran ternak kami jadikan pupuk. Kami tidak beli pupuk dari luar. Kami tidak beli pupuk kimia. Kami menggunakan pupuk organik yang ada di kandang kami. Lalu kayak seperti obat-obat juga kami tidak beli dari luar. Kami buat sendiri. Seperti MM4 untuk pertanian kami perbanyak sendiri. Lalu kami juga sudah membuat PESNAP.
0: Apa itu?
1: Pestisida nabati.
0: Pestisida
1: nabati itu obat-obatan, obat hama. Kami bisa buat sendiri. Jadi dari PESNAP itu juga kami bisa mendapatkan POC, yaitu ada yang namanya jamur keberuntungan dari PESNAP itu. Itu dia punya kelebihan sendiri, yaitu kita bisa buat POC dari jamur yang ada, jamur jakaba namanya. Itu jamur keberuntungan abadi. Itu dia tumbuh sendiri ketika kami buat ini PESNAP itu, dia timbul sendiri, jamur itu timbul sendiri.
0: Oke, baik. Iya, jadi jadi dari peternakan ya, limbahnya itu diolah jadi pupuk ya untuk keperluan pertanian ya. Hasil pertaniannya itu untuk konsumsi keluarga, untuk pakan ternak, kalau ada kelebihan nanti dijual untuk membantu ekonomi begitu ya dari anggota kelompok.
1: Betul.
0: Dan ada pengembangan juga untuk kalau mau dibilang obat-obatan lah begitu ya, Ibu.
1: Obat-obatan, iya.
0: Oke, obat-obatan untuk ternak dan juga untuk pertaniannya, begitu, tanamannya.
1: Untuk tanaman, kalau untuk ternak juga kami pernah, kami punya ini seperti patikan kebo, itu untuk ternak. Kalau ternaknya mencret bisa pakai itu. Atau nafsu makan tidak ada, kita bisa pakai itu juga.
0: Baik. Ya, ini berarti banyak usahanya berarti ya, Ibu ya. Kelompok.
1: Iya. Kelompok kami juga, kami rencana ke depannya itu kalau ini mungkin kami punya kelompok ini untuk seperti studi center begitu. Jadi anak-anak sekolah yang ada bisa datang bersama-sama kami belajar di tempat ini, bahkan masyarakat sekitar juga demikian.
0: Setelah tahu ya, setelah ada pelatihan, ikut sekolah lapang, sudah berusaha juga bahkan sampai buat vokasi M4 ya untuk ternak, untuk pertanian. Yang dirasakan oleh anggota kelompok apa ini? Apa bedanya? Silakan.
1: Yang dirasakan oleh anggota kelompok itu kami merasa bersyukur, kami merasa beruntung bahwa kami tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk bisa beli makanan di toko, obat-obatan di toko, tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan kami belajar untuk kalau bisa kami mandiri.
0: Mandiri.
1: Jadi kami mengurangi akan pengeluaran ekonomi kami, maksudnya begitu.
0: Nah, kerjaan begitu banyak ya, Mama. Terus ini bagaimana caranya untuk bisa melakukan semuanya ini?
1: Kami kalau waktu, ada waktu tertentu yang kami sepakat untuk berkumpul dan bisa melakukan kegiatan di tempat kerja di kelompok. Kami harus punya, kami menentukan waktu sendiri setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Terus mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang perlu hari-hari kami ada di situ, ya kami tetap siap untuk anggota semua.
0: Kan untuk pakan, untuk memberikan makan ternak itu kan seharusnya setiap hari ya, Ibu ya. Terus
1: ya, itu kami sudah bagi tugas, Ibu. Kami bagi tugas. Jadi berapa orang yang memberi makan setiap hari pagi sore.
0: Tanamannya.
1: Itu sementara ini kami 2 orang yang memberi makan pagi dan sore.
0: Yang ngurus tanamannya?
1: Yang ngurus tanamannya, masing-masing kita punya tanaman, kita ngurus masing-masing.
0: Oke. Berarti tanamannya itu masing-masing anggota punya, begitu ya?
1: Ya, kita punya bagiannya sendiri, jadi bisa terawat.
0: Tinggal pupuk-pupuknya itu yang didistribusikan ke masing-masing, begitu?
1: Ya, betul.
0: Berarti itu sudah sangat membantu ya, dari situ tidak beli pupuk lagi.
1: Sangat-sangat membantu kami.
0: Yang namanya setiap usaha kan pasti butuh atau kepingin ada tambahan pendapatan, ada hasil. Nah, apakah ini dari berapa tahun ini? Dari mungkinkah 3 tahun perjalanan begitu sudah ada yang dirasakan hasilnya seperti apa?
1: Ya, memang kami dapat merasakan hasilnya itu dari kami jual ternak kami, kami sudah bagi ke pos-pos. Jadi yang bagian milik kami anggota untuk bagi nikmatin sama-sama, ya kami bagi. Ayah yang mau masuk ke kelompok, kas kelompok, ya kita kasih masuk di kas kelompok. Ada dana sosialnya, ada untuk apa pembagian untuk dana pemilik lahan juga ada. Kami sudah dapat nikmatin. Terus kami bisa belajar memberi makan ternak babi kami di rumah juga sesuai dengan di kelompok. bikin kandang juga ya sesuai ukuran.
0: Mm-hmm.
1: Baik itu indukan maupun penggemukan itu dia ukurannya beda-beda, Bun. Jadi cara memberi makan juga kan dari kami belajar ini kami bisa di rumah juga kami bisa menerapkan apa yang kami dapatkan di kelompok.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Iya, jadi manfaatnya tidak hanya soal ekonomi begitu ya, pendapatan, tapi juga ilmunya ya, Ibu ya.
1: Ilmu, pengalaman itu juga kami dapatkan.

0: selesaikannya dengan baik.
1: Oke. Baik. Jadi untuk rencana kedepannya nih seperti apa? Berkaitan dengan peternakannya, berkaitan dengan pertaniannya, adakah rencana kedepannya?
0: Iya, jadi kami dari OMB Natit, kami punya rencana kedepannya itu supaya kalau bisa masyarakat di Sakun Heom bisa menyadari bahwa setiap produk lokal yang kita miliki itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita punya pribadi. Jadi kita tidak menggantungkan diri pada pihak ketiga atau pihak lain, tapi kita berusaha untuk bisa mandiri.
1: Berusaha untuk bisa mandiri ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan hasil-hasil peternakan, hasil pertaniannya itu apakah masih dijual di dalam seputaran Desa Kuan Heum saja atau bahkan mungkin sudah keluar atau seperti apa, boleh ini?
0: Masih seputaran desa, masih apa namanya? Kalau seperti saya ya masih di pasar. Kami masih seputaran. Kami belum keluar mau di luar ini daerah belum.
1: Oke. Baik. Kalau untuk
0: rencana ke depan ya mudah-mudahan ke depannya ada jalan untuk kayak bisa perdagangkan ke luar juga mungkin bisa.
1: Oh iya. Kalau misalnya untuk yang ternak babinya itu Ibu bagaimana?
0: Ternak babinya ini kan kami kerjasama lagi dengan kelompok yang lain seperti di Ragnamo. Di situ kan kelompok OMB di Ragnamo itu mereka itu bagian pengolahan.
1: Oh, iya.
0: Jadi mereka mengolah. Jadi kami yang distribusi babinya ke sana untuk mereka olah.
1: Jual ke sana.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Ya, tadi seperti singgung ya bahwa rencananya untuk seperti kayak pembibitan lah begitu ya.
0: Ya, ya.
1: Kenapa berpikir untuk kayaknya lebih baik kelompok ini buat kayak untuk pembibitan ternak babi begitu? Kenapa berpikir itu? Kenapa itu?
0: Karena kalau kita buat pembibitan, kalau contoh kayak pejantan, kalau kita buat IB, dia kan bisa membiayai diri sendiri. Mungkin setiap hari kita kasih keluar, mungkin bisa IB miliknya orang, dia punya bayarannya atau dia punya pemasukannya itu bisa membantu dirinya sendiri, bahkan juga bantu teman-teman yang lain untuk memenuhi pakan-pakannya. Kan ada pakan yang kalau sudah tidak ada lagi di sekitar kami ini, seperti pepaya atau apa, kami tetangga yang punya, mungkin kami kasih 5.000, 10.000 untuk kami dapatkan itu.
1: Oke. Apakah karena usaha pembibitan babi ini kalau mau dibilang perputaran ekonominya lebih cepat begitu kah?
0: Lebih cepat memang iya. Baik itu untuk IB maupun anakan. Karena anakan kan dia paling 1-2 bulan saja kita sudah bisa jual. Tapi kalau untuk penggemukan kan dia masih butuh jangka waktu sekitar 6 bulan, 8 bulan baru kita bisa kasih keluar.
1: Jadi sekarang memang rencananya untuk usap pembibitan babi dengan untuk anakan begitu ya?
0: Ya, iya.
1: Oh iya, baik. Jadi ini dari 4 ini apakah memang ini dipertahankan ataukah mungkin ada mau ditambah lagi, berkembang lagi, seperti apa?
0: Ya, kita berharap kedepannya bisa berkembang pun.
1: Iya.
0: Kalau kita tetap saja begini kan tidak mungkin. Kita berharap kedepannya bisa berkembang.
1: Oke, baik. Jadi memang ini dengan berbagai macam upaya-upaya yang sudah dilakukan begitu ya.
0: Iya.
1: Sudah lebih mengerti lah begitu ya Ibu ya. Mana
0: ya,
1: yang?
0: Ya, dan bersyukur karena melalui yayasan datang ya kami bisa belajar lebih baik untuk kami bisa membangun kelompok kami lebih baik lagi.
1: Oke, luar biasa. Nah, jadi untuk ya tempatnya apakah memang tadi sempat disinggung ada lahan, berarti ada lahan tersendiri yang disiapkan begitu?
0: Lahan yang kami pakai untuk sementara bukan milik kami, tetangga milik tetangga yang jadi lahan tidur kami pakai untuk sementara.
1: Oke. Jadi ini berarti masih ada apa lagi ya, pemikiran lagi begitu ya untuk
0: pemikiran
1: bisa...
0: lagi ke depannya itu. Kalau memang Tuhan sayang untuk kami bisa

0: ya bisa lebih apa ya, untuk ini lahan kami pakai terus ya, kami akan tetap pakai terus.
1: Iya. Oke. Dan untuk yang usaha seperti atau upaya lah gitu ya, seperti kayak bokasi, M4 dan lain sebagainya, apakah itu memang khusus untuk pemenuhan yang kebutuhan pertanian sendiri masing-masing dari anggota kelompok kah, ataukah itu juga bisa untuk misalnya di apa ya, di dijual kah, diberikan kah kepada masyarakat sekitar begitu?
0: Iya, memang ini tidak hanya sekedar untuk kebutuhan di kelompok kami saja, tetapi kami juga sudah kerjasama dengan kelompok OMB yang punya usaha pertanian.
1: Iya.
0: Mereka juga bisa, kami bisa apa
1: sediakan begitu.
0: Transfer ke sana, didistribusikan ke sana juga. Terus kalau di masyarakat sekitar juga mereka mau ya, kami juga siap jual.
1: Oke. Nah, itu untuk pembuatan-pembuatan bokasi itu pupuk kan ya, Ibu ya?
0: Iya, iya.
1: Pembuatan-pembuatan pupuk ya, M4 dan lain sebagainya itu apakah berdasarkan kebutuhan ataukah memang rutin? Oh iya, kita seminggu sekali buat bokasi, seminggu sekali buat M4 begitu dan lain sebagainya atau bagaimana?
0: Iya. Jadi karena ini kebutuhan kami masih tidak belum terlalu banyak, jadi kami sepakat sebulan kita buat. Kalau sudah ini kita sudah selesai, sudah habis, mungkin tinggal 1-2 kali pakai ya kami bikin lagi. Karena itu kan dia punya penggunaannya kan tidak terlalu banyak.
1: Oke, berarti memang disesuaikan dengan kebutuhan.
0: Kebutuhan yang ada di sini.
1: Oh iya.
0: Permintaan juga ya.
1: Oh iya, kalau ada permintaan bisa dikerjakan sesuai dengan permintaan begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi ini luar biasa, ini jadi gambaran lah begitu ya untuk mungkin kelompok-kelompok lain ya yang punya usaha peternakan bisa digabungkan gitu ya, diintegrasikan dengan pertanian gitu supaya tidak banyak pengeluarannya begitu ya Ibu ya.
0: Iya betul.
1: Baik. Nah, ini kalau misalnya dia kelompok lain yang punya ingin untuk mengembangkan usahanya mereka begitu, kira-kira apa yang bolehlah saran dari Ibu Adi ketua kelompok ya.
0: Ya,
1: berpengalaman beberapa tahun ini dengan kelompok, kira-kira apa yang harus betul-betul diperhatikan ini?
0: Yang menjadi perhatian buat kita semua itu bagaimana kita bisa membudidayakan pangan lokal kita yang ada di daerah kita masih, di kampung kita masing-masing. Karena sekarang ini rupanya semuanya itu instan. Semuanya itu yang buatan-buatan pabrik. Tapi kalau seperti lokal-lokal sekarang ini sepertinya tidak ada lagi. Maka itu yang kelompok kami ini juga kami rindu supaya masyarakat dimanapun, kita semua yang ada di masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya di masyarakat NTT, Kota Kupang atau Kabupaten Kupang khususnya, kalau bisa kita mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk membudidaya ini pangan lokal kita, entah itu dari ternaknya, dari pertanian semua. Kalau bisa kita kembangkan di tempat kita masing-masing sehingga tidak mempengaruhi, karena pupuk-pupuk kimia itu juga sangat-sangat mempengaruhi tekstur tanah kita.
1: Ada kelebihan, jadi, ada kekurangan ya.
0: Ya, jadi kami dari OMB nanti, terkhusus saya secara pribadi, berharap supaya kalau bisa ya kita harus menggunakan bahan-bahan lokal kita yang ada. Kita masalah untuk pupuk bokasi ini sebenarnya kita di daerah masing-masing, ada kampung kita masing-masing ada, karena ada sapi, ada babi, ada kambing. Itu kita bisa gunakan untuk pupuk. Jadi dapat mengurangi pupuk kimia yang selama ini kita konsumsi. Mungkin itu saja.
1: Baik. Iya, jadi memang semua yang dibutuhkan kalau bisa, kalau kita tahu sih sebenarnya tersedia begitu ya di lingkungan sekitar kita ya. Tinggal bagaimana usahanya kita untuk bisa mengolah itu.
0: Mengelola untuk menggunakan.
1: Digunakan. Baik.
0: Iya.
1: Oke. Ya, dan boleh kasih harapannya untuk kelompok OMB ini ke depan?
0: Harapan kami OMB, harapan saya untuk OMB ini, dia harus berlanjut terus. Walaupun YESI atau Yayasan Lepas Tangan dari kami pun, kami harus tetap berjalan terus, tidak boleh berhenti.
1: Oke. Tetap berusaha, tetap semangat begitu ya Ibu ya?
0: Iya.
1: Oke, karena ini sudah dimulai, bahkan memulai lagi yang baru begitu ya. Harus tetap semangat karena produk-produknya juga sudah banyak berarti. Peternakan, pertanian, ada bahkan pupuk dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Ani untuk waktunya ngobrol di Kupang Sore untuk edisi hari ini. Semoga sukses ya untuk kelompoknya dan usaha-usaha yang sudah dilakukan bersama. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih buat dukungannya juga.

0: siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Median TV. Konteks asli video pada unggahan itu adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Di kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari kejaksaan.go.id, diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanityar Burhanuddin atau ST Burhanuddin.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kami terus hadirkan informasi untuk Anda dan di pukul 17 kami hadirkan Warta NTT Sore.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore Berjaringan. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut penyelesaian kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. Iwapi Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. BBM jenis Pertalite langka, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut agar segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. Berikut laporan Vince Sakarias.
2: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan PMII dan GMNI Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa di kantor sales area manager Pertamina Nusa Tenggara Timur terkait adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Pertamina segera menyelesaikan persoalan kelangkaan tersebut. Pasalnya, selama ini BBM jenis Pertalite digunakan oleh rakyat kecil menengah ke bawah. Pengunjuk rasa mahasiswa tersebut menuntut Pertamina harus menyediakan BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat.
3: Rakyat-rakyat kecil, dan bila ini tidak diseriusi, akan menimbulkan hipotesa kita terhadap institusi-institusi yang punya kewenangan mengelola, yang punya kewenangan melakukan pengawasan, bahwa telah terjadinya mafia-mafia di dalam pendistribusian BBM. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu Bupati Rotendau, ya Bupati Rotendau mempertanyakan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas, yang di mana kantor Pertamina Patraniaga Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab lebih khususnya.
2: Pantauan RRI aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor Pertamina Nusa Tenggara Timur tersebut berjalan aman dan tertib, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Kupang Kota. Mahasiswa berjanji akan melakukan unjuk rasa kembali jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina Nusa Tenggara Timur.
1: Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
4: SPBU kami ini tadi tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi ada oknum tadi.
5: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patraniaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Kupang, Muhammad Alim, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU, termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
6: Kita butuh sinergi, benar tadi disampaikan, perlu tim satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Mohon maaf sekali lagi. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan eceran-eceran di pinggiran? Nggak punya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
7: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi, yaitu terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
5: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Berikut laporan Ricardo Skota.
8: Kami berharap dapat membangun komunikasi bersama pihak perbankan untuk mencari bentuk kebijakan yang lebih sesuai bagi UMKM yang benar-benar terdampak bencana gempa.
9: Harapan tersebut disampaikan Ketua DPC IWAPI ND periode 2026-2031, Selvia Daifura Indradewa, saat pelantikan di Aula Hotel Shiva, Senin 12 Oktober 2026. Selvia mengatakan, gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWAPI ND berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
8: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu berikutnya.
9: Selvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati ND, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten ND menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
10: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ini sudah harus.
9: Pelantikan pengurus IWAPI ND periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores, sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ND. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat berdampak terhadap rendahnya debit sumber mata air baku di Kota Kupang. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
11: Terbatasnya sumber mata air baku akibat faktor geografis, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan panjang menjadi persoalan tidak maksimalnya cakupan layanan bagi pelanggan PDAM di Kota Kupang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Ansan Rosine di Kupang mengatakan, pembangunan sarana prasarana perpipaan sumur bor menjadi tugas pokok bidang sumber daya air. Namun persoalan terbesar adalah tidak tersedianya sumber mata air baku dan bertambahnya penduduk dari desa ke kota.
12: Jadi memang sumber air sangat terbatas, jadi itu adalah persoalan utama untuk kita tangani saat ini. Karena kita dari Dinas PUPR kan bagian cipta, bidang cipta karya ini, kita punya bagian yang kita handle itu ya adalah pembangunan sarana-prasarana dalam bentuk sarana perpipaan, habis itu ada juga sarana pembangunan untuk sumur bor, bukan di bidang cipta karya, itu di bidang sumber daya air, okay. Tapi semua itu kembali kepada lagi sumber air yang ada.
11: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menegaskan cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan dari Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru mencapai 20,3% dengan jumlah pelanggan PDAM sekitar 19.000 lebih dari penduduk yang sudah terlayani 95.090 jiwa.
13: Ya, cakupan layanan kita sekarang itu baru di posisi 20. 10,03%. Itu berarti bahwa masih banyak warga di Kota Kupang ini yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Rata-rata jam layanan kita sekarang ini di 17 jam, Kak. Jadi kita belum melayani 24 jam. Cakupan layanan tertinggi itu berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah di Kecamatan Kota Raja 7,2%. Kota Kupang punya 51 kelurahan, pelayanan kita itu baru ada di 44 kelurahan.
11: Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menambahkan cakupan layanan tertinggi berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah berada di Kota Raja 7,2% dari 51 kelurahan, dan pelayanan pemenuhan air bersih berada di 44 kelurahan, sementara 7 kelurahan lainnya belum terlayani. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pesonas 2 2026 bidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian Soina sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Spesial Olimpik World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang, sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
15: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, 7 peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile. Kami Soina ini ingin menggali harta karun dari bumi Flopamora yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Flopamora yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci. Ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni ya, di kedalaman tanah karena ekosistem yang belum siap.
14: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pesonas 2 2026, Reni M. Un, menjelaskan, ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. Pesonas 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
16: Untuk 7 cabor ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabor yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobis Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk coaches. Sedangkan badminton, kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
14: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia, dari Kupang ke Santiago, Pesonas 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi, sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut penyelesaian kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. IWAPI Kabupaten Ende berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Sekian Warta NTT sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, Gan

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore terus kami hadirkan untuk Anda saat ini pukul 17.20 menit. Tugas Lina menemani Anda tuntas. Ya, selanjutnya ada rekan Sony akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 pendengar di hari ini 14 Oktober 2026. Untuk sore hari ini, kembali saya Sony dan saat ini masih dengan rekan Calvin, nanti dengan rekan Rifan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Siaran berjaringan Ruang Rindu bisa Anda nikmati pendengar di pukul 21 sampai pukul 23.

0: Tahukah Anda, sekolah itu sebenarnya bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Ada satu hal yang lebih penting, menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Program Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Mulai BS. But now Miss Lee wants you to do section 2.
0: Menariknya, setelah lulus, masa depan mereka tidak harus sama. Ada yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan ada pula yang diarahkan menjadi tenaga kerja terampil sesuai kemampuan dan kebutuhan dunia kerja. Artinya, pendidikan bukan cuma tentang nanti dapat kerja apa, tapi juga kemampuan apa yang bisa dibangun untuk menentukan masa depan. Karena sekolah yang baik bukan hanya mencetak lulusan, tapi membantu anak menemukan jalan untuk menjadi mandiri dan punya masa depan.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar hari ini, tanggal 14 Oktober, dikenal sebagai Hari Kesadaran Limbah, ya. Hari Kesadaran Limbah Elektronik yang merupakan perangkat bekas atau perkakas bekas berbasis listrik dan baterai yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kalau limbah yang kita punya, sampah-sampah yang kita punya itu ada berbagai jenis, termasuk di dalamnya adalah limbah elektronik. Elektronik ya, ada perangkat-perangkat kecil, baterai, kabel-kabel, lampu LED, kemudian remote, mainan elektronik, dan juga material-material lain yang sebenarnya berbahaya begitu ya. Kalau limbah elektronik, untuk peringatan hari kesadaran limbah elektronik yang diperingati hari ini, kita akan berbagi pendengar sesaat lagi. Nanti saya akan kasih tahu kira-kira topik apa yang Anda bisa bergabung untuk kasih pendapatnya ya sesaat lagi. Tapi untuk saat ini informasi saya bagikan untuk Anda dari rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bantuan sosial menggunakan basis data terpadu dan akurat ini memastikan bantuan tepat sasaran. Saifullah menyebutkan pemerintah memperkuat pemutakhiran data penerima agar distribusi bantuan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Saifullah sebutkan Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian BPS dan juga digitalisasi Bansos untuk memutakhirkan data penerima bantuan. Koordinasi dilakukan dengan berbagai kementerian dan juga dengan BPS ya. Informasi ini dari rri.co.id. Menteri Sosial memastikan penyaluran Bansos berbasis data terpadu dan akurat. Saya cuplikan untuk Anda informasinya dari rri.co.id.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi 14 November, pendengar, diperingati sebagai Hari Kesadaran Limbah Elektronik. Limbah elektronik yang kita punya di rumah itu lumayan banyak ya. Kadang-kadang ada kabel-kabel yang kemudian tidak terpakai lagi, kemudian kita buang saja seperti itu, atau charger-charger, atau earphone, atau lampu LED, atau perangkat-perangkat kecil lainnya, atau barang elektronik yang murah yang biasa kita beli, tidak lama dipakai kemudian rusak lalu kemudian kita buang lagi. Nah, mereka mengandung racun seperti merkuri, kemudian timbal, kemudian ada kadmium dan juga PVC yang merusak tanah dan air. Dan ini kalau dibuang ke tempat pembuangan akhir, mereka dapat merusak banyak hal ya, termasuk di dalamnya tanah dan air. Nah, ada potensi ekonomi sebenarnya menyimpan material berbahaya seperti emas, perak, dan tembaga yang bisa didaur ulang. Kalau bisa kita daur ulang sebenarnya, kalau kita bisa mendaur ulang perangkat-perangkat elektronik ini. Nah, masalah utama kita adalah memang tren perangkat-perangkat kecil yang kemudian kita beli, tapi kemudian kita gampang rusak, lalu kita harus menggantinya. Apa alasan Anda, pendengar, beli alat elektronik baru di rumah Anda? Boleh ikutan berpendapat di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-3820-9440. Alasan Anda untuk beli alat elektronik baru, beli kulkas yang baru, beli TV yang baru, beli handphone yang baru. Ya, kenapa Anda mau beli alat-alat yang baru itu? Apa alasan Anda untuk beli alat elektronik yang baru? Lalu kemudian yang lama itu kemudian kita buang untuk menjadi, bisa jadi limbah elektronik ya. Jadi untuk dalam rangka ikut memeriahkan hari limbah elektronik hari ini, ya, untuk menolong kita mengerti tentang limbah elektronik, Anda juga ikut berpendapat boleh. Apa alasannya kita beli alat elektronik baru di rumah kita? Apa karena memang sudah ada model yang baru, jadi walaupun belum rusak, tapi karena ada model yang baru, kita pengen beli yang baru. Atau biaya perbaikan alat elektronik yang kita punya itu lebih mahal, maka kita beli yang baru. Atau performa yang lama ini sudah mulai menurun, jadi daripada pakai HP yang sudah mulai menurun performanya, kita beli yang baru. Alasan Anda boleh dikasih tahu. Boleh berbagi di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan juga di 0811-3820-9440. Ikutan polling kita, pendengar, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya ajak Anda untuk berpartisipasi di polling kita yang sudah di-update untuk petang hari ini di Instagram, di Facebook, dan juga di RRI Pro 1 Kupang di WA 0811-3820-9440. Apa alasan Anda untuk beli alat elektronik baru di rumah? Apakah karena ada promo atau diskon yang besar-besaran? Yang B-nya adalah apakah karena performa yang lama itu sudah kurang? Jadi HP-nya itu main 5 menit, kemudian dipakai, lalu baterainya drop lagi, harus cas. Jadi harus cepat-cepat ganti. Atau karena biaya perbaikan yang lebih mahal? Biaya perbaikan yang lama itu lebih mahal. Jadi daripada lebih mahal, lebih baik beli yang baru. Atau karena ada model baru. Silakan ikut berpendapat pendengar di 0380825444, 0380843112, dan boleh di 0811-3820-9440. Saya menyapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat petang.
1: Halo, selamat petang juga.
0: Halo, Mama. Apa kabar?
1: Mama baik.
0: Mama Mary kabar baik. Ini hari kemana saja Mama Mary di rumah Seko?
1: Di rumah Seko panas sekali.
0: Paling enak di rumah itu kalau sambil setel TV, radio, atau main HP. Weh, paling nikmat. Apalagi kalau kipas anginnya lagi hidup lagi.
1: Kalau di rumah tuh sambil buka YouTube.
0: Sorong-sorong, sorong-sorong kaki di kursi. Wih, terlalu.
1: Dengar dia sambil baring-baring.
0: Mantap.
1: Benar, ya. Tidak salah.
0: Nah, ini alat-alat elektronik dorang ini, Mama. Kadang-kadang kita belinya secara berkala. Radio ini main ketong piputar, dia main. Nah, itu ketong su...
1: kebutuhan, makanya ketong
0: berikan. Agak jengkel. Karena memang kebutuhan, karena kebutuhan kita beli, Mama. Tapi begini, selain karena kebutuhan begitu, Mama, apa yang menyebabkan kalau misalnya alat elektronik Mama tuh rasanya sudah perlu beli yang baru nih, begitu.

0: Betul. Jadi beta sengkas mati, beta kas hidup memang tinggal beta cabut kan.
1: Kok bisa awet begitu lama? Itu pemeliharaannya bagaimana, Mama?
0: Ya karena dipakai dan hanya diputar sekali saja.
1: Iya.
0: Orang bilang kalau satu tangan yang pegang pasti
1: dia betul, lama. Dia awet lama. Mama, awet. Kalau ini kan hari ini diperingati sebagai hari membuang barang elektronik begitu kan. Kadang-kadang ketong ini lihat di tempat sampah itu ada barang elektronik yang sebuang, ada baterainya, ada akinya, ada apa. Itu barang-barang berbahaya dong. Kadang-kadang ada cairan-cairan yang berbahaya ada di dalam sana. Kemudian kalau ketong bakar itu bisa takut meledak dan lain sebagainya. Apa alasan Mama beli alat elektronik baru di rumah? Karena ada promo atau diskon besar? Karena performanya yang lama sudah kurang? Karena biaya perbaikan terlalu mahal yang lama ya, kan? Atau karena ada model biaya, baru?
0: Biaya perbaikan memang kalau dibanding dengan ketong beli baru hanya beda tipis.
1: Kan? Biasanya beda tipis.
0: Orang bilang
1: beda tipis. Oke. Okay.
0: Jadi mendingan daripada perbaiki, mendingan beli baru, sah. Airnya di rumah tuh sama kayak TV, di rumah tuh jadi menumpuk. TV dari kecil sampai yang besar.
1: Iya. Apalagi sekarang Mama ini belinya kan ini apa ya, online, jadi son perlu picek lagi di toko, langsung beli online dong, kirim datang.
0: Betul, tinggal buka, saya tekan tersalah, tapi sudah, buka Shopee, nah sudah.
1: Lihat sudah, transaksi.
0: COD.
1: COD. Dia datang berketung bingung, mau taruh. Datang berketung bingung.
0: Ini barang datang berketung sana di rumah, susah sudah.
1: Bingung mau taruh ini barang di mana, ternyata besar juga ini barang, mau gantung di mana.
0: Betul, apalagi mama-mama dan kalau lihat barang-barang.
1: Aduh, sudah. Baru bilang begini, diskon Mama.
0: Padahal diskon tuh omong kosong, tak kurang ajar dong.
1: Bilang dong kasih naik harga, dulu berkos turun naik begitu.
0: Ya, sama kayak ketong pergi di mall dong.
1: Iya. Yeah.
0: Di lantai bawah dong bilang itu diskon 50%, beli satu, yeah. Beli satu. Potong naik di atas, tip harga sama.
1: Karena semua di lantai bawah, Sony mau naik di atas.
0: Makanya kalau pitok ada diskon, naik duluan di lantai atas.
1: Cek di atas dulu.
0: Biar di atas tipu harganya mahal.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi kan potong sedikit tipu, toko tong beli puas.
1: Betul. Okay. Jadi Mama, kita dapat ini pendapat dari Mama, karena biaya perbaikan yang lebih mahal lebih baik ketong beli baru.
0: Iya. Betul.
1: Cuma memang bingung tempatkan di mana.
0: Elektronik tentu buang-buang, seorang bilang.
1: Iya.
0: Dulu ketong mau ganti TV baru, susah Mama.
1: Betul.
0: TV hitam putih mau kembali ke TV warna pun susah.
1: Betul.
0: Sampai jaga babae sendia.
1: Iya, Mama. Jadi saran Mama. Apa kalau misalnya ketong punya barang elektronik yang ketong sune pakai lagi itu akan lebih aman kalau ketong buang langsung di tempat sampah kok, atau mungkin pi daur ulang? Oh iya, betul, ada yang begitu ya Mama. Betul ada yang begitu ya.
0: Iya, kipas angin
1: barang bekas begitu.
0: Iya. Taruh di samping ke orang dan kereta tanya timbang kilo.
1: Iya.
0: Sudah lu bawa.
1: Betul.
0: Ini susun pakai lagi daripada bikin ponu lah. Bawa pisau dan.
1: Nah, dong timbang nih Mama, itu kan dong daur ulang toh?
0: Iya, betul.
1: Jadikan sesuai peruntukannya bisa dipakai lagi yang baru.
0: Bisa dipakai kembali. Sama kayak gardus-gardus begitu. Beta juga kumpul-kumpul ke timbang kilo tuh.
1: Daripada ketong bakar, beta kertas Mama. Begini-begini iya. Mama, timbang kertas juga.
0: Timbang kertas, gardus-gardus, aku ada yang buang, timbang kilo. Sekarang bisa dimanfaatkan, manfaatkan.
1: Betul.
0: Jangan malu.
1: Iya.
0: Bukan ketong pilih kok itu di rumah sendiri.
1: Betul.
0: Kan? Tapi kalau ketong pilih-pilih di jalan itu sana apa-apa, namanya kebutuhan.
1: Iya,
0: kehidupan
1: betul,
0: tuh
1: betul.
0: Harus berlanjut. Jadi harus bekerja.
1: Iya. Oke, Mama. Terima kasih sudah bagi pendapat dan kasih ketong penguatan bahwa kalau ini nah keranjang kuning nah hati-hati karena.
0: Aduh, sudah ketawa di sini didengar di Pak Omar omong cerewet
1: kali. Iya.
0: Oke, makasih Kak.
1: Iya, salam untuk cucu kesayang. Selamat malam, terima kasih Mama Mary berpendapat malam hari ini. Menurut Mama Mary, salah satu hal yang bisa buat kita untuk beli alat elektronik baru di rumah karena memang biaya perbaikan yang

terlalu mahal. Dibanding dengan berbagai perbaikan yang terlalu mahal, ya kita tambah sedikit lah bisa beli barang yang baru. Terima kasih Mama Mary sudah berpendapat. Alasan Anda seperti apa pendengar, boleh ikutan berpendapat di polling untuk petang hari ini sampai malam hari nanti di pukul 20. Boleh kasih pendapat Anda di 0380825444, 0380843 1152. Boleh juga di WA di 0811 3820 9440. Yang suka main Instagram boleh di RRI Pro 1 Kupang, ikut kasih pendapat di sana. Atau juga di ini, di WA atau juga di Facebook boleh ya. Sudah ada story terbaru yang dikasih di sana. Jadi bisa ikutan berpendapat. Pertanyaannya, apa alasan Anda beli alat elektronik baru di rumah? Karena ada promo atau diskon besar? Atau karena performa yang lama sudah kurang? Atau biaya perbaikan yang lama itu mahal? Atau karena ada model baru? Kakak Febrian Nafa memilih A, karena ada promo atau diskon besar. Jadi kakak Febrian Nafa ini bilang begini, promo atau diskon besar, apa salahnya kalau kita beli alat elektronik baru di rumah kita? Boleh kasih pendapat yang lain? Boleh ya. Sampai jam 8 malam pukul 20.

0: Jepang. Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, kenapa alasannya orang bisa simpan barang-barang di rumah ya? Ya, simpan barang-barang di rumah untuk jadi barang yang dikoleksi begitu ya, dan bahkan tidak membuangnya. Kenapa pertanyaannya begitu ya? Kadang-kadang sayang ya kalau barang, apalagi barang itu punya memori. Artinya barangnya ini punya kenangan, dikasih oleh seseorang, barang elektronik, peninggalan nenek, peninggalan kakek atau peninggalan bapak mama dulu. Ini TV walaupun hitam putih ya, tapi zaman peninggalan kakek saya yang dulu. Daripada dibuang, lebih baik disimpan saja supaya ya kita jadikan kenangan. Bapak mama saya dulu mengajarkan kami untuk begini-begini-begini, tertib nonton TV dan begini-begini. Mungkin ada yang punya kenangan dengan barang-barang elektronik tertentu sehingga sudah dibuang begitu ya, disimpan, saya tahan ini barang begitu. Nah, pendengar, orang sering memilih menyimpan barang atau tidak membuangnya karena dipengaruhi oleh banyak hal. Ini biasanya faktornya faktor emosional atau mungkin faktor psikologis ya. Misalnya ada nilai emosional yang tinggi. Barang itu seringkali menyimpan kenangan, ada cerita, ada hubungan dengan orang tertentu seperti pemberian dari orang terkasih atau pakaian dari momen-momen spesial tertentu ya. Oh, ini barang ini waktu kami menikah pertama kali beli ini barang, walaupun sudah rusak jangan dibuang, simpan saja karena ini kenangannya luar biasa. Nah, biasanya kan orang tidak mau membuang termasuk barang elektronik, termasuk barang-barang yang dimiliki karena itu ya. Salah satunya adalah karena punya kenangan tertentu ya. Selain itu mungkin juga orang tidak membuang barang-barang elektronik itu karena keamanan data pribadi ya. Ada banyak orang yang khawatir data penting seperti informasi-informasi perbankan, akun belanja online, foto-fotonya atau mungkin dokumen-dokumen medis yang masih tersimpan di perangkat itu tidak terhapus sempurna, sehingga takut jatuh ke tangan yang salah. Akhirnya ya sudah, daripada saya buang barang saya, barang elektronik ini ya, lebih baik saya simpan karena di sana ada data pribadi. Atau mungkin ada nilai cadangan atau darurat ya. Misalnya perangkat lama disimpan sebagai jaga-jaga ya. Jangan sampai ponsel cadangan jadi ponsel cadangan ya. Jangan sampai nanti ponsel saya rusak ya bisa dipakai lagi. Ya kalau perangkat utamanya rusak ya boleh pakai yang lama. Atau kalau perangkat yang satu hilang boleh pakai yang lama. Atau kalau misalnya satu lagi di servis ya bisa pakai yang lama. Jadi orang tidak mau buang barangnya karena memang ada nilai cadangannya, dipakai sebagai barang backup. Tapi juga ada yang nilai jual kembalinya atau kotak asli, dengan kotak asli itu nilai jual kembalinya masih ada. Sebagian orang percaya bahwa barang yang disimpan lengkap dengan kotak atau kardus aslinya itu akan lebih mudah dan mahal kalau dijual kembali di kemudian hari. Faktor-faktor lain ya masih ada, sentimental tadi ya. Kemudian ketidaktahuan cara pengelolaan limbah. Nah, ini tantangannya. Banyak orang bingung bagaimana cara mendaur ulang atau membuang barang elektronik secara benar karena tergolong limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang tidak boleh dibuang sembarangan ke tempat sampah rumah tangga. Nah, ini dia ya yang hari ini kita obrolkan pendengar di hari limbah elektronik ya, hari 14 Oktober, hari limbah, hari kesadaran limbah elektronik internasional atau International E-Waste Day ya. Silakan Anda bisa berpendapat di 0380-8254-44 atau di 0380-8243-1152. Atau boleh di line Instagram dibuka juga di RRI Pro 1 Kupang atau boleh di Facebook. Yang mau kasih pendapatnya sampai di jam 8 malam. Jam 7 nanti pukul 19 kita simak bersama drama radio untuk malam hari ini. Saya terima pendapat dari Wati BA yang memilih C ya.
kenapa alat elektronik itu atau kenapa alasannya beli alat elektronik baru itu salah satunya karena biaya perbaikan yang lama itu lebih mahal. Kemudian ada MC Ran yang berpendapat bahwa memilih B karena performa yang lama sudah kurang. Kalau performa yang lama sudah kurang ya beli alat elektronik baru di rumah. Kalau Anda punya pendapat sendiri, kenapa beli alat elektronik baru? Karena ada promo atau diskon yang besar, karena ada performa yang sudah lama ini kurang, atau karena biaya perbaikan yang lama ini mahal, atau karena ada model baru. 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di WA ya, di 0811-3820-9440. Kita sudah dapat 33% memilih biaya perbaikan yang mahal, kemudian 33% memilih performa yang lama sudah kurang, dan 33% yang memilih karena ada promo atau diskon besar. Dengan pertanyaan apa alasan Anda beli alat elektronik baru di rumah, Anda bisa ikutan berpendapat di Instagram juga ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, na Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su nih bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina, kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
5: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. besok saya mampir lagi.
6: Kalau gitu hati-hati ya Nak Rina.
4: Iya Bu, kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
6: Iya Rin, terima kasih ya Rin.

0: Pendengar, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

Pendengar, ada satu berita yang bikin kita cukup miris. Provinsi kita NTT menempati urutan 10 provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia. Tercatat saat ini 104.232 anak NTT yang tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi NTT Ifran Karim mengatakan data ini bersumber dari data dashboard ATS Pusdatin Kemendikbud per 12 Oktober 2026. Dan menurut Irfan, posisi NTT ini sejatinya mengalami penurunan. Pada 2 tahun lalu NTT masih berada di urutan 8 besar terbanyak secara nasional dengan jumlah mencapai 140.000 anak. Dan Irfan juga mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya anak tidak sekolah di NTT mulai dari faktor ekonomi, pernikahan dini, anak yang berhadapan dengan hukum, sampai letak geografis NTT yang merupakan daerah kepulauan dengan jarak tempuh sekolah yang jauh. Ini yang menjadi alasan kenapa anak-anak di NTT ini masih belum bersekolah dan masuk ke 10 besar nasional jumlah anak tidak sekolah. NTT masuk 10 besar nasional jumlah anak tidak sekolah. Hari ini pendengar, 14 Oktober juga diperingati sebagai hari ini jelasnya adalah hari sampah elektronik ya. Jadi kalau kita bicara tentang sampah elektronik atau limbah elektronik, itu menolong kita untuk meningkatkan kesadaran pentingnya daur ulang limbah-limbah elektronik kita. Kabel-kabel bekas, HP-HP yang sudah tidak dipakai, atau mungkin aki bekas dan lain-lain sebagainya ya. Itu kadang-kadang punya masalah kalau kita misalnya membuangnya dan dibakar ya, karena akan berpengaruh bukan saja kepada udara kita, polusi udara kita, tapi juga berpengaruh ke tanah dan air ya. Kalau lebih berbahaya lagi kalau misalnya seandainya itu kemudian dibuang dan tidak diketahui bahayanya, ini jadi bahayanya akan menjadi lebih besar lagi begitu ya. Nah, kenapa orang biasanya tidak mau buang barang elektroniknya ya? Karena dia pikir faktor emosional dan sentimental seperti tadi, ada keterikatan emosi dengan barang elektronik yang pertama dimilikinya. Dan selain itu, ketidaktahuan cara pengelolaan limbah dan masih berfungsi atau sayang dibuang. Ada banyak barang lama yang secara fisik mesinnya sebenarnya masih bisa menyala ya, dan bertahan dengan baik, akhirnya tidak mau dibuang. Bahkan seperti kendaraan, sepeda motor dan lain-lain begitu ya. Kalau sudah rongsok ya, kadang-kadang disimpan karena memang punya kenangan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung kembali di line Instagram dan kasih pendapat. Ada oleh Kurinus ya, yang memilih C. Kenapa memilih, kenapa atau apa alasannya untuk beli alat elektronik baru di rumah? Karena biaya perbaikan yang lama itu mahal, menurut Oleh Kurinus. Terima kasih sudah berpendapat. Yang masih ingin berpendapat boleh 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440 untuk ikut merayakan Hari Kesadaran Limbah Elektronik Internasional. Apa alasan Anda beli alat elektronik baru di rumah? Apakah karena ada promo atau diskon besar? Atau karena performa yang lama sudah kurang? Atau biaya perbaikan yang lama mahal? Atau karena ada model baru?

0: nggak bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

hari khusus di 14 Oktober, Hari Kesadaran Limbah Elektronik, kesempatan untuk Anda ikut berpendapat. Saya buka kesempatan di line Instagram juga untuk Anda yang mau kasih pendapat. Menurut Anda, apa alasan Anda beli alat elektronik baru di rumah? Apa karena ada promo atau diskon besar? Atau seperti karena performa yang lama yang sudah kurang atau biaya perbaikan yang lebih mahal atau karena ada model baru? Terima kasih untuk yang kembali ikut berpendapat. Ada Afika yang memilih A. Afika memilih A karena ada promo atau diskon besar. Karena itu dia beli alat elektronik baru di rumah. Pokoknya kalau ada promo atau diskon besar, pasti beli alat elektronik di rumah. Anda juga termasuk begitu, boleh ikut berpendapat di Hari Kesadaran Limbah Elektronik Internasional. Memang ada alasan-alasan kenapa orang ganti perangkat elektronik, misalnya karena penurunan performa ya. Jadi perangkat sudah jadi sangat lambat atau nge-lag, dan karena itu tidak mampu lagi untuk jalankan aplikasi atau sistem operasi baru. Karena itu dia bikin lebih baik beli HP baru atau mungkin lebih baik beli alat elektronik baru. Selain itu karena kerusakan fisik atau komponen, karena komponen penting seperti baterai yang bocor, layar yang mati, atau mesin yang rusak berat sehingga tidak bisa berfungsi secara normal. Dan selanjutnya biaya perbaikan yang terlalu mahal ya, tarif servis dan juga harga suku cadang yang hampir mendekati harga beli perangkat baru. Daripada membeli perangkat yang lama atau memperbaiki perangkat yang lama karena terlalu mahal, lebih baik memberi perangkat yang baru. Atau juga karena kehabisan dukungan keamanan, misalnya perangkat lama sudah tidak menerima pembaruan sistem sehingga rentan terhadap serangan cyber dan juga virus, sehingga lebih baik beli perangkat yang baru. Ada 4 pilihan pendengar, karena ada promo atau diskon besar, karena performa yang lama sudah kurang, karena biaya perbaikan yang lama mahal, atau karena ada model baru. Boleh ikut berpendapat, masih ada kesempatan sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Mama, kemarin adik ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
2: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
1: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa, baru mama percaya.
2: Kakak pun maksud?
1: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

DPRD Kota Kupang yang menegaskan pengawasan distribusi Pertalite. Anda bisa baca di situs rri.co.id. Tapi informasinya saya bagikan untuk Anda saat ini, DPRD Kota Kupang tegaskan pengawasan distribusi Pertalite dan meminta seluruh pihak mencegah penimbunan dan juga penyimpanan penyaluran BBM. Disampaikan menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir yang menurut DPRD dipicu oleh keterlambatan kapal tanker. Anggota DPRD Kota Kupang Ahmad Talib mengatakan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke SPBU ketika masyarakat mengalami kesulitan untuk dapat Pertalite. Dia sebut DPRD menerima keluhan masyarakat melalui SMS, WhatsApp dan juga pesan langsung mengenai persoalan ketersediaan BBM di Kota Kupang. Keluhan ini katanya akan menjadi bahan pengawasan dan komunikasi dengan pemerintah untuk menelusuri permasalahan distribusi yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Kupang. Informasi pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Dan selamat malam serta terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan berpendapat malam hari ini pendengar terkait dengan topik kita. Topiknya ini alasan untuk beli alat elektronik baru di rumah, apa alasan Anda? Ada 50% yang memilih karena ada promo atau diskon besar. Kemudian ada 33% yang memilih biaya perbaikan yang lama mahal. Dan ada 17% yang memilih performa yang lama itu berkurang. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan berpendapat ya. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Ih, biar sudah. Namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sonde nyaman baca Rita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongkok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Terus si Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan perlindungan sosial berkelanjutan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan dia menilai dukungan tersebut penting untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup ketika kehilangan pendapatan atau menghadapi peningkatan pengeluaran. Puan mengatakan penanganan karhutla perlu memperhatikan dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat selama bencana berlangsung. Dan pemerintah juga diminta untuk memastikan keluarga terdampak memperoleh dukungan hingga mampu untuk memulihkan penghidupan mereka. Informasi dari rri.co.id, selengkapnya Anda bisa baca di sana, pendengar. Ketua DPR minta perlindungan sosial berkelanjutan bagi warga terdampak karhutla.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Jepang, siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, antrian Pertalite di Kupang, DPRD menyebutkan keterlambatan kapal tanker. Antrian Pertalite di SPBU di Kota Kupang sejak Sabtu akibat keterlambatan kapal tanker. Anggota DPRD Kota Kupang Ahmad Talib, saya cuplik dari rri.co.id, menyebut pasokan sebenarnya mencukupi, tetapi keterlambatan pengiriman sehari berdampak panjang terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat. Menurut Mat, kebutuhan BBM harian Kota Kupang sebelumnya 200 kiloliter, kemudian ditingkatkan menjadi 300 kiloliter per hari. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Sekali lagi informasi untuk Anda pendengar, nanti pukul 21 Anda bisa mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri tebak saja. Tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: aransemen
1: kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend.
0: Fresh yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Ngomong-ngomong apa?
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih nah, tepatnya Bang
2: iya,
3: Oji
2: iya.
3: Sih.
2: Ya. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-citaku kepingin jadi dokter.
1: Itu dia Enes yo.
2: Jadi kalau lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, ya, populerkan
2: oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin
1: Titik
2: dan Sandora. Titik
1: Sandora.
2: Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya,
1: ya
2: kan.
1: Oke. Okay.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu.
1: Oh.
2: Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: 10 tahun ya kan.
2: Alemong
3: ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: bisa nyatu.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald
2: Band ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali.
1: Gitu.
2: Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: loh.
4: Jadi sekian lama itu enggak
1: restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya, betul,
2: bintangnya
1: betul,
2: beliau kan.
4: Betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia. Kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak iya, sama iya. sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. My faves banget itu.
4: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan?
1: Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medam karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul
2: kan?
4: Banget. Disebut, saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi iya, Bang Oji gitu. Menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
5: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Ya di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
5: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong,
4: okay.
5: karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
4: kan? Dua-duanya bintang radio ya, oke.
5: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
1: betul, setuju.
5: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer,
1: filmnya Bang Oji booming semua.
5: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng, memang suaranya bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya. Connect aja yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah ayo kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niatnya
1: juga bener-bener.
2: Ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
4: gitu. Emang iso.
1: Lah kok Bang iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu orang Medan disuruh ngomong Jawa.
5: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkok salah itu Liz kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
5: Gue bilang gitu. Malah itu bagus ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: dunia yang kiamat ya. Gitu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
6: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
6: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: siap. Amin.
6: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
6: Bang Uci Saputra dengan ya, Mbak Liz.
4: Siap, langsung ya. Pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
6: salam
1: langsung.
6: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam Amin. Kenal kembali.
1: Salam kenal.
4: Dengan senang hati.
6: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke.
6: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya.
4: Siap.
1: Pak.
4: Itu aja.
6: Alasannya. Salam-salam boleh.
4: Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April, Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang anu Mas Bang Leman ya, juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap, langsung.
7: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, silakan langsung.
7: Silakan, Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
7: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Lagu
5: sendiri. Bang Oji sempat kaget.
2: Mau marah masa bodoh.
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
7: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
7: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
5: Diundang, harus ada undangan dong.
4: Mohon doa. Tiga orang.
7: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Krimnya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
5: Bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
8: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
8: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
5: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
5: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
8: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
8: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
5: Iya, betul banget.
8: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya? Jadi Sandorong Siang Atas.
2: Iya, betul.
8: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
8: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita gak berani mengubah notasinya. Karena notasinya itu kan
5: sudah,
2: icon banget ya.
5: Sudah iconic banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
8: Saya menanya sama Mang Oji. Mang Oji gak main ini lagi ya, belum lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
5: Ditunggu ya Ayu.
8: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Mainawati.
5: Lis Mainawati.
8: Lis, ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Wizi, tetap sukses. Saya harapkan yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia, Tuhan Ida, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
8: Salam untuk semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
5: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar. Sarada Ica ya. Selamat malam, Ca.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
4: Ah, nonton?
5: Hah? Halo, Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
5: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
10: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
10: Sama Elsa Maria kembali lagi.
5: Oh iya, Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
10: Bintang tamunya siapa om?
5: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Mainawati.
5: Silakan Ica.
10: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
5: Betul.
4: Betul.
10: Iya. Ya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
4: Siap.
10: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Liz. Silakan, apa ya, pertanyaannya?
10: Pertanyaannya, sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
4: Okay,
10: buat tanya sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
10: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
10: Ya. Siap. Dan boleh kirim-kirim salam. Boleh.
4: Silakan, tiga orang ya, Elsa.
10: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
4: Amin.
10: Dan
4: amin.
10: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
10: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
11: Siap.
10: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih, ya. Terima kasih Elsa.
10: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Siap.
10: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
10: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
11: Kita ke Lampung, ada Bang Leman.
12: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz.
11: Minawati dan Bang Oji.
12: Mbak Liz Minawati.
11: Ya.
12: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
12: Baju hitam, Mbak Liz baju putih yang cantik.
11: Lagi nonton.
12: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
12: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
11: Betul. Yeah.

0: Oke, terima kasih.
1: Makasih, Bang.
0: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
0: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
1: Iya.
0: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul,
2: kan?
1: Bang Oji setuju sekali.
2: Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah,
1: betul.
2: Gitu. Jadi buat kita
1: upgrade,
0: siap
1: bener.
0: Kalau begitu
3: ya, betul.
0: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
0: Gimana alto silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya. Gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh?
1: Nah,
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya,
0: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga terpenuhi.
1: Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
0: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang,
2: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetaplah
0: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas. Ya kan?
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang, lihat si manis jembatan apa takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh benar. Berarti sukses membawakan karakter.
0: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Oji dan
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
2: cuma
0: kecil ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
1: Beda daerah. Tapi tahunnya sama Mas.
2: Betul. Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Nah, gitu. Oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali album. Tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau gak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau gak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP record.
0: Oh iya.
1: Oke. Ya Mas Oji.
0: Genrenya apa?
1: Lagu pop
0: ya.
1: Iya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling dulu. Hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah
3: Sujan.
1: Pernah kita putar yang pas Mbak Lis menjadi bintang tamu.
0: Siap.
1: Lalu ya.
0: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah kenal banget.
1: Sudah. Sukses di segala bidang pernah
2: dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow.
0: tahu nggak? Kelihatan ya kan?
1: Iya nggak kelihatan kan ya? Minta, pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah, aduh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Oke. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?

0: selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lisa. Ya. Makanannya enak loh mas, oh, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya masih tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang gak makan.
0: Karena pasti tahu, dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Liz, ini luar biasa loh.
3: Ya kalau, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur, berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
2: Dia tiap hari repot karena karena mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Betul tuh.
2: Jadi
1: semangat.
2: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum. Oke. Aku panggilnya Bu Ketum aja.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya. Karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong, aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget
0: tuh. Oke.
3: Padahal ya,
1: bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya, beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Uji juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi ti repot jadinya
1: Bang
3: ya
1: Bang Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI.
1: Iya betul.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan, mas ya, dengan persaingan yang apa, yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari betul. Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Iya. Aduh
6: semua. Ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Oke.
6: Nah, rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat ini, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Dudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
0: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaannya.
0: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis di sana di wongnya.
1: Aduh nanti ditungguin sama si manis.
0: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Itu ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapet banget.
1: Dapet banget ya Mbak Haryanti ya.
2: Dapet berapa?
0: Pokoknya bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya asik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ya. Ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
0: Apa nyanyi bisa,
2: ya.
1: Main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Okay, siap ditunggu ya.
1: Oke nanti
0: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat. Itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Okay. Siap.
0: Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya.
2: Amin.
0: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pongkangan. Itu ya.
1: Untuk semuanya,
0: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan
2: ya.
4: Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
3: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
4: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz.
2: Oh, oke.
1: Okay. Okay. Dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
4: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia, amin. Lahir batin dan keluarga masing-masing. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan, okay. Tadi di Jember, mm-hmm. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, mm-hmm. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih, okay.
4: Kalau begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama, yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita gak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oh, okay, okay, okay,
1: okay. Kan beda-beda,
5: betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu, kita masih iya masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
5: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya. Kalau apa ya, aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Banyak banget. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada
5: 6 ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Iya. Oh, oke. Okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Bang Ozi,
1: iya.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Ozi tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Ozi. Aku kebayang loh kalau
5: aku penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu ya. Kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
1: ya,
5: gitu.
1: Antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke oke oke oke.
1: Ya kan?
2: Enggak
1: kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin
1: mau.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Biasa. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita lah.
1: Prediksi
5: kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ah, Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: yang mana
2: suka
5: yang paling seneng ya
2: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur
2: kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan
5: ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz
5: sekalian curhat curhat di sini.
1: Betul bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya?
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul,
5: okay.
1: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
5: tadinya malu jadi malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok enggak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrol lagi nanti enggak ada jobnya.
2: Nah,
5: jadi usang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
5: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak
3: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja,
1: Mbak Liz. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk. Siap.
2: Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
5: Iya, gitu.
2: Iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
5: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
5: Iya, benar.
2: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Iya, gitu.
5: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong.
1: Ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Kenapa?
2: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Jadi centil-centilnya.
2: Nah, siap. Aduh.
3: Jadi saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X-Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat?
2: Ya, maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Biasa
3: ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan rodo-rodo piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
5: Oke.
1: Okay.
6: Gitu.
1: Oke,
6: okay,
1: siap.
6: Itu siap aja. Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
5: Oh, oke.
1: Okay. Terima kasih.
6: Oh. Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang ngaransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Okay. Tapi ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film
1: yang ini.
0: Oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis. Siap. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah
2: ya Bang ya. Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya kayaknya cuma satu ya
0: berapa? 3 Bang mau saya minta coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan
1: Toto
0: Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya, sudahlah ya.
3: Sudahlah ya.
0: Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji,
2: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya, tapi semua jawab ini impresi. Bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Oji loh. Kayak mesti disemeni karo Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: aja. Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau jadi bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Sama siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul. Ya, ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Oke. Ada
4: rencana rekaman.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Salam dong, boleh.
1: Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda.

0: langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
1: kemudian salam dari Zidan di
0: Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
2: Assalamualaikum Dita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau di lewat udara malam ini.
1: Siap Pak Mali, silahkan.
0: Silahkan Pak Mali.
2: Ini di sana bintang tamunya Oji
0: ya,
2: dengan
0: Mbak Lis
1: Megawati. Betul.
2: Ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
2: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
2: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
2: Ya. Moga-moga kalian sukses
3: mengcover lagu itu. Terima kasih doanya.
2: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
1: Oke, motivasinya ya.
2: Iya. Jadi ya.
1: Iya,
2: terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Mali.
2: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
2: Fatmawati ya.
1: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
2: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
2: Terima kasih Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
0: Takkan berubah.
4: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
0: Iya,
4: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Silakan Oma.
4: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
1: Oke. Silakan.
0: Silakan.
4: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
5: Sehat.
3: Semoga Oma sih juga ya.
5: Iya, betul. Omanya sehat selalu.
4: Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
4: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
5: Jin.
3: Menjadi suetani rajim.
4: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah.
3: Si manis jembatan ancol.
1: Oke.
4: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
1: Siap.
4: Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
1: Ditunggu ya Oma ya.
4: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
1: Siap.
4: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
0: Alhamdulillah.
4: Untuk dua-duanya ya, semangat, sukses selalu.
1: Amin.
4: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
0: Boleh
1: dong, tiga ya.
0: Boleh, Oma.
4: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
1: Oke.
4: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
4: Itu aja.
0: Siap.
1: Terima kasih Oma.
4: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Terima kasih. Semangat terus Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
0: Nah, iya kan sebentar lagi
1: Ramadan.
0: Berapa bulan lagi Ramadan?
3: Puasa ya.
0: Iya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
5: Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
0: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
0: solo Bang Oji.
3: Solo. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
0: Ya enggak apa-apa.

0: Saya
1: yang...
0: tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
2: Oh.
0: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
0: Iya.
1: Kolaborasi
0: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
2: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya?
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
0: Enggak, sudah.
1: Sudah ya?
0: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
0: Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya
1: nanti kita viralkan ya, Bang Uji.
2: Malis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan.
2: Okay.
3: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
3: Si Manis.
1: Si Manis di samping Mbak Lis.
0: Oke. Okay. Ya, kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak
0: kan,
1: sih?
0: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
0: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan terakhiran judul film saya kan Setan Botak. Nah,
2: okay.
0: Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
0: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
0: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
2: sutradaranya kayak
0: sutradara, mana? Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu.
1: Aduh.
0: Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut dia. Iya,
3: benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu,
0: nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
2: oke. Okay.
3: Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya? Makasih.
0: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
0: diri kita ya, gitu.
2: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film
3: enggak usah. Enggak usah.
2: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke. Okay.
2: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
2: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian ya, gitu.
1: Tapi itu ternyata hoki.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang enggak pernah
2: didandani? Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya,
1: untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke.
1: Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Buka siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo penonton pendengar ya, gini, ya, kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas,
2: ya.
0: Mas,
2: ini PR buat kita yang kita harus seenggak-enggaknya mesti
1: lebih cetar,
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi kesini.
2: Iya, siap dengan lagi. Senang.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya, kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ya, ini ya, jalan kan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar.
0: Siap kalau aku begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu. Di smart platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Belum kiamat. Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Kita sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan saatnya kembali Anda ikuti siaran Pro 1 RRI Kupang. Dan untuk malam hari ini Anda bisa ikuti renungan malam Hindu. Disampaikan oleh penyuluh agama Hindu I Gusti Ayu Sukarmiasih dengan judul Tatwam Asih sebagai jalan menuju kedamaian.

Swastiastu. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan.

Kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Pendengar dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema Tatwam Asi sebagai jalan menuju kedamaian. Di era modern seperti saat ini, kita sering melihat konflik, ketegangan, dan kegesekan sosial di sekitar kita. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita sering melihat perbedaan sebagai tembok pemisah, bukan sebagai kekayaan keagamaan. Ketika kerap lupa bahwa secara spiritual kita semua berasal dari sumber yang sama, di dalam ajaran filsafat Hindu mengatakan Tatwam Asi yang bersumber dari kitab Upanishad memberikan penawar bagi ketegangan ini. Tatwam Asi dari asal kata tat yang berarti itu, tuam berarti engkau, asi berarti adalah. Artinya, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Filsafat suci ini mengajarkan bahwa atma atau jiwa yang ada di dalam diri kita adalah percikan kecil dari Brahman, dari Tuhan. Dan atman yang sama itu pula yang menyinari setiap makhluk hidup di dunia ini. Ketika kita menyakiti orang lain, pada hakikatnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti ciptaan Tuhan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengasihi orang lain, kita juga sedang menebar benih kebaikan untuk diri sendiri. Pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, bagaimana penerapan Tatwam Asi untuk mencapai kedamaian? Dengan meyakini Tatwam Asi, kita tidak akan mudah menyakiti sesama, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perbedaan suku, pandangan, maupun latar belakang tidak menjadi alasan untuk berselisih. Kita belajar melihat atma yang suci di dalam diri setiap orang. Dengan sadar bahwa aku adalah engkau, kita memandang seluruh dunia sebagai satu keluarga besar. Rasa persaudaraan inilah yang mendasari kedamaian yang sejati. Pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, kedamaian tidak akan tercipta dari kekuatan luar atau paksaan, melainkan tumbuh dari dalam hati yang penuh dengan kasih dan kesadaran spiritual. Mari kita jadikan ajaran Tatwam Asi ini bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan panduan hidup kita sehari-hari. Mulailah dari menyebarkan kebaikan, tutur kata yang sejuk, dan kepedulian di lingkungan keluarga serta masyarakat. Jika kita mampu memandang orang lain sebagaimana kita memandang diri kita sendiri, niscaya kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan atau moksartam jagadita yaca iti dharma akan kita terwujud nyata di kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa memperoleh karunia dan perlindungan dari Ide Sang Hyang Widiwasa
Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi, Santi, Santi.

Wahai Putra Kunti, engkau akan terbunuh di medan perang dan mencapai planet-planet surga, atau engkau akan menang dan menikmati kerajaan di dunia. Karena itu, bangunlah dan bertempur dengan ketabahan.

artinya, "Oh Arjuna, aku adalah roh yang utama yang bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup. Aku adalah awal, pertengahan, dan akhir semua makhluk hidup."

berfirman kepadamu tentang perwujudan perwujudanku yang mulia seperti hanya yang paling terkemuka, sebab kehebatan tidak terhingga, wahai Arjuna.

Kemudian dari segala penjuru, tambur-tambur dan sangkala dibunyikan semua pihak. Dan hiruk-pikuklah suasana waktu itu dipenuhi suara-suara ini.

Kemudian duduk di kereta perang Nan Agung dengan pasangan-pasangan kuda-kuda putih, Sang Kresna dan Arjuna, masing-masing meniup sangkalala mereka.

0: edukasi dan inspirasi.
1: Gavlomamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berhari sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Jumat tanggal, maksud kami hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Katolik dengan judul Boleh Rajin Beribadah Tetapi Apakah Hati Kita Berubah, yang akan dibawakan oleh Penyuluh Agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Pak Marcelinus Eliaseso Esvil. Kepada Pak Marcel, silakan kita dengarkan bersama.
1: Terima kasih Ibu Vero untuk kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RI yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Marcelinus Eliaseso Esvil, Penyuluh Agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Mutiara Pagi. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendalami tema Boleh Rajin Beribadah Tapi Apakah Hati Kita Berubah. Dalam kehidupan beriman, kita tentu bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk berdoa, masih bisa mengikuti perayaan Ekaristi, masih boleh bergabung bersama untuk berdoa Rosario, dan terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan di gereja. Semua itu tentu merupakan ungkapan iman dan kerinduan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kedekatan kita dengan Tuhan sungguh membawa perubahan dalam hidup kita? Hari ini Yesus mengingatkan kita agar tidak berhenti pada kesalehan lahiriah, tapi berani membuka hati terhadap kebenaran yang menegur dan mengundang kita untuk bertobat. Persoalannya bukan apakah kita rajin beribadah atau tidak, melainkan apakah kita bersedia membiarkan sabda Tuhan mengubah cara pikir, cara berbicara, dan cara bertindak kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian dan dapat menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Mari kita awali seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk semua penyertaan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, sehingga pagi hari ini kami boleh merenungkan sabda-Mu dan boleh menimba hal-hal positif yang berguna bagi pengembangan iman kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 47 sampai dengan ayat 54. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di altar mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berkata demikian, pergilah ia dari tempat itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang patut kita renungkan pagi ini. Apa gunanya kita rajin berdoa, tapi masih sulit mengampuni? Apa gunanya kita tekun mengikuti misa, tapi masih suka merendahkan orang lain? Apa gunanya kita mengenal banyak ajaran Tuhan, tapi tidak mau menerima teguran ketika kita berbuat salah? Kita bisa terlihat saleh di hadapan banyak orang. Kita rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan rohani, bahkan pandai berbicara tentang kasih dan kebaikan. Namun, ketika berada di rumah, di tempat kerja, atau di tengah masyarakat, apakah orang lain sungguh merasakan kasih Tuhan melalui sikap kita? Saudara-saudara terkasih, beriman bukan hanya soal seberapa sering kita datang menghadap Tuhan, tetapi juga tentang seberapa jauh kita membiarkan Tuhan mengubah hati dan hidup kita. Ini pertanyaan yang mengantar kita pada permenungan hari ini. Jika kita melihat kehidupan umat Katolik dewasa ini, ada banyak hal yang patut kita syukuri. Gereja-gereja masih dipenuhi umat setiap hari Minggu. Banyak orang masih tekun mengikuti misa harian, rajin berdoa rosario, aktif dalam kelompok kategorial, terlibat dalam kor, menjadi lektor, menjalankan tugas sebagai prodiakon, dan mengambil bagian dalam berbagai kegiatan rohani. Semua itu baik dan patut kita hargai. Doa, ekaristi, dan pelayanan merupakan bagian penting dalam perjalanan iman kita. Namun, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang mungkin sedikit mengusik hati kita. Apakah kesalehan yang kita tunjukkan di dalam gereja sungguh berlanjut dalam kehidupan kita di luar gereja? Kita bisa berdiri dengan kusuk saat mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi, sesampainya di rumah, kita masih mudah membentak pasangan dan anak-anak kita. Kita bisa berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Tapi ketika ada orang yang menyakiti hati, kita menyimpan dendam bertahun-tahun. Kita bisa menyanyikan lagu tentang kasih, tetapi dalam pergaulan masih suka bergosip, menyebarkan cerita yang belum tentu benar, atau menjatuhkan nama baik orang lain. Kita bisa begitu bersemangat melayani di gereja, tapi sulit menerima kritik di tempat kerja. Kita ingin dihargai, tapi kurang menghargai orang lain. Kita mudah melihat kekurangan sesama, tapi ketika kekurangan kita sendiri ditegur, kita justru sibuk membela diri. Dan yang perlu kita waspadai, kita bisa begitu sibuk melakukan berbagai kegiatan rohani, tapi lupa memberi ruang bagi Tuhan untuk mengoreksi dan mengubah hati kita. Tentu, ini bukan berarti kita tidak perlu lagi berdoa, mengikuti misa atau terlibat dalam perayaan Ekaristi. Namun justru sebaiknya, sebaliknya, kita perlu semakin tekun berdoa, semakin setia merayakan Ekaristi dan semakin tulus melayani. Tapi semua itu hendaknya menuntun kita pada pertobatan dan menghasilkan buah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa pesan Injil hari ini bagi kita? Hari ini Yesus melontarkan teguran keras kepada para ahli Taurat. Mereka membangun makam bagi para nabi, tetapi sikap mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh belajar dari pesan dan kebenaran yang diperjuangkan para nabi itu. Mereka memiliki pengetahuan tentang hukum Allah, tetapi gagal membuka hati terhadap kebenaran yang menuntut pertobatan. Ketika Yesus menegur mereka, mereka tidak memilih untuk merendahkan hati dan memperbaiki diri. Sebaliknya, mereka semakin memusuhinya dan berusaha menjebaknya dengan berbagai pertanyaan. Disinilah letak pertanyaannya. Mereka mengenal kebenaran, tetapi tidak bersedia memberikan kebenaran itu mengubah diri mereka. Kita juga tahu bahwa teguran bisa membuat kita bertumbuh. Tetapi ketika ditegur, kita justru mudah tersinggung. Kita lebih sibuk mempertahankan harga diri daripada memeriksa apakah teguran itu benar. Kita begitu cepat menunjukkan kesalahan orang lain, tapi lambat mengakui kesalahan sendiri. Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan bukan hanya untuk kita dengarkan, melainkan juga untuk menegur, menyadarkan, dan memperbaharui hidup kita. Jangan sampai kita begitu akrab dengan hal-hal suci, tapi hati kita tertutup terhadap kebenaran yang disampaikan Tuhan. Karena itu, ukuran pertumbuhan iman bukan hanya seberapa sering kita menyebut nama Tuhan, melainkan juga seberapa nyata kasih-Nya tampak dalam sikap, perkataan, keputusan, dan cara kita memperlakukan sesama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mulailah dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain berubah sebelum kita berani mengubah diri kita. Jangan menunggu pasangan menjadi lebih sabar sebelum kita belajar mengendalikan amarah. Jangan menunggu orang lain meminta maaf sebelum kita membuka hati untuk mengampuni. Jangan menunggu orang lain berbuat baik sebelum kita memilih untuk melakukan kebaikan. Kalau selama ini kita masih menyimpan kebencian, mulailah belajar mengampuni. Kalau kita pernah melukai hati anggota keluarga, beranilah meminta maaf. Kalau kita terbiasa berbicara kekurangan orang lain, belajarlah menjaga perkataan. Kalau selama ini kita sulit menerima kritik, cobalah mendengarkan dengan rendah hati dan memeriksa diri sebelum membela diri. Kita tidak harus mengubah seluruh dunia dalam satu hari. Kita juga tidak bisa memaksa semua orang menjadi baik. Tapi kita bisa mengambil satu langkah nyata mulai hari ini. Menghubungi seseorang yang sudah lama kita diamkan. Berdamai dengan saudara yang berselisih dengan kita. Menghentikan gosip yang selama ini kita teruskan. Atau memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang selama ini kita abaikan. Jangan biarkan sabda Tuhan hanya berhenti di telinga. Biarkan sabda Tuhan itu turun ke hati, kemudian mengubah pikiran dan mengarahkan perkataan, serta menggerakkan tindakan kita. Hari ini, Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna dalam sekejap. Tuhan mengundang kita untuk membuka hati dan mengambil satu langkah nyata menuju perubahan. Maka sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Siapa yang perlu saya ampuni? Siapa yang perlu saya mintai maaf? Sikap apa yang harus saya ubah hari ini? Dan apakah orang-orang terdekat saya sungguh merasakan bahwa iman saya membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Mari kita hening sejenak. Tidak perlu terburu-buru memikirkan kesalahan orang lain. Cukup kita berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur dan berkata, Tuhan, tunjukkanlah apa yang masih harus kuubah dalam diriku. Semoga.
0: Ya, terima kasih Pak Marcel untuk renungan pagi hari ini yang luar biasa sekali. Dari renungan apa yang Pak Marcel sebutkan tadi, bahkan tadi sempat menyinggung ya, yang sudah ibaratnya sebagai orang Katolik yang sudah rajin ya, tadi mengikuti misa harian saja udah rajin ya, bahkan berdoa rosario setiap saat begitu ada masalah langsung berdoa dan terlibat juga dalam kegiatan gereja. Tapi ini juga bukan hanya berlaku bagi umat Katolik. Tapi sebelum itu ya, sebelum saya lanjutkan ya, ini ada yang menelpon, ada Bung Endang dari Ragnamo. Kita coba menyapa dulu ya, Bung Endangnya. Oke. Halo, selamat pagi, Bung Endang.
2: Selamat pagi, Kak Vero. Selamat pagi, Pak Melki.
0: Pak Marcel.
1: Iya, selamat pagi. Ya.
2: Bung Darta, di mana mau belum tahu.
0: Oh iya.
2: Oke. Selamat pagi, Pak Marcel.
0: Wah ini itu dia terlalu besar monitor, audio monitor.
2: Ini monitor dari radio HP tidak bunyi jadi agak.
0: Oh ya, tapi di HP dengar pun suara nih Pak Marcel toh?
2: Sunday ngara kafero.
0: Oh, HP harus beli HP baru.
2: HP lama.
0: Iya makanya itu tuh. Oke silakan.
2: Oke. Tadi Bapak Marcel sudah menjelaskan kita tentang umat manusia ini bagaimana kita harus menghadapi Tuhan karena Tuhan pergi sudah menyediakan tempat bagi kita yaitu neraka dan surga, tinggal kotong pilih. Tetapi di dalam kehidupan baik itu keluarga banyak tantangan tergantung dari iman kita. Keluarga yang pertama yang kudus yang Allah jadikannya itu Adam dan Hawa saja kita sudah tahu endingnya seperti apa hubungan Allah dengan manusia hampir terputus tapi karena kasih Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga kita baik kembali. Sekarang kita hidup di dunia ini memang tantangan terlalu banyak Pak Marcel sudah bilang. Jadi ini pertanyaan saya. Bagaimana Bapak Marcel? Kita manusia ini selagi pintu tobat masih terbuka, apabila kita sudah meninggal berarti pintu tobat sudah tertutup. Perjanjian Alkitab sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana supaya ending kita sudah mau meninggal agar Tuhan terima kita sehingga kita bisa memasuki surga? Karena kita manusia ini hanya memilih surga, tapi bagaimana endingnya supaya kita bisa masuk surga, Pak Marcel, dengan segala tantangan semua itu kita lalui sehingga terakhir malaikat jemput kita, kita yakin bahwa kita masuk surga. Terima kasih Pak Marcel.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Vero.
0: Iya, Bung Enda. Selamat pagi. Baik, terima kasih ya. Jadi langsung ke endingnya itu. Bagaimana bisa masuk surga? Oke, silakan Pak Marcel boleh jawab dulu.
1: Iya, Ibu Vero, iya benar. Dalam pergumulan kita sebagai orang beriman tentu ada banyak tantangan, kesulitan, kemudian berbagai hal yang kita hadapi dalam hidup. Namun kalau pertanyaan itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan sehingga nanti di ujung kehidupan kita itu kita boleh menikmati janji kebahagiaan kekal dalam kehidupan di surga. Hal yang sederhana yang bisa saya bagikan pagi ini, yang pertama itu tentu jangan menunda pertobatan. Selagi sempat, apapun itu kita harus selalu bertobat, jangan pernah menunda, walaupun kesalahan itu boleh terjadi kembali, namun pertobatan itu membuka jalan bagi kita untuk menuju keselamatan. Yang kedua itu selalu berusaha untuk kembali berdamai dengan Tuhan dan sesama. Apapun yang kita hadapi, apapun kesulitan, tantangan, persoalan kita hadapi baik dengan Tuhan maupun sesama, apa yang kita lakukan berjuang untuk selalu membangun kembali berdamai baik dengan Tuhan maupun sesama. Dan yang terakhir itu, yang ketiga dan terakhir mungkin, yang paling penting itu setialah kepada Tuhan sampai akhir, itu yang paling penting. Kadang ketika tantangan datang begitu berat, begitu banyak, begitu bertubi-tubi, orang kemudian berpaling dan melupakan Tuhan. Dan yang paling penting agar kita kemudian bisa menikmati janjinya adalah setia kepada Tuhan. Itulah Ibu Vero.
0: Jadi itu sebenarnya ini sederhana. Ya. Sebenarnya Bung Endang justru tahu, cuman mungkin kasih ingat kembali lah ya. Oke, baik, kembali seperti yang tadi sempat Beta sempat omong di awal toh, kayak ketong surajin ibadah segala macam begitu, ibaratnya ini semua umat lah begitu, yeah, surajin berdoa, ibadah segala macam. Tapi ini jujur ya, ketong jujur, yeah, ketong pun diri sendiri bahwa ada beberapa dari ketong pun karakter atau sifat, kayak contohnya mungkin mudah marah, emosian, mudah tersinggung, kadang-kadang juga ketong sulit mengampuni orang yang suka sakit hati ketong. Nah, apakah ini berarti bahwa sekalipun ketong sudah rajin beribadah dan berusaha untuk dekat sama Tuhan, tapi ketong pun iman sendiri ini masih belum bertumbuh? Apakah itu salah satu bukti?
1: Iya, yeah, Ibu Vero. Iman yang bertumbuh itu artinya tidak langsung sempurna. Dan itu bukan artinya kita tidak pernah berbuat salah ketika kita berada dalam situasi seperti itu. Kita ini sebagai manusia tentu masih berjuang melawan kelemahan diri. Yang penting itu sebenarnya tuh apakah kita sebenarnya menyadari kesalahan, kemudian kita menyesal dan terus berusaha memperbaiki diri. Dan itu sebenarnya bentuk dari pertumbuhan iman itu. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita kemudian melakukan kesalahan, kita terus berjuang menyadari kesalahan itu, menyesal dan kemudian terus berusaha memperbaiki diri. Dan itu bagian dari pertumbuhan iman seperti itu. Kan iman tidak hadir dan jadi sempurna seperti itu.
0: Jadi menuju pada kesempurnaan sebenarnya, kita semua ya. Jadi itu salah satu bentuk dari pertumbuhan iman. Jadi tapi ketong juga selalu boleh menjudge orang, lihat dong, dan tiap hari rajin ibadah malah dia kelakuan dong. Itu justru boleh ketong sebagai sesama.
1: Karena masing-masing kita itu berjuang dengan cara kita sendiri dan menghadapi tantangan juga berbeda-beda.
0: Betul, setuju. Jadi ingat ketong jangan pernah menjudge siapapun. Mungkin dia bisa berada di titik itu juga perjuangan yang luar biasa begitu aja. Ketong harus saling menghargai dan mensupport. Paling bagus mendoakan dan mendukung begitu Pak Marcel. Oke. Nah, bagaimana sebagai seorang Katolik begitu belajar untuk bisa menerima teguran juga tanpa kita merasa direndahkan. Ini kita bicara egoisme lagi nih. Ini kayaknya bukan umat Katolik aja, semua umat pada umumnya ya. Kayak untuk mau menerima teguran tanpa merasa kalau ih apa nih dia sok kayak ketong merasa rendah sekali itu. Nah, itu bagaimana? Ini orang Kupang juga, orang Timur pun.
1: Iya, kadang-kadang juga. Injil hari ini itu sebenarnya mengingatkan kita bagaimana kelemahan manusiawi kita atau ego kita ketika kita ditegur itu kemudian kita merasa bahwa kita direndahkan. Namun hari ini itu kita belajar bahwa teguran atau apa yang kita terima itu memang tidak selalu mudah untuk bisa kita pahami. Terlebih ketika teguran itu menyentuh kelemahan atau harga diri kita sebenarnya. Injil hari ini sebenarnya mengingatkan kita agar tidak menutup hati terhadap kebenaran hanya karena kebenaran itu membuat kita tidak nyaman. Biasanya ketika kita ditegur dan itu menyentuh langsung apa yang menjadi kesalahan atau apa kita, itu yang membuat kita merasa atau ego kita itu berontak dan kita merasa direndahkan. Namun ketika hati kita sudah terbuka, kita akan dengan mudah bisa menerima teguran itu, kemudian teguran itu bisa menjadi hal yang membuat kita berubah menjadi lebih baik.
0: Ya mungkin yang pertama accepted dulu, menerima dulu ya. Ya. Kalau kita udah menerima dengan tulus, maka perubahan itu akan terjadi. Tapi kotong ibaratnya kebal, bukan kebal sih, apa sih yang kata orang nih kayak keras kepala. Ih, son mau terima. Nah bagaimana kita mau berubah kalau untuk tegurannya ke son mau terima. Untuk kotong pun diri lah apalagi. Ya, tadi kayaknya line telepon ada yang berdering ya. Mau berdering silakan sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, sudah berdering ya. Langsung kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi. Yang mana? Oh, yang ini. Oke, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Vero.
0: Selamat pagi Opa Emi, dengan Pak Marcel juga di sini.
3: Ya, halo.
1: Selamat
3: pagi Kak Marcel.
1: Iya, selamat pagi.
3: Ya, ini berbicara tadi itu tentang iman ya, Bapak Marcel. Bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Nah, dan iman itu dari kemarin yang itu bahwa iman itu tidak hanya diukur dengan seberapa banyak kita tahu tentang mengerti tentang firman Tuhan, seberapa banyak ibadah kita, tetapi iman itu merupakan suatu kepercayaan. Dan Rasul Paulus menulis di Filipi 1 ayat 29 bahwa iman atau kepercayaan itu merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kepada kita dikaruniakan tidak hanya percaya tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu kayaknya Rasul Paulus bilang begitu. Jadi artinya begini Bapak Marcel, apakah iman itu merupakan itu kasih karunia atau itu iman itu perlu di apa itu diusahakan supaya kita iman itu kita tetap jaga iman kita itu supaya iman kita itu tidak runtuh. Mungkin begitu Bapak Marcel, itu mungkin Bapak sedikit memberikan pencerahan kepada kita. Makasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Opa Emi. Apakah iman itu perlu diusahakan atau itu adalah kasih karunia? Di line telepon ada lagi, kita sapa dulu ya. Itu pertanyaan yang dari Opa Emi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Vero.
0: Selamat pagi Bapak Yehuda.
4: Ya, selamat pagi Pak Marcel.
1: Selamat pagi.
0: Silakan Bapak. Ya,
4: terima kasih. Saya dengar pembacaan firman pagi ini. Saya pikir ini firman ini apa luar biasa. Manusia dengan manusia berusaha untuk berdamai. Manusia dengan Tuhan juga berusaha untuk berdamai. Tapi kegelapan dengan terang tidak akan berdamai. Langit dan bumi tidak akan berdamai. Ini apa? Menurut pendapat saya dengar pembacaan tadi, ini saya ambil jalan garis besarnya dari saya, bagaimana menurut Pak Marcel, mohon pencerahan bagi kami pendengar ini Bapak. Terima kasih.
0: Shalom, terima kasih Bapak Yehuda. Jadi ini tentang sesama dan sesama ya. Hitam dan putih tidak mungkin akan menyatu. Yang bisa menyatukan ya Roh Kudus dan Tuhan saja ya. Baik. Terima kasih Bapak Yehuda. Kita langsung saja pertanyaan yang pertama tadi ya. Ini sharing ya, sharing yang pertama dari Opa Emi. Iman itu kan kalau menurut Efesus 2:8-9 itu kan adalah diusahakan begitu ya. Tetapi dalam iman itu kasih karunia ya, kasih karunia Allah gitu. Dan apakah perlu manusia mengusahakan itu? Silakan.
1: Iya. Memang benar, iman itu memang dianugerahkan dan merupakan kasih karunia Allah kepada kita. Namun perlu kita ingat bahwa ketika iman itu kita pahami sebagai sebuah anugerah, apakah kita tinggal hanya menerimanya tanpa melakukan apa-apa? Mungkin tidak demikian. Anugerah Allah itu memang tidak menghilangkan apa namanya kebebasan dan tanggung jawab manusia. Oleh karena itu iman yang sudah dianugerahkan itu kita dipanggil untuk menanggapinya itu dengan melakukan apa namanya berbagai hal baik dalam kehidupan itu untuk menumbuhkan iman itu. Karena iman yang telah diberikan kepada kita itu dituntut untuk menghasilkan buah. Dan buahnya itu melalui tindakan nyata yang kita perjuangkan dalam kehidupan setiap hari. Walaupun mendapat tantangan dan sekian banyak kesulitan dalam hidup, iman itu kemudian dibentuk dalam diri kita dan kemudian keluar sebagai buah melalui tindakan nyata berbagi kebaikan bagi orang lain. Dan juga kedua tadi terkait kehidupan antara sesama maupun ada yang berbeda ini, apakah bisa saling memaafkan atau apa ada perbedaan-perbedaan itu. Memang dalam kehidupan ini kita akan menemukan sekian banyak perbedaan dan tantangan. Dan memang tugas dari kita itu berusaha untuk perbedaan tantangan itu kita damaikan sehingga harmoni itu boleh tercipta. Dan ini memang hal yang tidak mudah, namun dalam keyakinan kita karena kita telah dianugerahkan oleh iman, oleh kekuatan dari Roh Kudus, kita pasti mampu menyeimbangkan atau mampu untuk bisa mencari, membuat harmoni antara hal yang tidak mungkin tadi digambarkan. Ada yang hitam, putih, ada sekian banyak yang tidak mungkin digabungkan, itu mampu kita harmonisasikan melalui iman dan juga kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, begitu.
0: Iya, saya setuju sama Pak Marcel. Karena juga di dalam Bible mengatakan iman tanpa perbuatan mati gitu, iya. Adalah mati. Jadi sebenarnya ini udah jelas ya bahwa iman itu nggak bisa sendiri dia. Iya. Dia harus dibarengi sama perbuatan tadi seperti sama Pak Marcel, itu harus dipelihara, ditumbuhkan, diusahakan. Dan kalau keton juga pernah baca Alkitab juga bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah itu juga penting. Makanya kenapa kita harus pergi gereja dengan firman Tuhan tuh untuk salah satunya memelihara iman itu ya. Itu pupuknya iman ya, ibaratnya kayak gitu ya. Firman ya, Tuhan itu. Untuk tumbuh.
1: Bakarnya untuk bisa bertumbuh. Tapi yang paling penting tadi itu tidak sampai di situ.
0: Harus ada action. Action itu yang betul.
1: Karena tadi kritiknya itu ketika kita hanya sampai tahap itu saja.
0: Iya, memang kayak gini, keselamatan itu anugerah.
1: Iya,
0: keselamatan itu anugerah ya. Tapi bagaimana kita menjaga keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita ini? Ya itu tadi itu kan memang menjaga ini, kembali lagi menjaga ini, yaitu dengan tidak berbuat dosa lagi, pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah ini kan penting untuk menjaga itu semua. Jadi memang Tuhan sudah kasih ketong anugerah nih. Nah ini ketong harus jaga ini anugerah baik-baik. Tapi ada banyak perumpamaan yang Tuhan kasih ya. Kayak Tuhan kasih dirham gitu. Ini mau ada yang kubur di tanah, ada yang dijadikan, ada yang kembangkan. Nah inilah dia, ini sama kayak talenta juga yang ketong punya. Terima kasih Pak Marcel, luar biasa sekali ya. Terima kasih buat Opa Emi, Bapak Yehuda, Bung Endang yang juga sharing ya. Akhirnya banyak hal-hal yang sudah kita dengarkan juga hari ini dan bermanfaat juga untuk pertumbuhan iman kita. Ini kan pagi ini juga ini sebenarnya juga bagian dari menumbuhkan iman kita. Baik, mungkin bisa ditutup ya terakhir oleh Pak Marcel juga. Sebenarnya bukti nyata bahwa ibadah telah mengubah hidup kita tuh apa? Dan nanti bisa menyampaikan rangkuman dan sekaligus ditutup dengan doa.
1: Ya, terima kasih Ibu Vero. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini kita disapa oleh Tuhan. Dan Tuhan kembali mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada kegiatan ibadah, kegiatan doa bersama, membangun kesalehan melalui praktik-praktik keagamaan, namun yang sebenarnya dituntut dari kita sebenarnya bahwa kegiatan-kegiatan tadi itu mampu mengubah hati kita, mampu membuat kita itu bisa berubah, dan perubahan itu harus nyata dalam tindakan nyata kita setiap hari. Oleh karena itu, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian mutiara pagi ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan, telah berbagi, telah sharing bersama sabdamu yang telah memberikan kami kekuatan untuk menjalani berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Bantulah kami senantiasa inspirasikan kami berikan kami inspirasi dan juga berikan kami kekuatan untuk mampu mengubah anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami menjadi buah yang nyata dalam tindakan kami bagi sesama. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kehadirat-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

bagus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Tumpang parkir yang saat ini yang seperti kita tahu masyarakat, kalau kami sebagai masyarakat sini, ketika dia ada kartisnya jelas, cuma ketiknya seragam. Nah itu menurut kami tukang parkir yang sah dan itu harus kita bayarkan.
2: Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan upacara serah terima tradisi penyerahan pataka Satya Turangga Wirasakti Polda Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan pertanda bahwa
3: pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 15 Oktober 2026. Beberapa informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya juru parkir tanpa atribut dan karcis resahkan masyarakat Kota Kupang. Kepemimpinan Polda NTT berganti dari Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko kepada pejabat baru Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arif Dewanto. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Keberadaan juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan tidak memberikan karcis dinilai meresahkan masyarakat di Kota Kupang. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan kejelasan pungutan parkir yang diminta. Selengkapnya, Vivi Monik melaporkan.
4: Masyarakat Kota Kupang mengeluhkan keberadaan juru parkir yang memungut biaya tanpa dilengkapi seragam dan karcis resmi. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan membedakan antara juru parkir resmi dan pungutan parkir yang dianggap liar. Salah satu warga Kota Kupang, Richard Talo, mengatakan juru parkir yang menggunakan seragam dan memberikan karcis lebih mudah dikenali sebagai petugas resmi. Menurutnya, juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan tidak memberikan karcis namun tetap meminta biaya parkir dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat.
1: Tukang parkir yang saat ini yang seperti kita tahu masyarakat, kalau kami sebagai masyarakat sini, ketika dia ada karcisnya jelas, cuma ketiknya seragam. Nah itu menurut kami tukang parkir yang sah dan itu harus kita bayarkan. Logis. Tapi tukang parkir yang tidak menggunakan seragam, tidak ada karcis, mereka meminta biaya. Kira-kira biaya itu dikemanakan? Karena ini sangat menjadi pengganggu untuk kami masyarakat. Jujur sangat resah, meresahkan mereka di imperan-imperan pertokoan situ.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernardinus Mere mengatakan, persoalan parkir perlu dilihat secara lebih jelas, karena hampir seluruh lokasi parkir yang dikelola pemerintah kota telah memiliki kontrak dengan pengelola. Juru parkir yang tidak menggunakan atribut dan tidak memberikan karcis menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pungutan tersebut merupakan parkir liar. Ia meminta para juru parkir melengkapi diri dengan fasilitas mendukung seperti pakaian atau seragam, peluit, dan karcis. Pemerintah juga melakukan pengawasan tiap bulan untuk memastikan pungutan di lapangan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.
5: Terkait dengan liar dan tidak liar ini, kita harus definisikan yang baik. Masyarakat itu kalau misalnya memang bayar parkir, orang tidak kasih karcis, itu tidak dia petugas parkirnya tidak dilengkapi dengan pakaian alat peraganya, itu dianggap liar. Padahal mereka ini sebenarnya sudah ada kontrak antara kita dengan pengelola. Di kota ini hampir tidak ada lagi tempat yang liar, karena tidak ada yang tidak berkontrak. Semuanya hampir berkontrak semua. Karena itu versi liar ini perlu kita lihat kembali. Tetapi saya sebenarnya pada saat ini mau menginformasikan kepada pengelola dan juru parkir. Inilah persepsi masyarakat. Ketika kita tidak menggunakan atribut, tidak memberikan karcis kepada masyarakat, masyarakat menafsirkan bahwa ini liar. Karena itu minta untuk supaya teman-teman harus menggunakan alat peraga. Waktu teman-teman menjadi juru parkir di sana, itu lengkapi pakaiannya, lengkapi dengan peluit, lengkapi dengan karcis, supaya masyarakat itu tidak beranggapan bahwa ini liar.
4: Masyarakat diimbau memastikan juru parkir yang memberikan karcis sebelum membayar biaya parkir. Sementara juru parkir diminta menggunakan atribut dan perlengkapan sesuai ketentuan, agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi dan pungutan yang dianggap liar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monika, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pungutan parkir di berbagai tempat menjadi keluhan bagi mahasiswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tarif parkir yang berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 dipersoalkan karena tidak selalu disertai karcis. Bahkan pungutan masih terjadi di sejumlah minimarket yang memasang tanda bebas parkir. Salah seorang mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, Clarissa, mengatakan dirinya cukup terganggu dengan banyaknya tukang parkir di berbagai tempat serta tarif yang berubah-ubah.
6: Jujur, saya sangat kesal karena bukan hanya satu atau dua tempat ada tagihan parkir, tapi hampir semua tempat, mulai dari ATM, rumah makan, tempat wisata. Bahkan, kadang saya harus adu mulut dengan tukang parkir kalau di Alfamart dan di Indomaret, yang jelas-jelas sudah tertempel, bebas parkir. Tapi mereka tetap minta dengan alasan parkir di pinggir jalan, bukan di halaman Indomaret. Selain itu, soal harganya kadang Rp2.000, kadang Rp3.000, tapi tidak ada karcisnya. Terus kalau barang hilang, pasti tukang parkir bilang, di luar tanggung jawab tukang parkir. Kalau memang normal di setiap tempat ada tukang parkir, kira-kira harganya yang benar itu berapa? Uangnya nanti didistribusikan kemana? Supaya saya atau mungkin pengguna parkir lainnya tidak merasa dirugikan.
3: Tidak hanya dari sisi konsumen, pemilik usaha makanan yang tidak mau disebutkan namanya juga kepada RRI menjelaskan bahwa ia sempat beradu argumen dengan anak muda yang ingin mengambil lahan gratis parkir depan warungnya untuk dikenakan tarif hingga puncaknya di setiap malam tempat usahanya berakhir berantakan dan kaca depan warungnya pecah. Untuk menghindari perkelahian dan menyelesaikan masalah, pemilik warung terpaksa menciptakan parkiran gratis di belakang warungnya dan bertarif di depan warung. Masyarakat berharap pihak terkait dapat memastikan penerapan tarif sesuai aturan. Pemberian karcis sebagai bukti pembayaran, serta kejelasan tanggung jawab juru parkir terhadap kendaraan yang diparkir. Pengawasan yang lebih baik diharapkan dapat mencegah pungutan yang tidak sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Kita balik ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah berharap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kota Kupang tetap terjamin menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau Nataru. Menyusul keterbatasan pasokan Pertalite dalam beberapa hari terakhir akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred A. Lakabela, mengatakan berdasarkan penjelasan Gubernur NTT dan pihak Pertamina, pasokan BBM diharapkan segera kembali normal. Pemerintah juga mengharapkan distribusi BBM menjelang Nataru berjalan lancar dan efektif, termasuk melalui rencana program penjualan BBM dan minyak tanah melalui pengecer.
7: Memang sekarang baru-baru ini dari hari Minggu, hari Sabtu Minggu dan kemarin hari Senin ini, memang kita ada mengalami sedikit kesulitan karena adanya keterbatasan BBM khususnya Pertalite. Ya, informasi tadi saya sampaikan bahwa memang ini karena keterlambatan kapal. Tetapi tadi juga Pak Gubernur baru menjelaskan, dan juga dari pihak Pertamina, bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada pemulihan. Dan juga ditambahkan bahwa di Nataru akan ada program Easter Dropping BBM, termasuk juga minyak tanah di dalamnya. Jadi kita berharap menjelang hari raya besar keagamaan itu, seluruhnya dapat berjalan lancar dan efektif.
3: Selain kepastian pasokan, pemerintah juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas terkait penjualan BBM melalui pengecer, khususnya menyangkut harga jual Pertalite dan Pertamax. Menurut Alfred Lakabela, pengaturan penjualan BBM melalui pengecer menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kedepan, regulasi harga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pengecer, sekaligus mencegah pengambilan keuntungan secara berlebihan yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah berharap ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan kejelasan aturan penjualan melalui pengecer dapat menjamin kebutuhan energi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pendengar, penyerahan Pataka Chatia Turangga Wirasakti tandai pergantian kepemimpinan Polda NTT, berganti dari pejabat lama Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI kepada pejabat baru Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arif Dewanto SIK. Laporan Vence Sakarias.
8: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menggelar upacara serah terima Pataka Polda Nusa Tenggara Timur Chatia Turangga Wirasakti yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Upacara tersebut menjadi momentum penting dalam rangkaian pergantian kepemimpinan di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam upacara tersebut, penyerahan pataka dilakukan oleh pejabat lama Komjen Polisi Rudi Darmoko kepada pejabat baru Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Reza Arif Dewanto. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Hendri Novika Chandra mengatakan bahwa pergantian merupakan rotasi pimpinan yang wajar di tubuh Polri. Kombes Hendri juga mengajak seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur untuk terus mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meskipun telah berganti pimpinan.
2: Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan upacara serah terima tradisi penyerahan pataka Satya Turangga Wirasakti Polda Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan pertanda bahwa terjadi perputaran ataupun rotasi di pimpinan Polda Nusa Tenggara Timur, yaitu dari Bapak Komjen Rudi Darwoko diserah terimakan kepada Bapak Irjen Reza. Kami berharap dengan adanya semangat baru ini bisa menjadi harapan kita semua sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, yaitu Polri untuk masyarakat. Kita meminta doa dan juga bantuan daripada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur untuk
8: pantauan RRI upacara serah terima pataka sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh tekad seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam melanjutkan pengabdian, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Polri yang semakin profesional, modern dan dipercaya. Prosesi berlangsung hikmat dan penuh simbol penyerahan kehormatan, tanggung jawab, serta amanah dalam memimpin dan menjaga institusi Polri, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.
3: Pendengar Tenun NTT, warnai panggung Fashion The Next G Angel Modeling School 2026. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
9: Anggriani Lodia Benu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kupang, berhasil meraih gelar The Next G 2026 dalam ajang The Next G Angel Modeling School 2026. Kompetisi yang diikuti 31 peserta ini mengusung tema Evening Gown dengan perpaduan 75% kain biasa dan 25% modifikasi tenun Nusa Tenggara Timur. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat modeling sekaligus promosi budaya lokal melalui fashion modern. Founder sekaligus Coach Angel Modeling School, Fitri Bire, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter generasi muda.
10: Dunia modeling tidak hanya berbicara tentang penampilan, busana, gaya berjalan, ataupun kemampuan seseorang untuk berdiri di atas panggung. Lebih dari itu, modeling merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, keberanian untuk tampil di depan umum, serta kemampuan untuk menghargai diri sendiri dari orang lain.
9: Sementara itu, Kepala Seksi Seni Rupa UPTD Taman Budaya Gerson Poik, Yolanda Waduneru, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan tenun NTT dalam busana modern merupakan bentuk pelestarian budaya, sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Melalui The Next G Angel Modeling School 2026, Fitri Bire berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, mengembangkan potensi diri serta mencintai dan mempromosikan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Informasi olahraga.
3: Pendengar Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena secara resmi membuka multi-event 4 tahunan Pekan Special Olimpik Nasional Pesonas kedua yang berlangsung di Gor Flobamora Oepoi Kota Kupang pada tanggal 13 Oktober 2026 malam. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti 1011 atlet penyandang disabilitas intelektual termasuk penyandang tunagrahita, Down syndrome serta individu dengan autistik. Selengkapnya Alotani melaporkan.
11: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
12: Pertama, tamu disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
11: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
13: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
11: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEPUE Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis OE Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
14: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni di Nusa Tenggara Timur. Ketua Pordasi Kabupaten Kupang, Gustav Oematan, menegaskan, pacuan kuda perlu dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kuda poni, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan pacuan kuda tahun sebelumnya mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat hingga sekitar 1 miliar rupiah dalam 3 hingga 4 hari. Karena itu, ia berharap keterlibatan pelaku UMKM terus ditingkatkan agar manfaat kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.
15: Kalau kita melakukan pacuan kuda, ada event-event besar. Kita akan melibatkan UMKM dan sebagainya. Saya sebenarnya berencana dalam pribadi itu, jangan hanya kita melakukan pacuan kuda, tapi kita melibatkan UMKM sebesaran panggupati. Roda perekonomian akan berputar sekitar 1 tahun lalu. Roda perekonomian itu berputar sekitar 1 miliar dalam UMKM. Makanya tahun ini kalau saya baru melihat beberapa stand yang ada, tapi kalau seandainya mungkin besok merencana ada, saya berharap supaya roda perekonomian di sini bisa ditingkatkan.
14: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pacuan kuda, termasuk pembenahan fasilitas agar mampu memenuhi standar nasional. Ia bahkan mendorong agar ke depan Kabupaten Kupang dapat menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, termasuk peluang memperebutkan Piala Presiden.
15: Budayakan sudah piara kuda dan kuda-kuda yang bibitnya bagus lah. Ini 2 tahun berturut-turut kami bantu berapa? 200 juta ya. Tolong aturannya yang kau bikin di pacuan tambah luas lagi. Masih ada lahan. Supaya memenuhi standar nasional. Jadi kalau bicara Piala Presiden, memenuhi standar. Siapa topong ke depan bisa pakai ini. Ini kan kita punya potensi yang sebenarnya harus diurus secara serius.
14: Pengembangan pacuan kuda di Kabupaten Kupang membutuhkan dukungan berkelanjutan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunitas berkuda dan pelaku usaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, mendengar sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Juru parkir tanpa atribut dan karcis resahkan masyarakat Kota Kupang. Kepemimpinan Polda NTT berganti dari Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko kepada pejabat baru Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arif Dewanto. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Ya, dan Mas dengan anugerah terindah versi Koplo is Imik Remix. Pagi hari ini mengatakan kebersamaan kita 31 menit lepas dari pukul 6 pagi. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Senang sekali ada saya Vero yang menemani Anda lagi dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk edisi kita kali ini. Dan tentunya seperti biasanya, setiap pagi itu ada polling yang akan Vero hadirkan buat Anda. Jadi buat yang mau bergabung ya, kita punya polling nih. Halo Kakak Masan, ya, Masan Bali. Kak Masan Bali, selamat pagi Kota Kupang, salam dari Kota Samarinda. Iya, kita juga live di TikToknya Pro 1, TikToknya RRI Kupang ya pastinya untuk Pro 1 kali ini. Ada polling yang sudah Vero update di media sosialnya Pro 1, baik itu di Instagram maupun juga di Facebook. Dan kita akan ngomongin soal untuk pollingnya ini, menurutmu, menurut Anda begitu, apa yang paling perlu dibenahi dari fasilitas sekolah yang ada di Kota Kupang nih agar kegiatan belajar mengajarnya itu makin nyaman. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh Anda pendengar. Itu dia topik kita. Yang pertama, apakah ruang kelas dan bangunan sekolahnya? Kemudian yang kedua, apakah toilet, air bersih dan sanitasinya? Atau yang ketiga, internet dan fasilitas digitalnya? Atau yang terakhir, yang keempat, perpustakaan dan ruang prakteknya. Jadi itu dia polling yang sudah kita lemparkan kepada Anda juga ya, yang saat ini lagi nonton kita di live TikTok. Jangan lupa tap-tap layar ya. Menurutmu apa yang paling perlu dibenahi dari fasilitas sekolah di Kota Kupang agar kegiatan belajarnya makin nyaman? Bisa langsung dijawab aja di line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-3820-9440, atau juga bisa memberikan komentarnya di TikTok ini. Di komentar di TikTok itu kira-kira yang mana? A, apakah satu, apakah ruang kelas dan bangunan sekolah? Yang kedua, toilet, air bersih dan sanitasinya kah? Atau yang ketiga, internet dan fasilitas digitalnya kah? Atau yang keempat, perpustakaan dan ruang prakteknya kah? Yang mana menurut Anda yang paling perlu? Yang paling perlu artinya yang menjadi prioritas untuk pembenahan yang perlu dibenahi dari sisi fasilitas sekolah yang ada di Kota Kupang supaya kegiatan belajar mengajarnya jauh makin nyaman. Selamat pagi buat yang sudah bergabung di TikToknya Pro 1 ya. Selamat pagi buat Kakak 21 juga. Thank you udah gabung di sini Kakak. Silakan Kak mau pilih yang mana nih? Oke, kenapa begini? Karena memang kenapa begini? Maksudnya karena nanti juga di jam 9 akan ada dialog Kupang Menyapa yang berhubungan tentang ini juga nih. Karena kalau kita bicara pendidikan yang berkualitas itu bukan hanya soal gurunya saja yang kompeten ya, tapi juga kurikulum yang baik atau semangat belajar dari siswa-siswinya. Karena ada satu faktor penting yang seringkali kurang mendapat perhatian dari orang-orang, yaitu ketersediaan infrastruktur dan juga fasilitas sekolah yang memadai. Kalau di Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi apalagi nih ya, pembangunan pendidikan kan tentu bisa menjadi salah satu kebutuhan penting. Bukan bisa, tapi harus ya sebenarnya. Namun, kenapa? Kemajuan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah sekolah atau bahkan prestasi siswa. Seperti kondisi ruang kelas, kemudian juga tadi ya ketersediaan air bersih, akses teknologi, hingga fasilitas pendukung pembelajaran, ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, jadi tadi Vero udah kasih beberapa pilihan nih untuk bisa dipilih oleh Anda pendengar. Menurut Anda, fasilitas infrastruktur atau fasilitas kebutuhan apa yang perlu dibenahi untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang? Yang pertama, apakah ruang kelas dan bangunan sekolah? Yang kedua, toilet, air bersih dan sanitasi kah? Atau yang ketiga, internet dan fasilitas digital kah? Atau yang keempat, perpustakaan dan ruangan prakteknya? Yang mana kira-kira yang paling perlu untuk dibenahi dari fasilitas sekolah yang ada di Kota Kupang agar kegiatan belajar mengajarnya menjadi lebih nyaman? Vero juga nanti akan berbagi informasi dari portal resmi kami, portal berita resmi kami di www.rri.co.id, dan juga lagu-lagu yang tentunya bikin semangat untuk kita semua. Salah satunya berikut ini, Vera mau play dulu nih. Ini lagunya keren banget. Tapi by the way mau ngucapin selamat pagi dulu buat Anda ya pendengar yang saat ini lagi siap-siap mau sarapan pagi, lagi bikin sarapannya, lagi buat bekal buat anak-anaknya yang sebentar lagi mau ke sekolah, mau datar ke sekolah. Hati-hati di jalan aja yang lagi mau preparing atau lagi on the way juga untuk nganterin anak ke sekolah atau mau ke tempat aktivitas. Hati-hati di jalan, 7:30 ya sekarang. Oh kayaknya belum ada, belum, mungkin ada yang udah berangkat nganterin anak, tapi ada juga mungkin masih di rumah lagi beberes-beberes persiapan bikin bekal dan sebagainya. Buat emak-emak jago, emak-emak hebat, emak-emak hebat maksudnya, yang pagi hari ini pasti hektik banget ya di rumah. Selamat pagi, semangat pagi aja, lagi bersih-bersih rumah, lagi beres-beres, lagi nyapu, lagi ngepel, lagi kebas-kebas debu dan lain sebagainya. Atau juga
Khususnya buat yang mau berangkat menggunakan kendaraan pribadi, periksa dulu ya kelengkapan surat-suratnya, periksa dulu BBM-nya, karena sekarang sudah normal kembali, Pertalite sudah ada lagi, jadi tidak usah khawatir. Kemarin hanya karena keterlambatan pemasokan BBM aja nih ya, jadi bukan karena emang langkah ya, udah dijelasin juga. Oke deh kalau gitu. By the way, ini oh ntar dulu, ini ada yang gabung di TikTok. Vero baca dulu deh, ada Kakak Yawan. Halo Kakak Yawan, selamat pagi, katanya Kakak Yawan. Halo Kakak, kemajuan pendidikan juga harus didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oh itu katanya Kakak Yawan, setuju sih Kak Yawan. Itu kalau kita bicara tentang support ya, internal maupun eksternal. Tapi kita lagi ngomongin soal lebih ke fisiknya, atau fasilitas atau infrastruktur sekolah yang perlu untuk dibenahi fasilitasnya. Kita bicara fasilitas infrastruktur di sekolah yang ada di Kota Kupang ya Kak Yawan. Tapi bagus juga kok apa yang disampaikan Kak Yawan. Terima kasih Kak Elmh yang udah ngasih mawar, thank thank you. Oke, okay, the next Vero hadirkan dulu satu koleksi dari Silet Open Up featuring Sona One, yang ini keren banget sih lagunya ya, judulnya tentang bercanda ya. Kadang-kadang dalam hidup kita perlu bercanda, kita perlu canda-canda ya, biar hidup kita jauh lebih amazing, pagi hari ini lebih semangat lagi. Oke, okay? Ya udah dengerin bareng yuk, bercanda yuk.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, what's up kuah dengan Barbie Girls. Ini lagunya sudah lama ya, tapi tetap masih asik aja didengarkan pagi-pagi gini untuk biar lebih semangat lagi ya pastinya. Oke, beberapa informasi Vero hadirkan dulu untuk Anda pendengar ya, baik itu dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, sekitaran Kota Kupang, NTT maupun nasional juga. Ini menarik sekali informasinya mengenai pemerintah Kabupaten Pemkab Kupang NTT yang membangun pelabuhan rakyat Bolok senilai 8,64 miliar rupiah untuk meningkatkan akses transportasi laut, mendukung aktivitas nelayan, dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir ya. Dan bahkan juga dijelaskan bahwa pembangunan pelabuhan rakyat Bolok ini merupakan salah satu upaya mencari solusi atas kebutuhan penyeberangan masyarakat Pulau Semau. Apalagi nanti kan Semau sudah akan dibangun sesuatu yang katanya sih untuk mendongkrak pendapatan daerah secara pariwisatanya gitu ya. Kita akan menantikan aja seperti apa nanti. Informasi ini bisa juga Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Oke, masih dalam rangkaian polling Pro 1 ya. Jadi buat yang mau bergabung baik di live TikTok saat ini RRI Kupang ataupun juga di WhatsApp-nya Pro 1 0811-3820-9440, kita ngomongin atau polling kita untuk pagi hari ini kita bicara tentang menurutmu, menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi dari fasilitas sekolah yang ada di Kota Kupang agar kegiatan belajar mengajarnya itu makin nyaman. Nah, ini bisa langsung bergabung untuk memberikan komentarnya, yang mana pilihannya, yang mana pilihannya. Ada nomor satu itu ruang kelas dan bangunan sekolahkah yang perlu dibenahi, yang kedua toilet, air bersih dan sanitasi kah yang perlu dibenahi, yang ketiga internet dan fasilitas digital kah yang perlu dibenahi, atau yang keempat perpustakaan dan ruang praktek kah yang perlu dibenahi. Selamat pagi buat Iki Paji. Hai Iki. Kemarin ketemu kamu sama my tua di sana, di Lipo. Kami dari ND sedang mendengarkan siaran Kak Vero. Terima kasih Iki. Halo ND, apa kabar? Dan juga, sebentar Vero mau kasih tahu, nanti di pukul 7.30 ya atau setengah 8 pagi kami juga akan hadirkan wawancara Kupang Pagi. Kalau wawancara Kupang Pagi kali ini kita bakal ngomongin tentang transparansi setoran parkir. Nah, ini yang kemarin menjadi hal yang sangat dilematis sekali ya. Berapa banyak dari Anda sih pendengar ya yang sering kali ditagi uang parkir sama orang yang tidak menggunakan atribut sebagai seorang tukang parkir, tapi karena entah ini kasihan atau gimana ya. Tapi kalau saya kita sebagai masyarakat yang tahu aturan, pasti kita akan minta karcisnya mana. Bener gak sih? Kadang diminta 3.000, bukan 2.000 lagi katanya, sekarang udah 3.000. Tapi kita minta karcisnya bener apa enggak sih. Jadi sebentar kita akan menguji transparansi setoran parkir melalui sistem digital di balik maraknya parkir liar. Nantinya akan Vero akan ngobrol-ngobrol bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Kupang, ada Pak Jackson Jimmy Atunleu. Nanti sebentar di pukul 7.30 biar semuanya tetap pantengin Pro 1 nih untuk bisa tahu lebih jelas terkait masalah transparansi parkir ini, karena sangat meresahkan akhir-akhir ini begitu. Bahkan tadi juga ada yang mengatakan pemilik tempat parkirnya aja tidak pernah ada mau parkir, tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan meminta tarif parkir padahal dari pemilik tempatnya tidak mengizinkan, mana itu bebas parkir gitu. Malah kalau gak salah ya tadi ya, di berita pagi tadi warungnya aja dilemparin sampai kacanya pecah dan lain sebagainya. Ini udah anarkis ya sebenarnya, ini udah kurang baik ya. Nah, ini penting untuk kita telisik lagi terkait hal itu. Namun untuk pagi hari ini kita akan bicara tadi tentang fasilitas atau infrastruktur sekolah, apakah menurut Anda perlu untuk dibenahi. Tadi ada 4 pilihan yang sudah Vero sampaikan. Dan selamat pagi juga Vero mau ucapkan dulu nih untuk Kakak Ramos Manasi. Hai, salam dari Timor Leste. Halo Kakak Ramos. Obrigado Kakak sudah bergabung. Terima kasih. Ada Kakak Bongkar Love. Saya sering mendengarkan siaran Kakak Vero. Halo Kakak Bongkar, terima kasih Kakak Bongkar. Akhirnya selain mendengarkan siaran juga bisa melihat wajah saya secara langsung ya. Sebentar, poninya saya perbaiki dulu. Oke, dan berikutnya juga ada Kakak Dahlia. Palembang pagi ini parah, berasap tebal, beracun, sesak napas, pusing, kehilangan, dan banyak anak yang masuk rumah sakit. Kak Dahlia, semangat Kakak, support dari teman-teman di NTT. Kami juga mendapatkan impact dampak dari kebakaran hutan yang dari Papua. Itu anginnya nyemprot ya, anginnya bertiup gitu sampai ke sini beberapa minggu kemarin.
Dan memang saya yakin pasti parahnya itu yang teman-teman di Kalimantan ya, dan juga di Papua yang betul-betul mengalami. Bahkan Kadalia ini baru saja dari Palembang yang mengatakan bahwa lagi parah, banyak anak masuk rumah sakit. Wow, ini generasi emas 2045 ini seperti apa nih di Kalimantan dan Papua kalau seperti ini keadaannya. Kita sama-sama berharap semoga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Papua ini bisa segera dipadamkan. Karena informasi yang kami dapat juga kemarin ya, kalau tidak salah, itu yang kebakarannya itu bukan di atas aja tapi di bawah, karena katanya itu lahan gambut ya. Jadi di bawah itu ada rongga yang mana juga lahar itu atau api itu juga membakar sampai di bawah. Nah, inilah yang konsep masalahnya, melakukan suntik air gitu ya, kalau saya tidak salah ya. Informasi yang kami update terus dari berita online seperti itu. Oke, semoga cepat segera ini ya, berakhir ya musibah ini. Juga selamat pagi buat Kakak James Mawan, salam sukses, salam dari Papua. Oke Kak James, bagaimana Papua? Kakak James mungkin bisa sekaligus update informasi di sana terkait kebakaran yang ada di sana, Kakak James, biar kita semua saudara-saudara yang ada di NTT juga bisa tahu ya update-annya seperti apa. Oke, Kakak Bongkar dari Kalimantan, kabut asap itu dia, Kalimantan kabut asap. Betul, kita dari Kalimantan ya dapatnya ya. Makanya ini kita pikir ini apa, embun gitu. Bukan embun, kabut gitu, padahal itu adalah asap juga yang kita terima di NTT. Iya, kebanyakan gambut, betul Kakak. Oke, dan kita balik lagi ya buat yang mau bergabung untuk memberikan informasinya dan memberikan pilihannya, silakan, sudah ada di situ. Kira-kira menurut Anda fasilitas sekolah di Kota Kupang apa yang perlu dibenahi? Ada beberapa pilihan yang sudah Vero tadi sempat sampaikan. Apakah yang pertama pilihannya ruang kelas dan bangunan sekolah? Yang kedua toilet air bersih dan sanitasi kah? Yang ketiga internet dan fasilitas digital kah? Atau yang keempat perpustakaan dan ruang praktek? Vero tunggu, Vero nantikan, karena sekarang Vero mau putar lagu dulu spesial buat all the single ladies, all the single men, semua yang jomblo-jomblo. Gak usah takut ngejomblo, gak usah takut single, karena single tapi happy juga keren loh.

Pendengar, tahukah Anda? Tekanan darah tinggi atau hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala, hingga akhirnya dapat berujung pada serangan jantung. Penyakit kardiovaskular dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, kebugaran, maupun gaya hidup. Bahkan, sebagian besar tanda dan gejalanya bisa tidak disadari hingga terlambat. Data Federasi Jantung Dunia menyebutkan 1 dari 3 orang meninggal akibat penyakit jantung. Selain itu, sekitar 50% bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan atau CHD tidak terdiagnosis saat lahir. Sementara itu, 1 dari 5 orang berisiko meninggal sebelum waktunya akibat penyakit jantung. Karena itu, jangan abaikan tanda-tanda yang muncul pada tubuh. Perhatikan kesehatan jantung, lakukan pemeriksaan secara berkala, dan kelola faktor risiko seperti tekanan darah tinggi. Kabar baiknya, sebagian besar penyakit jantung dapat dicegah. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti menerapkan pola hidup sehat dan mengelola faktor risiko, dapat membantu menjaga kesehatan jantung dalam jangka panjang. Jangan lewatkan 1 detak, kenali tandanya, lindungi jantung Anda, dan mulai peduli sejak sekarang.

Tipe X dengan ciuman pertama pagi-pagi. Udah ciuman pertama aja. Oke, saat ini sudah 1 menit lepas dari pukul 7 pagi. Selamat pagi everyone. Jangan lupa sarapan pagi dan jangan pernah dilewatin sarapan paginya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu don't ever skip your breakfast ya. Karena sarapan pagi itu penting ya. Tergantung ya, kegiatannya apa nih atau aktivitasnya apa untuk bisa sarapan pagi. Oke, kalau memang mungkin kerjaannya, aktivitasnya sangat membutuhkan konsentrasi dari kefokusan otak ya, maka mungkin protein dan juga vitamin ya, itu penting sekali untuk kita konsumsi. Buah-buahan, kemudian juga protein seperti telur ya, mungkin bisa dikonsumsi. Kalau kerjaannya harus menggunakan otot, maka karbonnya yang harus ditingkatkan. Boleh makan yang agak berat sedikit, nasi ayam atau nasi kuning ayam, nasi kuning telur, atau mungkin apa aja yang bisa dikonsumsi. Nasi pecelnya, maybe ya, itu nasi pecel ayam contohnya pagi-pagi. Wah, ini enak nih untuk sarapan buat yang mungkin aktivitasnya akan dilakukan cukup cukup menggunakan banyak energi atau kekuatan fisiknya ya. Jadi otomatis karbonya harus banyak kayak gitu. Oke. Kita ngomongin lagi ya, masih ngomongin soal polling kita di 08113820940. Menurut Anda, fasilitas sekolah di sekolah apakah yang perlu untuk dibenahi, yang penting dan perlu untuk dibenahi? Ada beberapa pilihan yang tadi sudah Vero sampaikan ya. Pilihan pertama, apakah ruang kelas dan bangunan sekolah? Yang kedua, toilet kah, air bersih dan sanitasi kah? Atau yang ketiga, internet dan fasilitas digital? Atau yang keempat, perpustakaan dan ruang praktek? Kita langsung aja menyapa dulu di live TikTok, udah banyak yang bergabung juga ya. Kak Jorni tadi, minta banyak yang bergabung juga ya. Kak Jorni tadi, minta doanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Otomatis pasti ya, saudara-saudara di NTT juga selalu mendoakan. Selamat pagi juga buat Kak Desi. Beta baca dari sini, Sa. Gini begini nih. Langsung dari sini, Sa. Selamat pagi buat Kak Desi juga yang sudah bergabung. Salam dari Surabaya. Oke, Kak Desi ditunggu yang udah diminta ya. Katanya Kak Desi, ini pendapatnya Kak Desi dari pilihan fasilitas apa yang perlu dibenahi. Kak Desi

bilang mungkin diperbaiki adalah fasilitas bangku sekolah yang bagus agar anak-anak nyaman belajar di sekolah. Jadi lebih kepada ruangan kelasnya itu ya, berarti di dalam ruangan kelasnya itu ya, baik itu kursi, meja dan lain sebagainya perlu dibenahi yang bisa bikin nyaman untuk duduk. Ya, oke, terima kasih Kakak Desi. Ada Kakak J, hampir telat pagi ini liatin orang pergi kerja. Kakak J, kenapa telat Kakak J? Hampir telat pagi ini liatin orang pergi kerja Kakak. Aduh, kenapa liatin orang pergi kerja? Kakak juga pergi kerja lah. Biar tidak biar saling lihat. Kakak yang lihat sendiri rompi kerja, langsung lihat Kakak nih. Oke, selamat pagi buat Kakak. I'm Tony katanya. Shalom sampai Kakak dari Merauke, Papua Selatan. Halo Kakak Tony yang ada di Merauke, Papua Selatan. Salam dari Kupang. Kakak Kenso, salam dari LPPL Pagaralam Kakak. Hai Pagalaram, salam juga dari RRI Kupang. Buat yang ada di Pagalaran, buat ada yang di Papua Selatan, semangat buat saudara-saudaraku yang ada di Papua. Kemudian juga Kakak Kenso, sudah tadi ada Kakak Gemini, salam dari Soe Kuan Fatu. Halo yang ada di Soe, yang lagi mendengarkan juga ya live-nya. Ini sekalian siaran, tapi siaran versi live TikTok-nya gitu ya, media sosialnya kita. Oke, sama-sama untuk Kakak Desi, thank you banget Kakak Desi, luar biasa untuk opininya ya, pendapatnya. Vero masih memberikan kesempatan lagi mau berpendapat, nanti akan Vero rangkum sebelum pukul 8 untuk yang di Instagramnya Pro 1 juga sudah kita update di situ pilihannya, tinggal dipilih aja pollingnya mau yang mana gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal ruang kelas dan bangunan sekolah nih ya, karena ruang kelas itu kan tempat utama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Karena itu kondisi bangunan sekolah ini juga punya hubungan erat dengan kenyamanan, tadi seperti katanya Kak Desi, keamanan dan konsentrasi dari siswa. Bayangkan nih ya, kalau siswa harus belajar di ruangan dengan atap yang bocor, ventilasi yang kurang baik, pencahayaannya yang minim, atau meja dan kursi yang sudah tidak layak, seperti katanya Kak Desi tadi. Kondisi ini tentu bisa mengganggu proses pembelajaran nih. Nah, di Kota Kupang faktor iklim juga penting untuk diperhatikan ya. Kayak suhu udara yang cukup panas pada waktu tertentu, ini kan bikin ventilasi atau sirkulasi udara dan juga perlindungan dari panas matahari menjadi kebutuhan penting dalam desain bangunan sekolah. Ya kalau bangunannya itu swasta, kebanyakan tuh di dalam ruang kelas tuh sudah punya air conditionernya ya. Nah kalau negeri, nah ini dibutuhkan yang ventilasi udaranya gitu. Jadi memang ventilasinya harus baik. Kebutuhan utamanya ruang kelas yang aman, kemudian bangunan yang kokoh atau tidak bocor, ventilasi yang baik, pencahayaannya memadai, serta meja dan kursi yang layak untuk digunakan. Kalau kita bicara kendalanya ya, kalau opsi nomor satu, keterbatasan biasanya nih, keterbatasan anggaran rehabilitasi. Dan selain itu juga karena usia dari ruang belajarnya, usia bangunannya juga begitu. Kemudian pemeliharaan yang juga belum optimal dan adanya perbedaan kebutuhan antar sekolah. Pastinya kan kayak gitu. Kalau kita telisik solusi yang bisa dilakukan sebenarnya untuk opsi satu ini ya, pemerintah sebenarnya nih ya, perlu memetakan kondisi bangunan sekolah itu secara berkala, kemudian juga bisa memprioritaskan ruang kelas yang beresiko terhadap keselamatan, dan juga bisa mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin, supaya kerusakan kecil tidak berkembang menjadi kerusakan yang berat. Apalagi daerah yang baru saja mengalami bencana seperti gempa, saudara-saudara kita yang di Flores, sampai sekarang juga masih ada beberapa sekolah yang kegiatan belajar mengajarnya itu masih di outdoor, dengan tenda saja seperti itu, apalagi kondisi saat sekarang ini yang lagi kemarau, lagi panas yang luar biasa, ini juga mempengaruhi konsentrasi siswa pastinya. Oke, dan selamat pagi juga untuk Kakak Aroh, apa nih? Aroh Hoiwirin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari Ternate. Hai Kakak, salam dari Kupang. Oke. Kak Bongkar sudah tadi Kakak, salam dari Kalimantan Tengah. Sudah ya Kakak ya. Oke, yang mau bergabung silakan gabung lagi di sini di live TikToknya Pro 1 juga boleh. Menurut Anda fasilitas sekolah di Kota Kupang yang manakah yang perlu untuk dibenahi ya? Bisa langsung gabung aja dan berikan jawaban atau komentarnya. Nah, berikut saya mau hadirkan dulu lagu dari Leo Laskart Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Sumpah mati apa nih? Gak apa-apa ya, kita denger dulu lagunya yang kayak ini dulu ya. Ini karena Kak Desi udah tadi gabung ya, jadi Vero pilihkan untuk Kak Desi lagu yang udah Kak Desi minta ya. Kita dengarkan bareng-bareng.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

yang kamu yang pertama ya, untuk segala sesuatunya kamu tuh yang pertama gitu ya. Dan Vero masih setia menemani di Pro 1 Karang Informasi dan Inspirasi. Buat yang bergabung di line TikTok, kita cuma punya waktu 10 menit lagi kita akan selesai untuk live TikToknya, karena di pukul 7.30 nanti ada wawancara pagi, bisa dilanjutkan lagi nanti di terestrialnya Pro 1 ya, di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz ya. Jadi live TikToknya kita kalau pagi itu mulai dari jam 6:30 sampai jam 7:30, cuma sejam doang. Sebelum 7:30 udah harus selesai. Oke, by the way, selamat pagi dulu buat yang sudah bergabung di line TikTok ya. Selamat pagi buat kakak Zero Gravity. Terima kasih kakak. Oke, okay. Selamat pagi buat kakak Dakes juga. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas kakak. Makasih kakak Dakes dari Maluku Utara yang menyapa. Halo kakak yang ada di Maluku Utara. Kakak Tinus katanya taruh beda ada. Kenapa lagi kakak Tinus? Ada kakak Fadil Fadila, doanya semoga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan cepat usai. Salam dari Banjarmasin. Halo kakak-kakak yang di Banjarmasin. Ada Ariel katanya stay strong kakak. Oke, okay, tetap stay strong gitu. Kakak Teresia, Pro 1 dan Pro 2 sama kok, beda kakak. Halo kakak Kupang update, selamat pagi mama kembar. Mama kembar. Eh, bepo anak sore kembar oh. Sembarang sa. Teresia, Pro 1 dan Pro 2 sama. Pro 1 sama Pro 2 beda kakak. Kalau Pro 1 itu kanal informasi dan inspirasi, kalau Pro 2 itu teman terbaik Anda. Jadi Pro 2 itu khusus untuk pendengar-pendengarnya usia-usia remaja sampai batas usianya 35 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dari 15 hingga 35 tahun untuk Pro 2 segmentasi pendengarnya ya. Kalau Pro 1 umum dari bayi sampai lansia itu Pro 1 ya. Semua informasinya umum. Selamat pagi untuk kakak Evan. Kak Evan tolong. Pagi Alel dan Dul. Dul belum ada, baru Al dan Elsa ya. Oke. Kembar di mana? Ini memang di Kupang update, ini di NTT update nih memang. Sembarang, beda 2 tahun nah dong. Kembar di mana? Oke, baik. Dan lanjut lagi kita. Vero berbagi informasi dulu untuk Anda pendengar ya. Ini mengenai bantuan kemanusiaan senilai 50 juta rupiah dari Solidaritas Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Kota Kupang yang diserahkan kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari Jumat ya, 9 Oktober 2006 kemarin, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, hadir langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonuwula ST di kantor Bupati. Jadi bantuan ini terdiri atas kebutuhan logistik berupa terpal, kemudian beras, air mineral, mie instan, dan selimut untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Dan dalam penyerahan tersebut, Ibu Wakil Wali Kota didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang untuk penyerahannya. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Polling masih berjalan ya, polling masih berjalan buat yang mau bergabung. Kita bicara tentang untuk pollingnya ini, menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi dari fasilitas sekolah di Kota Kupang agar kegiatan belajar mengajarnya nyaman? Tadi ada beberapa pilihan tadi ya. Oke, kakak Johani Seran. Halo kakak, selamat pagi buat kakak Johani Seran ya. Jadi silakan langsung gabung aja, apa kira-kira yang paling penting untuk dibenahi? Yang pertama, ruang kelas dan bangunan sekolah kah? Yang kedua, toilet, air bersih dan sanitasi kah? Atau yang ketiga, internet dan fasilitas digital kah? Atau yang keempat, perpustakaan dan ruang praktek? Dari keempat ini mana menurut Anda yang paling perlu untuk dibenahi? Tadi Kak Desi sudah menjawab terkait masalah ruangan kelas ya. Di dalam ruang kelas itu sudah ada meja bangku yang memang harus membuat siswa itu nyaman begitu ya. Kalaupun ada yang memilih pilihan berikutnya seperti toilet, air bersih, dan sanitasi, ini juga penting sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara fasilitas sanitasi, sering dianggap sebagai kebutuhan pelengkap saja. Padahal toilet yang bersih dan akses air yang memadai juga merupakan bagian penting dari lingkungan pendidikan yang sehat. Kalau kita bicara lingkungan pendidikan yang sehat ya. Karena sekolah bisa memiliki ruang kelas bagus,
Oke lah, fasilitas digitalnya lengkap, oke lah. Tetapi kalau toiletnya tidak berfungsi atau air bersihnya sulit diperoleh, maka tentunya kenyamanan siswa juga tetap akan terganggu lah gitu kan. Nah, untuk di Kota Kupang sendiri yang memiliki karakteristik iklim kering dan menghadapi tantangan ketersediaan air pada sejumlah wilayah, pengelolaan air bersih di lingkungan sekolah ini menjadi isu yang sangat relevan untuk juga bisa dibahas gitu. Sanitasi yang buruk kan juga punya potensi untuk meningkatkan resiko penyakit, kemudian juga mengganggu konsentrasi belajar, dan bahkan membuat siswa enggan untuk menggunakan fasilitas toilet sekolah. Kasian dong, siswanya mesti nahan gitu kan ya, mau ke belakang mungkin bau atau tidak bersih, bahkan air bersihnya juga susah. Nah, gimana mereka mau konsentrasi dalam pelajaran kalau terganggu dengan kebutuhan biologis mereka untuk harus BAB atau mungkin BAK seperti itu kan ya. Jadi memang toilet bersih dan berfungsi, bukan hanya bersih tapi juga berfungsi, air bersih yang tersedia secara konsisten, tempat mencuci tangan, fasilitas kebersihan, serta sanitasi yang aman dan ramah bagi seluruh siswa. Kalau Veloriat, apakah ini juga sudah cukup mumpuni atau sudah cukup ada di sekolah-sekolah di Kota Kupang terkait dengan sanitasi air bersih ini? Karena keterbatasan pasokan air sekali lagi nih, kemudian kerusakan perpipaan mungkin ya, ataupun biaya perawatan dan rendahnya kesadaran menjaga fasilitas bersama, ini juga salah satu hal yang merusak fasilitas yang sudah ada begitu. Jadi memang sanitasi sekolah bukan hanya urusan kebersihan, tapi juga menyangkut kesehatan, martabat dan hak siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang layak. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian. Oke, okay. Untuk live TikTok, terima kasih buat semuanya udah pada gabung ya, Kak Desi juga semuanya yang udah pada gabung untuk berbagi pendapatnya terkait dengan fasilitas pelayanan fasilitas sekolah di Kota Kupang, apakah yang perlu untuk dibenahi. Tadi udah beberapa yang menjawab juga, terima kasih. Nanti setiap hari pastinya akan disiarkan live TikTok mulai dari 7:30 sampai dengan 7:30. Kupang Update sudah bergabung juga untuk menyampaikan pendapatnya, yang perlu dibenahi toilet. Aduh, terima kasih kakak, berarti pilihan kedua ya, toilet atau sanitasi dan air bersih tadi ya. Karena dari air bersih dan sanitasi, karena kalau tahan BAB tidak nyaman. Pengalaman pribadi dari kakak Kupang Update. Saya tahu nih, pasti waktu SD dulu suka tahan-tahan ya. Terima kasih buat kakak Kupang Update. Halo kakak San Andreas, kakak nih gabung-gabung suri kos. Minta maaf sekakak, gabung dulu kakak San, bisa langsung request begitu. Semua ada aturan. Ih, tumenu kayak aturan nih. STM paling harba biru. Jangan bawa-bawa sekolah. Aduh Tuhan, semoga udara lebar beta. Mohon maaf ya, ini mengudara karena saya membacakan komentar dari Kupang Update yang ada di live TikTok. Bukan saya yang berpendapat ya. Itu dulu STM-nya, Kupang Update sekolahnya di STM. STM tahun berapa itu? Katanya yang paling harba biruk. Itu dia yang bilang, bukan beta. Oke, untuk live TikTok, Vero harus pamitan dulu untuk live TikTok. Terima kasih kakak Kupang Update, kakak Desi juga yang sudah bergabung dan menyampaikan pendapatnya. Yang cukup berbeda ya, kalau Kak Desi lebih ke ruang kelasnya, kalau kakak Kupang Update lebih ke toiletnya. Karena pengalaman dari sekolah yang dulu ya, bahwa ternyata tidak ada toilet yang bersih, toilet semuanya ada dolek, harba biru, kita katanya, kata Kupang Update, oke. Okay. Baik, kalau begitu untuk live TikTok, Vero akhiri dulu. Tapi yang pasti, tepat di pukul 7:30 nanti kita akan bergabung untuk mendengarkan sama-sama, bukan bergabung sih, kita akan hadirkan dialog, wawancara pagi, bukan dialog, lebih ke wawancara pagi terkait masalah parkiran. Jadi kalian harus mendengarkan ya terkait tarif parkiran. Kakak Trendboy, sebelum Vero tutup untuk live TikTok, kakak Trendboy sudah bergabung, katanya yang harus dibenahi pelayanan publik untuk masyarakat kakak supaya urusan papa jangan terputar-terputar. Ini kata masih masuk masalah fasilitas sekolah nih kakak Tren Boys nih. Ini nanti masuk di Halo RRI ya, nanti di hari Jumat mendatang ya. Tapi kata akan kasih masukan juga terkait pelayanan publik untuk masyarakat. Harus supaya urus apa-apa jangan terputar-terputar. Jangan tutup dulu, beta baru gabung. Soalnya ini udah waktu begitu nih, mau wawancara pagi ya, ini HP mau pakai lah untuk telepon narasumber. Sudah. Oke, terima kasih buat semuanya. Kalau begitu langsung aja Vero hadirkan dulu satu lagu berikut ini dari miliknya KLP48 dengan Alasanku Maybe. JKT48 mungkin ya, KLP48. Yuk kita dengarkan sama-sama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
2: Channel informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam acara kita di Wawancara Pagi untuk Kupang Menyapa Pagi hari ini. Kita akan bicara mengenai keresahan yang kemarin juga sudah sempat disampaikan oleh netizen terkait masalah tarif parkir ini ya. Karena maraknya parkir liar ini tidak hanya menunjukkan lemahnya penataan ruang publik ya, tapi juga membuka pertanyaan tentang transparansi setoran parkir. Jadi ketika masyarakat membayar parkir nih ya secara tunai tanpa bukti yang jelas, publik sulit mengetahui berapa penerimaan yang terkumpul, siapa yang menyetorkan, dan berapa yang benar-benar masuk ke kas daerah. Sistem digital sering disebut sebagai solusi untuk mencatat transaksi, mengurangi kebocoran, dan memudahkan pengawasan. Tapi penerapan digitalisasi tidak otomatis menjamin transparansi kalau data transaksinya tidak bisa diverifikasi. Petugas masih menggunakan pungutan tunai nih, atau masyarakat tidak memperoleh bukti pembayaran yang sah. Karena itu persoalan utama bukan hanya apakah pemerintah memiliki sistem digital, tetapi apakah sistem tersebut benar-benar digunakan di lapangan, terhubung dengan data penerimaan daerah, dapat diawasi publika, dan mampu membongkar celah yang membuat parkir liar ini terus berkembang. Karena kemarin kalau tidak salah sempat kerjasama dengan Bank Indonesia ya, adanya beberapa titik-titik yang sudah mulai menggunakan QR begitu, barcode ketika parkir. Sudah sejauh mana kira-kira implementasinya? Nah, saat ini sudah di ujung telepon, saya bersama dengan Kepala BKAD Kota Kupang, ada Pak Jackson Tun Liu. Langsung saja saya menyapa. Halo, selamat pagi Bapak.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pagi-pagi dan kesibukannya. Tapi ini sudah sarapan belum nih Pak Jackson? Ini saya menyapa Pak Jackson atau Pak Jimmy?
5: Ya, Jimmy aja.
4: Pak Jimmy, oke. Okay. Ya, sudah sarapan ya, udah ngopi-ngopi ya Bapak ya.
5: Sudah.
4: Oke lah kalau... Kalau begitu kita langsung ngobrol, ini kan udah ada energinya, jadi sudah bisa nih ya saya ngobrol sama Pak Jimmy nih. Oke, kita bicara yang pertama terkait kesiapan sistem digital dulu. Karena setahu saya kan beberapa waktu yang lalu itu sudah sempat ada kerjasama juga ya dengan Bank Indonesia ya, beberapa titik-titik yang memang sudah menggunakan barcode begitu. Nah, apakah memang ini untuk memastikan lagi, apakah memang pemerintah Kota Kupang sudah memiliki sistem digital untuk mencatat transaksi dan setoran parkir nih, Pak Jimmy?
5: Ya, baik. Selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi, Mbak Vero. Dapat kami sampaikan, memang pemerintah Kota Kupang saat ini atas arahan Bapak Wali Kota, kita sudah masuk dalam semua transaksi, baik penerimaan maupun belanja itu sudah melalui non-tunai, digitalisasi, dan kita masuk juga dalam program TP2DD yang digagas oleh Kementerian Kemenko Ekonomi bersama dengan Bank Indonesia. Diharapkan semua transaksi penerimaan baik pajak dan retribusi itu sudah melalui sistem digital. Khusus parkir, memang sesuai dengan informasi dari OPD terkait, sudah ada kerjasama dengan BI untuk penerapan digitalisasi di bidang parkir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
4: Oke, sejauh ini memang sudah semuanya menggunakan sistem digitalisasi ya. Nah, ini kalau boleh tahu titik-titiknya di mana nih untuk titik parkir resmi ya, yang apa yang ada atau hanya pada lokasi tertentu saja sistem digital ini di apa dilakukan begitu?
5: Oh ya, baik. Kalau terkait titik resmi, memang kami di Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu koordinasi dengan Dinas Perhubungan, karena sebenarnya itu tupoksi dari Dinas Perhubungan terkait dengan titik parkir. Kami memfasilitasi untuk bisa semuanya melalui digital. Memang ada kanal-kanal yang bisa dipakai, yang marak saat ini itu melalui Kris. Mm-hmm. Memang kalau informasi yang saya dapat dari OPD, sudah ada kerjasama dengan BI untuk melakukan apa itu namanya yang bersifat non tunai melalui Kris. Ya, itu dengan OPD Dinas Perhubungan sebenarnya.
4: Oke, langsung dengan Dinas Perhubungan ya. Oke. Kalau dari sisi pengelolaannya itu pasti dari Dinas Perhubungan juga ya. Kalau kita bicara pengelolaan, pengawasan.
5: Ya, benar.
4: Akses, kalau akses datanya, akses data transaksi juga apakah dari Dinas Perhubungan?
5: Skemanya Dinas Perhubungan ini kan ada kerjasama dengan pengelola, pengelola parkir yang kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan difasilitasi oleh Dinas Perhubungan untuk setiap pungutan itu. Memang kami juga sudah berupaya untuk kalau bisa lebih transparan dan lebih terintegrasi dengan informasi keuangan yang ada di kita, maka kita dengan Dinas Perhubungan itu koordinasi untuk semua pungutan-pungutan itu kalau bisa melalui digitalisasi sehingga bisa tercatat dan terdata secara baik semua penerimaan yang ada di dinas. Mungkin itu.
4: Oke, mungkin biar lebih jelas lagi dari BKAD sendiri, lingkup pemenang dan kerja apa lingkup pemenangnya ya terkait dengan tarif parkir ini sebenarnya sampai batas mana sih sebenarnya begitu? Jadi lebih kemana sih sebenarnya tanggung jawab BKAD terkait dengan masalah parkiran transparansi, setoran parkir dan maraknya parkiran liar ini? Mungkin biar itu biar lebih perinci lagi saya nanti untuk bertanya begitu.
5: Siap. Kita kalau Badan Keuangan Aset Daerah, semua transaksi penerimaan itu kita monitor melalui rekening kas umum daerah,
4: RKUD.
5: Memang secara periodik, biasanya tiap bulan kita lakukan rekonsiliasi terkait dengan jumlah setoran yang diinformasikan melalui OPD terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Kita sandingkan rekon dengan data di RKUD per akun rekeningnya itu. Kalau di akun rekeningnya itu dia masuk rekening retribusi tepi jalan umum. Retribusi tepi jalan umum. Dan itu kita rekon untuk memastikan semua setoran yang dilaporkan itu sesuai dengan yang ada di RKUD, rekening kas umum daerah. Lalu kita buat berita acara setiap bulan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh PD dan juga kita sandingkan dengan RKUD kita di Bank NTT. Memang saya tambahkan sedikit, terkait parkir ini ada dua, satu masuk retribusi, satunya masuk pajak parkir. Ya, pajak parkir itu parkir yang dikelola oleh pemilik tempat, seperti di Lipo, di Promromol, itu kategorinya pajak. Jadi pelakuannya sedikit beda dengan retribusi. Kalau pajak parkir dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, kalau retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. Mungkin itu tambahan saya.
4: Berarti kalau saya tanyakan terkait masalah pencatatan penerimaan PAD, ini masih masuk bidang kerjanya Pak Jimmy dan teman-teman, Bu?
5: Kita menjaga di monitor di rekening kas umum daerah.
4: Oke.
5: Terkait pemungutan

0: bisa menyampaikan kepada kami seharusnya seperti apa begitu.
1: Ya, kalau sesuai mekanismenya itu, sesuai dengan mekanisme itu, semua titik-titik parkir ini kan ada penetapannya oleh OPD terkait. Ada semisal SK ya, semisal SK yang diterbitkan oleh OPD untuk memastikan bahwa titik-titik parkir itu yang diakui dan dikerjasamakan dengan dinas perhubungan. Bisa dikatakan kalau misalnya di luar titik-titik parkir yang sudah ditetapkan itu oleh kepala daerah melalui SK, itu bisa dikatakan masih kategori liar karena tidak terdeteksi mana dia pungut dan kemana dia store. Harusnya kalau misalnya ada titik-titik parkir liar, harus kesadaran masyarakat untuk melaporkan sehingga bisa terpantau dan juga oleh OPD terkait. Biasanya OPD juga melakukan monitoring untuk bisa mendeteksi di mana parkir-parkir yang tidak ada di dalam SK penetapannya. Mungkin itu.
0: Oke. Baik. Artinya ini semacam kalau mau dibilang kan sebenarnya harus transparansi dari sisi titik-titik parkir ya. Minimal masyarakat juga harus tahu ya informasi terkait itu, teman-teman dari OPD terkait perhubungan begitu, dinas perhubungan begitu, untuk bisa menentukan dan mungkin mempublikasikan. Jadi ini dia titik-titik parkir yang resmi. Ya tidak? Begitu tidak Pak JB?
1: Ya seperti itu Pak.
0: Seharusnya begitu ya. Oke. Nah kalau seandainya begitu kita bicara soal parkiran liar ya, anggap aja Pak Jimmy sebagai masyarakat begitu, coba melibatkan sebagai masyarakat yang seandainya memarkirkan kemudian ditagih begitu tanpa ada atribut lengkap atau tidak memberikan karcis, tapi juga takut kalau kita nggak kasih nanti kalau kendaraan kita dilempar atau dia papain kan kayak gitu ya. Bagaimana nih pendapat Pak Jimmy terkait dengan hal ini juga nih?
1: Ya, memang kalau tidak berizin dan tidak ada ketetapannya itu bisa dikatakan kategori pungli. Tapi biasanya masyarakat itu kan kita juga sebagai warga kita tidak menyarankan untuk melakukan hal-hal di luar regulasi yang ada. Harusnya semua itu ada dalam koridor regulasi. Jadi kita juga himbau sebagai pemerintah, kita himbau kepada masyarakat baik pengguna lahan, pengguna parkir maupun pengelola yang belum ditetapkan itu segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga bisa ditetapkan untuk dilakukan pemungutan yang secara resmi begitu.
0: Oke. Nah, kalau seandainya saya bertanya tentang jumlah begitu ya, transaksi parkir yang tercatat secara digital setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun untuk penerimaan untuk daerah gitu. Kalau boleh disampaikan kepada kami, seberapa besar sih?
1: Memang kalau data detail saya coba nanti cek di biasa rekening umum kas daerah untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Memang izin belum bisa saya informasikan secara detail berapa angkanya, tapi kalau posisi realisasi sampai dengan saat ini sudah di atas 1 miliar.
0: Per tanggal berapa itu?
1: Hasil kemarin itu kan kita setiap bulan itu kan ada
0: setiap bulan
1: rapat evaluasi semua penerimaan itu. Kemarin itu kita hari Rabu kemarin itu kita ada evaluasi dari informasinya sudah sesuai dengan informasi yang ada dan kita sudah cek juga dengan rekening koran ada di kisaran itu.
0: Oke. Publik perlu tahu tidak untuk bisa mengakses informasi tentang tadi realisasi jumlah setoran parkir?
1: Ya, untuk transparansi kita juga ada web yang bisa ada informasi-informasi. Ya, nanti kita bisa sampaikan ke publik. Karena kita juga dalam beberapa waktu ini, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, kita juga sudah ada mempersiapkan comment center. Comment center ini ada pusat data untuk transparansi publik terkait dengan keuangan, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Itu kita ada dalam
0: updatean share untuk websitenya begitu ya Pak Jimmy ya, dan nanti pasti akan di share juga ya bagi masyarakat yang ingin tahu bisa buka websitenya di mana begitu ya.
1: Ya.
0: Berarti
1: kita juga setiap Jumat, setiap hari Jumat itu kita wajib mengirim data realisasi ke pemerintah pusat dan kemarin Kementerian Dalam Negeri. Sekarang sudah wajib untuk diinformasikan semua penerimaan baik semua.

0: investasi baik pendapatan maupun belanja itu Mbak. Sudah.
1: Oke, 1M ini untuk yang titik-titik resmi tadi ya, parkiran yang resmi ya. Kalau Pak Jimmy melihat begitu ya, dengan adanya parkiran-parkiran yang tidak tercatat, transaksi parkiran tidak tercatat, kira-kira berapa besar potensi penerimaan yang hilang akibat hal tersebut nih? Kalau diperkirakan jumlahnya gitu. Cukup banyak kan?
0: Iya. Itu cukup banyak gitu. Itu ada nanti ada harus kita kaji untuk kajian untuk bisa melihat potensi-potensi yang hilang.
1: Okay.
0: Nanti kita katakan komunikasi dengan OPD terkait.
1: Kalau pendapat Pak Jimmy terkait dengan kinerja daripada OPD yang terkait yang berhubungan dengan parkir liar ini kenapa sih sebenarnya kendalanya? Apakah sistem pembayaran resminya atau lemahnya pengawasan atau adanya pembiaran justru?
0: Ya, memang secara etika kita tidak berkompeten untuk masing-masing kita akan ada tupoksi masing-masing.
1: Iya.
0: Jadi penilaian OPD itu dilakukan oleh pimpinan. Ini yang bisa sampaikan.
1: Oke. Okay. baik. Ini kalau saya mau memposisikan Pak Jimmy sebagai masyarakat juga agak repot ya, dilema ya. Aduh, tapi ada audit nggak sih, Pak Jimmy? Teman-teman ada audit rutin tidak sih terhadap transaksi dan setoran parkir?
0: Ya, kalau audit setiap tahun itu kita diaudit oleh BPK.
1: Mm-hmm.
0: Ada juga nanti audit dari BPKP terkait kinerja, juga dari inspektorat. Itu memang rutin itu dalam setiap tahun itu bisa di atas 3-4 kali pemeriksaan dari beberapa lembaga audit itu. Ya.
1: Oke. Okay. Berarti kalau saya tanya tentang sanksi bagi petugas atau pengelola yang menerima pembayaran parkir tapi tidak menyetorkannya ke kas daerah, itu bukan tanggung jawabnya teman-teman di BKAD ya?
0: Ya.
1: Oh ya. Memang karena enggak masuk, intinya saya terima duit aja. Yang saya kelola duitnya ini gitu kan ya, bukan masalah teknis yang ada di lapangan gitu ya, Pak Jimmy ya.
0: Siap.
1: Tapi kalau untuk koordinasi antar sektoral seperti apa sih antar OPD? Sejauh ini?
0: Ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita setiap bulan kita lakukan rapat evaluasi dipimpin oleh Pak Sekda, para asisten, semua pendapatan baik pajak maupun distribusi. Jadi itu ada koordinasi berjalan terus.
1: Oke. Okay. Target peningkatan PAD yang diharapkan dari sistem digital parkir ini sebenarnya sejauh apa sih, Pak Jimmy?
0: Ya, memang kita juga diperhadapkan untuk Kemandirian Keuangan Daerah itu salah satunya dilihat dari presentasi PAD terhadap transfer umum. Salah satu poin penting dalam peningkatan PAD itu adalah kita juga memaksimalkan digitalisasi penerimaan. Dan saat ini memang khusus pendapatan dari sektor pajak itu sudah bisa dikatakan full digitalisasi. Retribusi parkir sudah mulai masuk di dalam area digitalisasi, karena dengan digitalisasi ini memang mengurangi potensi-potensi yang tidak sesuai dengan regulasi, dan lebih transparan dan lebih real time dalam kita bisa memantau berapa yang sudah diterima, berapa yang sudah di-store. Karena kalau dengan manual itu kan teman-teman menerima tidak langsung store mungkin hari berikutnya dan lain-lain. Tapi kalau secara digital, misalnya dengan kanal pembayaran seperti Kris dan lain-lain, itu kan otomatis real time.
1: Iya, betul.
0: Bisa terdeteksi berapa yang diterima. Mungkin itu.
1: Kemudahannya itu ya, jadi lebih mempermudah pekerjaan dari teman-teman ya, Pak Jimmy dan teman-temannya. Untuk masalah pencatatan dan pendataan PAD-nya ya, untuk biar lebih jelas dan pasti begitu. 1M ya, terakhir bulan kemarin ya, sudah mencapai 1M. 1M lebih. Wow, luar biasa. Oke, Pak Jimmy, yang terakhir boleh menyampaikan kepada kami terkait masalah ini ya, yang berhubungan dengan tupoksinya Pak Jimmy pastinya. Karena kalau kita ngomongin, saya butuh teman-teman yang berhubungan nih. Ini retribusi soalnya ya. Mungkin nanti next time kita akan ngobrol, kita akan coba hubungi terkait dengan retribusi dari perhubungan. Nah, silakan Bapak, apa yang mau disampaikan nih pesannya terkait masalah tarif parkir ini dan sistem digital yang sudah diterapkan ini?
0: Yang pertama, kami saya menghimbau teman-teman masyarakat Kota Kupang, kalau misalnya ada mengelola titik-titik parkir, diharapkan segera langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk ditetapkan. Bagi masyarakat pengguna parkir ya juga lebih taat. Kalau bisa pada saat parkir itu mintalah karcis pada petugasnya, sehingga itu menjadi salah satu instrumen untuk bisa di cross check terkait dengan pungutan-pungutan resmi atau tidak resmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, terima kasih Pak Jimmy atas waktunya bersama dengan Pro 1 pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya Pak Jimmy hari ini. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, Mbak. Terima kasih.
1: Iya. Baik, pendengar, demikianlah wawancara pagi kita mengenai menguji transparansi setoran parkir melalui sistem digital di balik maraknya parkir liar. Ini banyak kan tadi, ini lebih kepada PAD-nya ya, teman-teman dari BKAD ini, lebih kepada masalah pengelolaan keuangan dan aset daerahnya ini yang berhubungan dengan tarif atau uang yang udah masuk begitu. Tapi secara teknis tadi, ini sebenarnya kita harus menghadirkan narasumber dari perhubungan, karena mereka yang berhubungan dengan retribusi. Karena parkiran ini masuk ke OPD-nya perhubungan untuk retribusinya. Jadi nanti mungkin next time ya kita akan coba menghubungi teman-teman dari perhubungan Kota Kupang yang nanti akan membahas dan mengklarifikasi lagi terkait masalah parkir-parkir liar yang ada di Kota Kupang ini. Tapi juga apa yang disampaikan Pak Jimmy tadi benar juga ya, harus ada apa namanya ya, transparansi dari sisi titik-titik parkir resmi ini yang harus disampaikan. Bahkan tadi juga disampaikan masalah retribusi, bukan retribusi, masalah jumlahnya itu ya, untuk anggaran yang sudah masuk ke kasnya, untuk PAD-nya sendiri juga transparan. Bahkan ada websitenya yang sudah disiapkan juga untuk masyarakat juga bisa mengecek sendiri begitu sejauh ini sudah berapa banyak sih pendapatan dari tarif parkir itu sendiri ya. Tadi juga sudah sempat disampaikan pesan-pesan dari Pak Jimmy, kalau ada yang mau menagih tarif parkir, lihat dulu dia pakai atribut resmi tidak, lalu minta karcisnya begitu ya. Ya. Oke, terima kasih buat Pak Jimmy yang udah bergabung bersama dengan kita. Dan selain ini pendengar, tepat di pukul 8 kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional, dan selain ini ada informasi cuaca. Tetaplah bersama kami.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ya, berikut kami hadirkan informasi cuaca hari ini langsung dari BMKG Tarik Kupang bersama Kak Fikro. Langsung saja. Halo Kakak, silakan informasinya.
2: Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah berawan hingga berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 20 hingga 34 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 15 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 10 hingga 30 km per jam. Dari kami tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca hingga tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat teman-teman atau adik-adik bapak ibu akses melalui https://cuaca.bmkg.co.id. Semoga informasi dari kami bermanfaat.
1: Terima kasih Kakak untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Eltariku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara sesama, berbagai alasan mana harus kita itu.
5: Tapi sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.